0: kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ada Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
4: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
3: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadilui, Sunani Pujilestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: malah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya

0: nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya menggapai cita-cita.
1: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir menyampaikan, pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
2: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
1: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
5: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
4: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
6: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
4: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lokal Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
3: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
8: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
9: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya tentunya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
8: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
10: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
11: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
10: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
13: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
12: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
14: Ini membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
13: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
15: Baru melihat stand
13: Palangkaraya PER dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
15: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan summer weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
16: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan summer weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
15: Selain mendorong peran keluarga, summer weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
17: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
15: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Forum Anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
3: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
18: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
19: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
18: Ini bukan bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena Jalan Taimi ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak Jalan Taimi ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
19: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
20: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
19: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Yanafi Taisuta bin Benyamin Ahmad Taisuta, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Wisma Kedung Asem Indah, Blok F33, RT 7, RW 5, Kelurahan Kedung Baru, Kecamatan Rungkut, Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2039/PDT.G/2026/PA.SBY antara Jane Angelina Kartawijaya binti Robert Fernando Kartawijaya sebagai penggugat dan Ahmad Yanafi Taisuta bin Benyamin Ahmad Taisuta sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Pria, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 ya. Kini kita akan hadirkan untuk informasi terupdate untuk hari ini. Dan pendengar, hari ini juga kita akan berbagi informasi. Dan tepat hari ini juga akan terlaksana Persebaya yang menggelar laga peringatan HUT ke-99 ini melawan PSIS ya, sebagai bagian dari persiapan tim menghadapi musim kompetisi. Nanti akan bertanding pendengar hari ini tanggal 19 Juli 2026. Kita akan nanti juga update kembali pendengar bagaimana informasi terkait Persebaya yang akan bertanding untuk hari ini.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan. Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Pendengar, pagi hari ini ya, selain kita menyoroti nanti akan ada pertandingan Persebaya melawan PSIS Semarang sepertinya pendengar ya. Ini juga dari proyek pengelolaan sampah menjadi energi, Surabaya kembali menjadi sorotan. Nah, Barki Power ya, yang mengumumkan ekspansi bisnis waste to energy dengan menggarap proyek PSL, pendengar, Surabaya yang diharapkan untuk membantu penanganan sampah sekaligus untuk menghasilkan energi ini banyak diperbincangkan dan ada dampak baiknya pendengar ya terkait hal tersebut yang menjadi sorotan masyarakat. Nah, ini juga terkait digitalisasi ribuan masjid di Jawa Timur ini dipercepat karena dari Dewan Masjid Indonesia Jawa Timur yang menjalankan program digitalisasi pengelolaan masjid itu juga meningkatkan tata kelola, transparansi administrasi dan juga pemberdayaan masyarakat. Pendengar, ini informasi terupdate. Nah, untuk hari ini pendengar ya, dihimbau kembali dari BMKG juga untuk mengingatkan potensi hujan lebat, angin kencang dan cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia juga dan Jawa Timur ya. Dan masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi banjir, genangan dan juga pohon tumbang pendengar ya. Pendengar, karena sebentar lagi tepat pukul 8 ya, 10 menit lagi tepat pukul 8, kita juga nanti akan mengikuti silang gereja pendengar ya. Untuk silang gerejanya di mana nanti kita akan kabarkan kembali untuk Anda. Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Baharudin bin M. alias Agama Islam Pekerjaan Wira Swasta dahulu bertempat tinggal di Jalan Klambis Ngasem 3 nomor 51 RT 5 RW 2 Kelurahan Klambis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2041 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Endang Winarni binti M. Sarijono sebagai penggugat dan Baharudin bin M. alias sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Pendengar, kita tepat pukul 8 setelah ini ya, kita akan ikuti silang gereja pada pagi hari ini. Lokasinya gereja berada di hati Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Lalu juga ada Pastor RD Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiharto, dan tema pada pagi hari ini yaitu perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-17, pendengar ya. Nanti Anda bisa bersama mengikuti melalui Pro 1 RRI Surabaya, dan tentunya untuk pendengar bisa yang mengikuti silang gereja pada hari Minggu ini bisa melalui 99,2 ya. Setelah ini pendengar ya, 5 menit ke depan kita akan mengikuti satu lagu terakhir untuk Anda sebelum kita bergabung bersama gereja, silang gereja pada pagi hari ini.

0: Pendengar, kita akan ikuti silang gereja pagi hari ini melalui gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-17 dan berjuga di ada Romo yaitu RD Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiarto. Kita akan ikuti silang gereja pagi hari ini.
1: Hati Yesus amat patut dipuji-puji. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan. Hati Yesus yang taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan murah hati. Marilah berdoa bersama. Allah yang maha kuasa dan kekal, terimalah segala pujian dan penghapusan dosa yang dipersembahkan hati Yesus kepadamu atas nama semua orang berdosa. Sudilah engkau mengampuni dosa-dosa umatmu yang memohon belas kasihmu.

sedang dalam perjalanan atau sedang duduk-duduk di rumah ataupun yang sedang beraktivitas. Imam yang bertugas pada hari ini ada Romo Yohanes Darmokusumo Atmo Sugiharto dan diiringi dengan lagu dari paduan suara Santa Lucia Wilayah 2. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada

Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-16. Kita diajak oleh Tuhan untuk menyadari kasih-Nya dalam hidup ini dan mengikuti gerak dari Roh-Nya. Tapi seringkali kita tak mampu melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuhan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilanmu ialah kekuatanmu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasamu, dan orang yang berani menentang kekuasaanmu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan, dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah

Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab pemilik itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi dia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.'"

Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, suatu saat saya pernah live in di sebuah desa di lereng gunung dan tinggal di sebuah keluarga, tinggal suami istri yang sudah tua, anak-anaknya merantau ke kota. Lalu ketika di sana saya bertanya, mereka pekerjaannya di ladang dan cari kayu bakar di hutan. Lalu saya bertanya, besok pagi mau cari kayu jam berapa? Dijawab jam 5. Wah, jam 5, wah masih dingin ini ya. Saya bangun setengah 5. Begitu bangun setengah 5, rumah sepi. Waduh, ditipu ya. Dia ternyata berangkat jam 4. Diberangkat jam 4 untuk cari kayu bakar di hutan. Siangnya saya tanya, "Loh, kok sudah berangkat? Katanya jam 5." "Ya, jam 4. Karena sudah bangun enggak bisa tidur, alasan gitu." "Besok mau berangkat jam berapa?" "Besok enggak ke hutan." Padahal dia tetap ke hutan. Lalu ketika agak siang itu, saya ke ladang dengan dia. Ketika di ladang, pas nanam wortel. Wortel yang baru ditanam gitu. Lalu dia, ibunya itu ngambili rumput-rumput yang ada di sebelah wortel itu. Saya duduk di sebelahnya begitu, lalu saya mau ikut-ikut membersihkan. Langsung, jangan. "Duh, kenapa?" "Jangan-jangan, kalau wortel itu masih kecil, itu gak ada bedanya antara rumput dengan wortel. Nanti yang kecabut wortelnya, dan semuanya akan habis. Kecuali orang yang sudah tahu ini wortel bentuknya begini kecilnya, nyabutnya enggak akan salah. Tapi kalau enggak, karena kecil-kecil dan semuanya hampir seperti rumput." "Oh ya sudah." Akhirnya saya hanya bantu siram gitu sampai selesai. Itulah yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Kita itu sulit membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Injil hari ini dengan jelas mengajak kita untuk belajar membedakan mana gandum dan mana ilalang. Kita seringkali merasa bisa membedakan itu gandum, itu lalang. Tapi kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah melihat apakah yang kita lakukan itu membawa damai. Damai bukan hanya untukku, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Apakah yang kulakukan itu justru membuat orang bersuka cita ataukah kecewa? Apakah yang kulakukan itu membawa perpecahan ataukah persekutuan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini yang harusnya kita tanyakan ke dalam diri kita, agar yang kita lakukan itu adalah hal yang baik. Karena seringkali tanpa sadar yang kita lakukan itu seolah-olah baik, padahal tidak baik. Dan itu bisa dilihat dari apa? Dari buahnya, hasil akhirnya.
Tetapi kalau kita tidak pernah melihat seolah-olah itu baik, merasa baik dan sebagainya, malah kita akan larut di dalamnya. Dan ketika nanti musim panen tiba, jangan-jangan kita bukan menjadi gandum, tetapi jangan-jangan kita akan menjadi lalang yang akan dikumpulkan dan dibakar. Tuhan mengendaki agar Anda dan saya menjadi gandum dan bukan menjadi lalang. Karena benih itu sudah ditanamkan kepada Anda dan saya. Maka mari kita belajar untuk mengikuti gerak yang baik, gerak dari Allah sendiri. Ini kira-kira yang menggerakkan diriku saat ini siapa? Allah ataukah justru yang lain? Dalam bahasa spiritualnya kita berdiscernment, membedakan roh, roh yang baik atau roh yang jahat yang sedang menggerakkan diriku. Apakah berdiscernment itu sesuatu yang mudah? Tidak mudah. Karena roh jahat pun sekarang cara masuknya juga dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang baik, tapi hasilnya tidak baik. Misalkan sebuah contoh, ketika saya bertugas di yayasan, ada seorang guru datang menemui saya. Romo, saya mau dengan talenta saya, dengan kemampuan saya, mau membantu yayasan untuk ngajar. Romo, tidak usah mikir, tidak usah mikir saya diberi bapak berapa. Pokoknya saya bisa membantu mengajar. Baik tidak? Baik. Tapi ketika diruntut ke belakang, dia ternyata butuh tambahan jam mengajar supaya insentifnya keluar. Kalau ini kita terima, bagaimana nasib guru-guru saya? Kalau ini diterima, berarti ada guru saya yang harus kekurangan jam mengajar. Contoh, seringkali kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu baik, tapi dampak yang kita hasilkan itu sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menegaskan kepada Anda dan saya, mari belajar. Belajar untuk mengetahui gerakan dari roh Allah sendiri dan belajar untuk mengikutinya. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana gerak roh Allah dan yang bukan, sehingga kita salah mengikuti. Ketika kita salah mengikuti, bukan keselamatan yang akan kita dapatkan. Dan ketika musim panen, kita hanya bisa menyesal dan mengeluh. Tuhan dengan sabar menantikan kita untuk belajar, mengikuti, mendengarkan setiap tuntunan dan arahan serta kehendaknya. Dan proses itu tidak akan berjalan selamanya. Akan ada masa menuai tiba, akan ada masa panen tiba. Dan ketika masa panen itu tiba, jangan sampai kita berada di sisi lalang. Semoga Anda dan saya terus berjuang selama masa peziaran kita di dunia ini untuk mengikuti gerak roh Allah ini, dan bukan justru sebaliknya, sehingga pada saatnya nanti ketika masa panen itu tiba, kita berada di sisi gandum yang diperkenankan ikut ambil bagian dalam perjamuan abadi di surga. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.

0: Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci serta para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya penggembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon.
0: Dengarlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Marilah kita mohon.
0: Karena doa kami.
1: Bagi kakek nenek dan lanjut usia, semoga gereja semakin menjadi rumah yang ramah bagi kakek nenek dan para lanjut usia. Dan semoga Tuhan senantiasa memberkati, melindungi, dan menjaga Bapa Suci dan pelayanannya. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabdamu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah masyarakat. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan menjadi imam biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga umat-Mu mampu menghasilkan buah-buah pertobatan yang sejati, yaitu cinta kasih kepada-Mu dan sesama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji engkau, sebab dengan pengantaran putra Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan kau tahan tintinya menghimpun umat bagimu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu."

Demikian pula setelah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami, Leo 14. Uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus kau telah bersabda kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia, dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Umat Allah yang terkasih, saat ini kita sudah memasuki Komuni Kudus. Marilah kita berdoa Komuni Batin bersama. Akan dimulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam Sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi umat Allah yang terkasih. Saat ini di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya sedang berlangsungnya menerima Komuni Kudus. Saat ini para suster, imam dan juga romo, ada juga asisten imam yang sedang membantu romo untuk membagikan komuni kepada umat. Umat satu persatu maju beranjak dari kursi dan membentuk satu barisan panjang yang dan juga menerima Komuni Kudus. Bukan hanya di lantai di bawah, tetapi kita saat ini bisa lihat di balkon juga ada asisten imam yang saat ini membagikan Komuni Kudus untuk umat-umat yang berperan sebagai paduan suara pada hari ini. Dengan mengucapkan tubuh Kristus dan umat menerima dan mengatakan amin, menandakan bahwa sudah menerima Komuni Kudus. Di sisi kiri saya juga saat ini terlihat teman-teman kita dari Komsos yang saat ini membantu kelancaran misa dengan membantu bagian multimedia dan juga fotografi gitu ya, untuk dokumentasi kegiatan pada hari ini. Cuaca hari ini begitu ceria, segitu cerah sehingga membuat umat lebih ceria mengikuti misa pada hari ini. Ya, karena kalau misalnya hujan ya pasti umat juga merasa sedikit kurang antusias begitu ya. Puji Tuhan hari ini cuacanya begitu cerah. Jadi umat datang dalam keadaan yang sudah on point lah gitu ya dari rumah. Untuk umat Allah yang saat ini sedang dalam perjalanan atau yang lagi ngopi-ngopi di rumah atau yang mungkin lagi beres-beres ya sambil mendengarkan radio ini, terima kasih ya sudah mendengarkan sampai saat ini hingga saat ini ya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu yang akan mengiringi kita dalam Komuni Kudus, yaitu dari Santa Lucia Wilayah 2. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama.

kasih. Misa hari Minggu ke-16 di Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya telah selesai. Semoga para pendengar diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Salam dari kami yang bertugas, saya Kesi, dan yang operator hari ini ada Dia, ada Alvin, dan juga Silo. Serta teman-teman dari Komsos ada Dion, Michelle, Tony, dan juga Gaby. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Kembali

0: Mata lain terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita doakan doa arah dasar keuskupan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, kita sudah mengikuti untuk silang gereja pagi hari ini ya, bersama dari lokasi Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, dan tema pagi hari tadi tentang perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-17. Pendengar, setelah ini kita hadirkan untuk cek fakta dan juga kita hadirkan untuk idola anak RRI pendengar dengan kelompok Gersik 7. Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Al-Sintan, pupuk pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan, atau pesan berantai. Seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Banper dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat dihimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Ditjen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi di Ditjen PSP atau kanal aduan lapor Pak Amran.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: yang ada di studio dan di rumah.
1: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat ya.
0: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
1: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara
2: Idola Anak.
0: Mana tepuk tangannya?
1: Terima kasih.
0: Kembali bersama Kak Navia
1: dan Kak Namira yang akan mengawal Idola Anak selama 2 jam ke depan.
0: Bersama juga Bunda Misti. Halo Bunda Misti.
1: Serta Bunda Thelma. Apa kabar Bunda Thelma?
0: Dan tentunya Pak Amang. Selamat pagi Pak Amang.
1: Kita semua di studio tetap sehat dan semangat. Semoga teman-teman di rumah juga ya.
0: Pasti Kak, mereka sudah siap dengerin keseruan Idola Anak pagi ini.
1: Sudah hadir nih di studio RRI, adik-adik kita yang pede siap tampil.
0: Bagaimana kalau kita sapa dan kita absen terlebih dahulu?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada TK Islam Al-Baqi bersama guru pembimbing Ibu Wulan, Ibu Nurul, dan Ibu Yaya. Mana tepuk tangannya?
1: Yang kedua sudah hadir dari TK Muslimat NU 164 Raden Paku bersama guru pembimbing Bu Sol, Bu Nur, dan Bu Daya. Tepuk tangannya dong.
0: TK ketiga, TK DWP Kedanyang dengan guru pembimbing Ibu Wati, Ibu Firda, Bu Siti, dan Ibu Saro. Tepuk tangannya.
1: Keempat, ada TK DWP Prambangan bersama guru pembimbing Bu Lili, Bu Nunun, dan Bu Dewi. Beri tepuk tangan yang meriah.
0: TK kelima ada TK Al-Mutakin dengan guru pembimbing Ibu Tutus, Ibu Mia, dan Ibu Eli. Beri tepuk tangannya.
1: Keenam ada TK DWP Dahan Rejo bersama guru pembimbing Bu Emi, Bu Solik, Bu Heni, dan Bu Faik. Mana tepuk tangannya?
0: TK ketujuh ada TK Muslimat NU 179 Pelangi dengan guru pembimbing Ibu Nita, Ibu Azim, Ibu Neni. Mana tepuk tangannya?
1: Nah, sekarang Kak Namira ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap?
0: Sudah siap? Ayo kita mulai Idola Anak dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita tampilkan TK yang pertama, ada TK Islam Al-Baqi dengan membacakan surah Al-Insyirah. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Sadaqallahul azim. Wah, bagus banget ya. Kakak Nafia kenalan dulu ya. Namanya siapa?
2: Aki, Bu.
3: Karin, Bu.
4: Ganti, Kak.
5: Kenah ya, Kak.
6: Rena, Kak.
0: Ivano, Kak. Selanjutnya adalah TK Muslimat NU 164 Raden Paku yang akan membawakan Salawat Asyigil. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Muhammad wa ashilil dalimin bit dalimin wa ahlijana min baini him salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i.
1: Beri tepuk tangan yang meriah.
2: Masya Allah, penampilannya bagus banget ya. Kenalan dulu, namanya siapa?
3: Safa kak.
4: Nailul kak.
5: Yusuf kak.
6: Tania kak.
7: Jovan kak.
8: Nafisa kak.
2: Penampilan yang ketiga ada TK DWP Kedanyang dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Enggak ikut.

0: Mari tepuk tangan yang meriah.
1: Bagus banget ya kak. Namanya siapa saja nih?
2: Fati kak.
3: Alril kak.
4: Yumna kak.
5: Vita kak.
6: Arsifa kak.
7: Aresa kak.
8: Selanjutnya adalah TK DWP Prambanan yang akan membawakan lagu Bunga Mawar Bunga Melati. Mana

Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil. Siapa lagi kalau bukan adik-adik TK dari Al-Mutakin dengan lagu Aku Pergi ke Mekah. Mana tepuk tangannya?

0: penampilannya bagus. Semoga kita semua bisa jalan-jalan ke Mekah ya adik-adik. Amin. Namanya siapa?
1: Razik. Namanya Maisha. Jihan kak. Evan kak. Rafika, kak.
2: Ozil kak.
3: Penampilan selanjutnya adalah penampilan dari TK DWP Dahan Rejo yang akan membawakan hadis ibu beserta artinya. Mana tepuk tangannya?
4: Beri salam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hadis ibu.

0: Hati para ibu.
1: Hadis tentang ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Artinya surga itu di bawah telapak kaki para ibu.

0: wabarakatuh.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Kenalan dulu ya, namanya siapa?
2: Zulfan kak.
3: Yasmin kak.
4: Zahra kak.
5: Rahma kak.
6: Rafa kak.
7: Nikam kak.
1: Berikutnya ada yang ingin membacakan ayat suci Al-Quran nih kak. Dari TK Muslimat NU 179 Pelangi, yaitu surah Al-Ma'un. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: wabarakatuh. Shadaqallahu alazim. Wah, keren, namanya siapa?
1: Alma, Kak.
2: Nasya, Kak.
3: Sekira, Kak.
4: Gavin, Kak.
5: Selanjutnya adalah TK Islam Al-Baqi yang akan membawakan lagu Tegakkan Salat. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: banget ya suaranya. Jangan lupa tegakkan sholat ya adik-adik. Namanya siapa?
1: Vino, Kak.
2: Sapiero, Kak.
3: Ahmad, Kak.
4: Lisa, Kak.
5: Anu, Kak.
6: Tania, Kak.
0: Selanjutnya ada TK Muslimat NU 164 Raden Paku yang akan membacakan doa masuk masjid. Beri tepuk tangan yang meriah.
7: Assalamualaikum.

0: bindu rahmat. Amin ya rabbal alamin.
1: Beri tepuk tangan yang meriah. Wih, kecil-kecil sudah berani tampil loh. Kenalan dulu ya, namanya siapa?
2: Laisa, Kak.
3: Rafisa, Kak.
4: Nailul, Kak.
5: Jovan, Kak.
6: Yasna, Kak.
7: Laras, Kak.
1: Selanjutnya adalah TK DWP Kedayang yang akan membawakan lagu 4 Sehat 5 Sempurna. Mana tepuk tangannya?

0: Kenalan dulu ya, namanya siapa?
1: Akira kak.
2: Safira kak.
3: Alia kak.
4: Raisa kak.
5: Irfan kak.
6: Kakak.
0: Di setiap acara Idola Anak ada segmen penampilan pendongeng.
7: Betul sekali, dongeng yang mengandung petuah dan nasihat untuk kita semua.
0: Oke adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
7: Beri tepuk tangan untuk Kak Haris bersama boneka Ayi.
8: Iya, wah. Rame sekali ya.
9: Weh.
10: Iya.
8: Apa? Kamu itu belum dipanggil, ngapain kok teriak. Coba sekarang sapa?
10: Sapa?
8: Bukan gitu. Ya ampun. Maksudnya itu sapa?
10: Ya, sapa. Halo coy.
8: Ya ampun, Ayis. Pagi-pagi jangan bikin sebel kakak.
10: Ya, sebel.
8: Bukan Ayis yang sebel kakak.
10: Ayis.
8: Kakak.
10: Ayis.
8: Kakak.
10: Ayis.
8: Yes.
10: Ya.
8: Belum sikat gigi.
10: Kok tahu?
8: Coba kalau Ayis sudah sikat gigi ya, coba tunjukkan giginya ke depan. Depan itu sana, ngapain?
10: Depanku itu kakak.
8: Kok bisa kakak?
10: Iya.
8: Udah. Sekarang salam dulu.
10: Ya, salam.
8: Salam. Salam itu selamat pagi atau assalamualaikum gitu.
10: Waalaikumsalam.
8: Bukan. Salam Ayi, salam.
10: Salam dari Binjai.
8: Ya ampun.
10: Salamnya bukan gitu. Bukan gitu. Ya.
8: Maksudnya udah. Daripada pagi-pagi ya dibikin pusing, dibikin darah tinggi.
10: Wih!
8: Apa? Darahnya kok tinggi? Iya, darahnya tinggi. Daripada nanti ya marah-marah terus.
10: Iya.
8: Nanti ya Kak Haris gak jadi cerita.
10: Wih, jangan.
8: Kok jangan?
10: Iya, jangan. Kak Haris kan cakep.
8: Ngerayu. Katanya Kak Haris cakep, ngerayu.
10: Iya, cakep.
8: Enggak mungkin cakep.
10: Ya, Kak Haris.
8: Iya.
10: Tadi.
8: Ayis, jangan merayu gitu.
10: Iya, kakak. Kakak kak tak cium.
8: Aduh Ayis. Is.
10: Iya.
8: Hari ini kakak mau cerita.
10: Cerita.
8: Iya, cerita.
10: Yang seru apa yang serem?
8: Jangan. Kalau yang serem nanti kamu gak bisa tidur. Ini ceritanya yang seru. Ya, ceritanya seru. Ya, seru. Kalau serem lagi. Ya, ceritanya yang seru. Ini ada kisah. Kisahnya ini.
10: Wih, serem. Bukan.
8: Bukan. Ceritanya yang serem ini.
10: Takut.
8: Bukan gitu Ayis, ini itu ada kisah. kisahnya itu kisah si pemburu. Kira-kira kalau pemburu itu biasanya yang dibawa apa?
10: Makanan. Bukan.
8: Bukan makanan. Ya ampun. Yang dibawa apa coba?
10: Uang.
8: Bukan uang. Hah? Coba. Ais diem. Coba. Diem. Coba. Kakak pengin tanya adik-adik yang di rumah dan di studio dulu. Nah, kira-kira pemburu itu yang dibawa apa? Senjatanya senjata apa? Hah? Ya ampun, iya. Yang dibawa adalah pisau dapur. Bukan ya? Senjata pistol. Yes. Kira-kira si pemburu itu dia itu mau memburu di mana? Coba. Kak Haris tanya si Ais. Yes. Kira-kira si pemburu itu dia itu mau memburu di mana? Yes. Hah? Kenapa? Kenapa mulutnya? Ditutup. Sama apa? Enggak. Is.
10: Ya. Yeah.
8: Si pemburu itu dia itu berburunya di mana?
10: Di dalam kamar.
8: Bukan di dalam kamar, Ais. Iya, benar di dalam hutan. Ais tambah di dalam kamar. Ngapain di dalam kamar kok memburu itu, ya? Adanya itu memburu nyamuk, iya, ya. Nah, Is. Dia itu mempersiapkan senjatanya. Hei, teman-temanku semuanya. Hari ini saya sudah membawa senjata. Coba lihat senjataku ini.
10: Tiut.
8: Nah. Senjata apa ini? Buat memburu siapa? Ya. Setelah disiapkan pistolnya dan siap memburu.
10: Siap memburu.
8: Akhirnya langit pun menjadi mendung. Karena apa? Bukan gara-gara Ais, tapi langit menjadi mendung tandanya mau turun apa? Hujan. Kita nyanyi sami lagi. Nyanyi sama-sama, ya? Nyanyi sama-sama, tik tik tik bunyi hujan bisa?

0: Wah.
1: Eh kakak.
2: Apa?
1: Aku itu pengen nyanyi.
2: Sudah nyanyinya gitu.
1: Iya tapi direbut mic-nya.
2: Gantian dong Ais. Mic-nya itu cuma satu. Ya?
1: Iya. Gak mau. Aku pengennya itu pakai Kak Haris.
2: Iya. Si Ais gak mau. Pinginnya bergantian sama Kak Haris. Nah, di sini si pemburu itu dia siapkan. Di hutan banyak sekali binatang-binatang. Hah? Binatang apa?
1: Sapi!
2: Bukan sapi, Ais. Apa?
1: Apam!
2: Bukan apam, apam itu makanan. Ayam. Apa? Hah? Bebek. Suka makan bebek? Hah? Jangan. Gak apa-apa. Kalau masih kecil gak apa-apa. Kalau orang dewasa jangan kolesterol. Ya? Nah. Di situ banyak sekali binatang-binatang. Ada ayam, ada bebek, ada singa, ada apa lagi? Ya. Nah, disitulah akhirnya. Jangan berisik. Nanti hewannya lari. Jangan berisik. Siapkan senjatanya. Satu, dua, tiga. Nah, saat mau menembakkan si pemburu itu di binatang, tiba-tiba di belakang itu ada yang siap untuk menerkam. Dia itu adalah binatang. Ya, serigala siap menerkam si pemburu. Mendengar suara itu, si pemburu dia melihatnya dan langsung lari. Tapi apa yang terjadi? Si pemburu satunya dia langsung memanjat pohon.
1: Serigala. Coba. Sini naik sama aku sini. Bisa enggak? Enggak bisa kan? Makanya itu kamu jangan gigit aku.
2: Tapi si pemburu satunya dia langsung. Bukan. Dia pura-pura pingsan.
1: Coba tak lihat serigalanya. Ada di sini.
2: Dia tidak bernafas. Pura-pura pingsan. Mati. Saat dihembus-hembus. Si pemburu yang pura-pura pingsan mati. Dia tidak lagi dimakan. Akhirnya serigala tadi dia pergi. Dia pergi. Akhirnya si pemburu tadi apa? Selamat. Dari situlah akhirnya si pemburu ya, dia tidak lagi memburu binatang di hutan karena takut digigit oleh serigala. Akhirnya pemburu jadi enggak memburu lagi. Enggak, soalnya takut digigit oleh serigala. Makanya kita itu harus sayang menyayangi sama apa? Hewan makhluk tidak boleh menyiksa. Ya? Sama temannya enggak boleh berantem. Siapa yang suka berantem? Iya. Mulai sekarang enggak boleh berantem. Harus saling sayang menyayangi. Harus saling berpelukan. Iya, berpelukan. Iya. Nah, khusus laki-laki sama laki-laki. Perempuan enggak boleh laki-laki sama perempuan, ya? Enggak boleh, ya? Dilarang oleh agama. Harus saling rukun. Nah, itulah tadi cerita bagaimana kita harus sayang menyayangi terhadap makhluk hidup. Bagaimana? Seru bukan? Yes.
1: Ya. Yeah.
2: Hadap depan.
1: Ya. Yeah.
2: hadap depan.
1: Iya.
2: Depannya itu sana. Nah, sekarang, ya, salam perpisahan.
1: Iya, salam perpisahan.
2: Salam perpisahan itu, Ais.
1: Ya, kayak di sinetron-sinetron. Sedih.
2: Gak usah sedih. Ya.
1: Ya, kayak sekarang yang ditinggal-tinggal itu loh, Karis.
2: Apa?
1: Yang film-film itu loh. Ku menangis. Bukan.
2: Udah. Sekarang daripada, ya, tangis-tangisan. Sekian dulu ya, cerita dari Karis. Bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Kak Aris dan Boneka Ais. Banyak sekali nasihat dan pesan kebaikan untuk kita semua.
3: Iya, dan Boneka Ais lucu banget buat kita semua tertawa. Ditunggu loh Kak penampilannya minggu depan.
0: Baik, sekarang kita tampilkan.
3: Mau di sini.
0: Ya, penampilan berikutnya ada TKDWP Prambang dengan menampilkan lagu Awan Putih. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: penampilannya yang menghibur ya kak.
1: Iya.
0: Namanya siapa?
2: Nadine kak.
3: Iya kak.
4: Nakila kak.
5: Farah kak.
6: Ines kak.
7: Husna kak.
0: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil yaitu TK Al-Mutakin yang akan membawakan puisi Menuntut Ilmu. Beri tepuk tangan yang meriah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu. Setiap hari aku bangun jam 5 pagi, tak lupa salat dan juga mandi. Lalu ku bersiap untuk pergi ke sekolah menuntut ilmu tiada henti, berjuang demi masa depan, berjuang meraih harapan, menuntut ilmu yang bermanfaat tanpa menyerah walau kadang lelah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, puisinya menarik banget. Namanya siapa?
10: Sasa. Adik-adik yang di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan TK DWP Dahan Rejo dengan lagu Binatang Kejora. Beri tepuk tangan yang meriah. Binatang Kejora.

0: penampilan yang keren. Mana tepuk tangannya? Namanya siapa?
1: Afifa, Kak.
2: Dewi, Kak.
3: Naya, Kak.
4: Avino, Kak.
5: Azril, Kak.
6: Anana, Kak.
7: Selanjutnya, ada special perform loh. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TK Muslimat NU 179 Pelangi yang akan membawakan lagu berjudul Gresik Kotaku. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah.

0: tepuk tangan yang meriah.
1: Wah, penampilannya keren banget. Salut deh. Namanya siapa?
2: Arsila, Kak.
3: Sila, Kak.
4: Alvaro, Kak.
5: Firza, Kak.
6: Ana, Kak.
7: Kevin, Kak.
8: Alvin, Kak.
0: Kali ini ada spesial adik-adik dari TK Islam Al-Baqi yang akan menampilkan Pildacil dengan tema Muslim Bersaudara. Beri tepuk tangan yang meriah.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati para dewan guru serta pembimbing yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya sayangi teman-teman sekalian dari Taman Kanak-Kanak Kecamatan Kebomas Gresik. Dan para pendengar setia Radio NRI Surabaya yang berbahagia. Pertama, mari kita mengucap syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya, mari kita dengungkan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin. Para pendengar Radio RRI Surabaya yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini Kenahya ingin membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam adalah saudara bagi orang Islam lainnya. Dari hadis tersebut jelas beliau Nabi Muhammad sampaikan bahwa kita semua bersaudara. Tidak ada perbedaan antara kita, baik yang hitam kulitnya, gemuk badannya, semuanya bersaudara. Seringkali di antara kita masih pilih-pilih dalam berteman. Ah, aku gak mau berteman sama kamu. Kamu kan miskin. Ah, buat apa aku menolong dia? Dia kan anak bodoh. Ih, makanya jangan jadi anak gemuk. Jatuh kan? Astagfirullahaladzim. Para pendengar Radio RNI Surabaya yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kembali jika kita di dunia ini adalah bersaudara. Maka apa yang seharusnya kita lakukan? Iya, betul. Kita harus saling menyayangi, saling mengasihi, saling menolong jika ada yang kesusahan dan bahkan saling memaafkan jika ada yang melakukan kesalahan. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya sebab itu damaikanlah perbaiki hubungan antara saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Nah, sudah jelas bukan? Mungkin suatu saat kita marah kepada teman kita, tapi jangan lama-lama ya, apalagi sampai tidak lagi saling menyapa. Astaghfirullahaladzim, segera baca istighfar, lalu mulai memaafkan. Begitulah Allah menjadikan kita semua bersaudara. Para pendengar Radio RRI Surabaya yang saya hormati, tak banyak dan tak panjang yang dapat Kenahya sampaikan. Kiranya bisa menjadi pengingat untuk kita semua, betapa indah Allah menjadikan kita semua bersaudara. Terakhir, Kenahya ingin berpantun untuk para pendengar Radio RRI Surabaya.

0: wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Betul sekali nih, Kak. Kita harus saling cinta, damai, dan saling mengasihi. Ditunggu ya penampilan selanjutnya. Namanya siapa?
1: Kenah ya, Kak.
0: Berikutnya ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Muslimat NU 164 Raden Paku yang akan membawakan lagu berjudul Jagalah Lingkungan. Tepuk tangannya dong.

0: Iya, namanya siapa?
1: Raisa, Kak. Bisma, Kak.
2: Tila, Kak.
3: Yusuf, Kak.
4: Safa, Kak.
5: Laras, Kak.
0: Selanjutnya ada adik-adik dari TK DWP Kedanyang dengan menyanyikan lagu Bangun Pagi. Beri tepuk tangan yang meriah.
6: Sedikit bangun tuh.

0: Hai siapa?
1: Mati kok.
0: Namanya Vita, kak. Azril, kak. Arsifa, kak.
2: Yumna, kak.
3: Aresa, kak.
4: Selanjutnya adalah penampilan dari TK DWP Prambanan yang akan membawakan surat Alfil. Tepuk tangannya dong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berpondong-pondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo cantik, namanya siapa?
2: Nadin, Kak.
1: Berikutnya ada penampilan dari TK Al-Mutakin dengan senandung Salawat Sayyidi Sadat. Mari kita dengarkan bersama-sama. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Tepuk tangan yang meriah. Halo, namanya siapa?
1: Baik, Kak.
2: Razi, Kak.
3: Pinu, Kak.
4: Ozil, Kak.
5: Hana, Kak.
6: Reva, Kak.
7: Sasa, Kak.
8: Selanjutnya adalah penampilan yang gak kalah menarik, yaitu dari TK DWP Dahan Rejo yang akan membawakan lagu yang berjudul Stop Bullying. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Adam kak.
1: Zahra kak.
2: Nazwa kak.
3: Rahma kak.
4: Irfan kak.
5: Kak, ada yang mau membaca hadis nih? Adik-adik dari TK Muslimat NU 179 Pelangi. Hadis menuntut ilmu. Beri tepuk tangan yang meriah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hadis menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, namanya siapa?
8: Syakira kak.
5: Syakira kak.
9: Selanjutnya adalah penampilan dari TK Islam Al-Baqi yang akan membawakan lagu berjudul Undur Bustani. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: merdu merdu banget. Minggu depan tampil lagi ya. Namanya siapa?
1: Aki kak.
2: Karin kak.
3: Nanti kak.
4: Kenah ya kak.
5: Rena kak.
6: Evano kak.
0: Berikutnya ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Ini dia TK Muslimat NU 164 Raden Paku dengan menyanyikan lagu Paman Datang. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Nama siapa?
1: Mila kak. Yasna kak. Yusuf kak.
2: Isma kak.
3: Firda kak.
4: Rania kak.
5: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, penampilan selanjutnya gak kalah menarik loh, yaitu penampilan dari TK DWP Kedayang yang akan membawakan lagu berjudul Bermain Layang-Layang. Beri tepuk tangan.

0: penampilan yang sangat menghibur. Kenalan dulu ya, namanya siapa?
1: Safira, Kak. Raisa, Kak. Akila, Kak. Irfan, Kak.
2: Raisa, Kak.
3: Alia, Kak.
0: Kali ini ada yang ingin mengajak kita naik kapal nih, Kak. Yaitu penampilan dari TK DWP Prambanan dengan menyanyikan lagu Kapal Api. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: namanya siapa?
1: Nadin kak.
2: Kia kak.
3: Ines kak.
4: Sarah kak.
5: Husna kak.
6: Sakila kak.
0: Selanjutnya mari kita dengarkan penampilan dari TK Al-Muttaqin yang akan membawakan lagu Aku Anak Indonesia. Tepuk tangannya dong.

0: Aduh banget, namanya siapa?
1: Evan, Kak. Sasa, Kak.
2: Ana, Kak.
3: Rafi, Kak.
4: Eva, Kak.
5: Cian, Kak.
0: Kak Namira suka bersepeda nggak?
6: Suka banget.
0: Nah, kali ini ada adik-adik dari TK DWP Dahan Rojo yang akan menyanyikan lagu Kring Kring Kring Ada Sepeda. Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Wah, seru banget ya Kak Namira.
1: Iya.
0: Kak Navia suka loh bersepeda. Hai, namanya siapa?
2: Zahra, Kak.
3: Rahma, Kak.
4: Min, Kak.
5: Rafa, Kak.
6: Baikam, Kak.
7: Zulfan, Kak.
0: Selanjutnya adalah penampilan dari TK Muslimat NU 179 Pelangi yang akan membawakan lagu berjudul Bermain Dalam Lingkaran. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Iya,
1: namanya siapa?
0: Kita, Kak. Arsila, Kak.
2: Firza, Kak.
3: Alma, Kak.
4: Sila, Kak.
5: Sila, Kak.
6: Sila, Kak.
7: Kevin, Kak.
8: Alvaro, Kak.
9: Selanjutnya, kita dengarkan penampilan dari TK Islam Al-Baqi dengan membawakan syair Terima Kasih Guruku. Beri tepuk tangan yang meriah.
10: Terima kasih guruku, bila mentari menyapa pagi, semangat ria selalu mengiringi. Dari balik pintu gerbang sekolah, kau melambaikan tangan kepadaku, mengucapkan salam seraya tersenyum manis.
11: Guruku, kau mengajari aku banyak hal, tidak hanya tentang bagaimana membaca, menulis, dan berhitung.
12: Kau juga mengajariku menjadi anak yang baik, santun berucap, dan sopan bersikap.
13: Saat aku menangis, kau memenuhku dengan cinta kasih.
14: Saat aku nakal, kau menasihatiku dengan lembut.
15: Saat aku tak paham akan sesuatu, kau mengajariku dengan sabar.
11: Guruku, terima kasih telah menjadi guru yang sempurna bagiku. Aku sayang guruku selalu.
9: Udah, beri tepuk tangan yang meriah. Wah, kita ucapkan terima kasih ya, Kak.
1: Iya.
9: Untuk jasa Bapak dan Ibu guru yang telah mendidik kita. Namanya siapa?
16: Alvino, Kak.
7: Sofiro, Kak.
17: Lisa, Kak.
18: Aku, Kak.
19: Rania, Kak.
1: Apa? Kanavia, aku ingin bertanya, apakah kakak suka wortel dan bayam?
9: Oh, suka banget.
1: Kebetulan banget nih. Setelah ini ada penampilan dari TK Muslimat NU 164 Raden Paku yang akan membawakan lagu berjudul Wortel dan Bayam. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, jangan lupa makan sayur-sayuran ya. Hai cantik, namanya siapa?
2: Raisa kak.
3: Nailul kak.
4: Isma kak.
5: Laras kak.
6: Firza kak.
7: Hila kak.
1: Kali ini ada yang ingin bersolawat dari TK DWP Kedanyang dengan solawat Bushro. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Wow, selawatnya bagus banget ya, Kak.
1: Iya.
0: Lain kali tampil lagi ya. Namanya siapa?
2: Safira, Kak.
3: Akila, Kak.
4: Irfan, Kak.
5: Alia, Kak.
6: Aisa, Kak.
7: Aisa, Kak.
8: Selanjutnya adalah penampilan dari TK DWP Prambanan yang akan membawakan lagu berjudul Rotiku. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Kevin kak, Sakila kak, Kia kak, Husna kak, Sarah kak, Inas kak.
1: Selanjutnya ada TK Al-Mutakin yang akan membacakan surah Al-Bayyinah. Beri tepuk tangan yang meriah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ربه صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ganteng, namanya siapa?
2: Evan kak.
1: Selanjutnya adalah penampilan dari TK DWP Dahan Rejo yang akan membawakan surat Al-Lahab. Tepuk tangannya dong.
3: Memberi salam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tu. Halo, namanya siapa?
1: Anana kak.
2: Azril kak. Alvino kak.
3: Naya kak.
4: Afifa kak.
5: Dewi kak.
0: Penampilan berikutnya ada TK Muslimat NU 179 Pelangi dengan menampilkan lagu Perpisahan. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: namanya siapa?
1: Alvaro, Kak.
2: Sila, Kak.
0: Nasya, Kak.
3: Kita, Kak.
4: Sila, Kak.
5: Arsila, Kak.
6: Sakila, Kak.
7: Lavin, Kak.
8: Selanjutnya adalah penampilan dari TK Islam Al-Baqi yang akan membawakan lagu berjudul Bangun Subuh. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: TK. Selanjutnya ada TK Muslimat NU 164 Raden Paku dengan menyanyikan lagu Cica-Cica Dinding. Beri tepuk tangan yang meriah. Diri sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Ya Allah.

Selanjutnya adalah penampilan dari TK DWP Kedayang yang akan membawakan lagu Cicak-Cicak.

Selanjutnya ada TKDP Prambanan dengan lagu Naik Delman. Beri tepuk tangan yang meriah.

Selanjutnya adalah TK Al-Mutakin yang akan membawakan lagu yang berjudul Padi Menguning. Beri tepuk tangan.

Selanjutnya ada TK Al-Mutakin dengan lagu Anak Gembala. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: adik-adik di studio dan di rumah, tanpa terasa sudah 2 jam kita seru-seruan bersama.
1: Sudah kita nikmati dan dengarkan penampilan dari bakat adik-adik kita.
0: Ingat, setiap hari Minggu mulai jam 9 sampai jam 11 dengerin FM 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Di acara Idul Anak, saya Kanavia
1: dan saya Namira, serta Bunda Misti, Bunda Telma, dan Pak Amang beserta seluruh kru yang bertugas pamit untuk undur diri.
0: Jumpa lagi di Idul Anak Minggu depan. Dadah!

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Juliatin binti M. Sumat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Simorejo 2, nomor 12, RT 2, RW 3, Kelurahan Simorukun, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2047, garis miring PDT.G, garis miring 2026, garis miring PA.SBY, antara Yasmaun bin Muhammad Yahya sebagai penggugat dan Juliatin binti M. Sumat sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Siti Halimah binti Haji Ali, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Coreng nomor 15, RT 2, RW 1, Kelurahan Putrajaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2058 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Hendy Purnomo bin Haji Ridwan sebagai penggugat dan Siti Halimah binti Haji Ali sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna.

0: itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
1: So it's very very painful if you miss out.
2: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
0: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
3: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
2: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris, McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Demi dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya, 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini, dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umum Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Ya, sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, menjura siapapun juga, tidak menutup, ya semua juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik cuma satu. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonatsuda, dan Basar Sekulik. Dari Jakarta, Kansuaritski Protik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Nah, bagus biasanya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini juga. Nah, kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Lalu kita bagaimana jangan menganggap lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk memiliki Allah. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Karena juga sukses ya, harus jadi juara di medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu menurut Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tempati, pemain, manajer. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong gak boleh. Teman aja bilang, kita sombong kemarah. Baru itu kan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.37 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam olahraga. Pendengar, beragam informasi olahraga yang terjadi selama satu pekan terakhir kami hadirkan dalam Lensa Olahraga edisi Minggu 19 Juli 2026. Dari tim redaksi, saya Oni Arianto. Pendengar, Ketua Kormi Surabaya terpilih Armuji meminta Dispora Jawa Timur memberikan sanksi tegas berupa pencopotan usai menemukan indikasi dugaan pemerasan oleh oknum pengurus Kormi Jawa Timur. Berikut laporan Faris Yarbo.
1: Ketua Kormi Surabaya terpilih Armuji meminta pihak Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur memberikan sanksi tegas berupa pencopotan terhadap oknum pengurus Kormi Jatim. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi damai di kantor Dispora Jatim, Rabu kemarin. Dijelaskan Armuji, tuntutan ini mencuat usai dirinya menemukan indikasi dugaan pemerasan oleh oknum pengurus Kormi Jatim terkait penerbitan SK penetapan kepengurusan Kormi Surabaya.
2: Ketua Kormi dan sekretarisnya, ya toh, supaya diberi sanksi tegas untuk dicopot. Karena mereka patut diduga melakukan untuk pemerasan bila mana ingin mengeluarkan SK.
1: Menanggapi tuntutan tersebut, Kadispora Jawa Timur Hadi Wawan Guntoro menyatakan akan berkoordinasi dengan Kormi Pusat dan Kemenpora. Hal ini dilakukan karena Kormi merupakan organisasi mandiri.
3: Ya, dari laporan Pak Armuji tadi, kita akan tindak lanjuti secara berurutan. Jadi kami akan pelajari dulu, karena memang Kormi ini adalah organisasi mandiri. Ya, mandiri artinya dinamika yang terjadi dalam internal itu harus dilihat seperti itu. Tetapi begitu ada laporan seperti ini, maka saya akan nanti berkoordinasi dengan Dalguna, yang mungkin Kemenpora, ini ada kasus seperti ini, kami harus melangkah seperti apa.
1: Melalui koordinasi yang dilakukan, Hadi berharap permasalahan tersebut cepat terselesaikan agar tidak mengganggu pembinaan olahraga di Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
0: Semarak Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelukis di Lamongan yang kebanjiran pesanan lukisan wajah para pemain bintang sepak bola. Berikut laporan Farin Regi.
4: Semarak Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola di seluruh dunia, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku industri kreatif, salah satunya yang dirasakan Wildan Solihin, pelukis asal Desa Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Ia kebanjiran pesanan lukisan wajah para bintang sepak bola dunia saat ini. Di studio lukis milik Wildan, dipenuhi pesanan lukisan bertema pemain sepak bola. Kreativitas yang dipadukan pemanfaatan media sosial membuat karyanya semakin dikenal luas, bahkan hingga ke luar negeri. Wildan sendiri menerima bermacam lukisan dengan berbagai ukuran, seperti kanvas ukuran 30x40 cm, 60x80 cm, hingga 80x100 cm, yang biasanya diperlukan pengerjaan hingga waktu satu minggu.
5: Ya, Ronaldo, Messi, Mbappe, kalau harga relatif juga, karena berdasarkan kerumitan dan atau request muatan lukisan itu sendiri.
6: Mulai berapa?
5: Mulai
6: sampai berapa?
5: 500 ribu sampai 1 juta lebih, 3 juta setengah, ya relatif sih. Saya lebih suka Portugal karena ada Ronaldo sih kemarin. Tapi sekarang sekarang Prancis.
4: Ia berharap momentum ini dapat terus membuka peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memperluas pasar sekaligus memperkenalkan karya seni lokal ke mancanegara. Varian Reki melaporkan.
0: Persebaya Surabaya terus mematangkan adaptasi tim jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Berikut laporan Agustin Irdiani.
7: Pelatih Persebaya terus mematangkan adaptasi tim menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran banyak pemain baru membuat proses membangun pemahaman antar pemain menjadi salah satu fokus utama yang ingin segera dituntaskan tim pelatih. Pelatih Kepala Bernardo Tavares menilai waktu persiapan yang relatif singkat harus dimanfaatkan seefektif mungkin. Karena itu setiap sesi pramusim diarahkan untuk mempercepat penyatuan permainan sekaligus membentuk identitas tim sebelum kompetisi dimulai. Tavares mengatakan adaptasi para pemain baru menjadi pekerjaan penting untuk memahami pola bermain yang diinginkan sejak awal musim.
6: We have a different pre-season because on 19 we already have a game. On 26 we already have official game.
7: Hari ini kami mulai menggabungkan aspek fisik dan taktik dalam sesi latihan karena kami memiliki cukup banyak pemain baru yang harus segera beradaptasi dengan cara bermain di tim. Persiapan tim kali ini memang cukup menantang karena jadwal pertandingan datang lebih cepat dibandingkan musim lalu. Karena itu kami tidak bisa fokus pada aspek fisik saja, kami juga harus menyeimbangkan latihan fisik, taktik, teknik dan mental agar pemain siap menghadapi kompetisi dalam waktu yang relatif singkat.
6: Some tactical principles that we need to have because we have many new players.
7: Pelatih asal Portugal itu juga mengakui pramusim kali ini memiliki tantangan tersendiri karena jadwal pertandingan datang lebih cepat dibandingkan musim sebelumnya. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus mengatur program secara seimbang agar seluruh aspek permainan dapat berkembang bersamaan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar menilai Spanyol pantas melaju ke babak final Piala Dunia 2026. Namun ia menyoroti sejumlah keputusan wasit yang sedikit kontroversial pada laga semifinal melawan timnas Prancis. Menurut Alif Safiar, Spanyol tampil solid dan disiplin sepanjang pertandingan. Ia menilai kemenangan tersebut memang layak diraih tim asuhan Luis de la Fuente. Kendati demikian, Alif sependapat dengan pelatih Prancis Didier Deschamps yang mempertanyakan kepemimpinan wasit El Salvador Ivan Barton. Ia menilai beberapa keputusan wasit layak menjadi perhatian. Alif menambahkan, tackle pemain Prancis saat insiden tersebut lebih bertujuan menyapu bola. Ia menilai tindakan tersebut bukan untuk melanggar Yamal.
8: Ya sebenarnya memang hasil akhir adalah kemenangan untuk Spanyol ya. Karena memang kan Spanyol tim yang bermain solid dan smartan. Tapi menurut saya ada beberapa yang patut disorot dan saya setuju dengan komentarnya pelatih Prancis Didier Deschamps bahwa kepemimpinan wasit juga patut dipertanyakan kan seperti itu. Terutama final pertama karena itu kan ternyata posisi Lamine Yamal itu sudah handsball duluan kan gitu. Bolanya jatuh kena tangannya baru dia kena tendang dan tendangan itu kan sebenarnya hanya untuk menyapu bola bukan untuk berniat menendang Lamine Yamal.
0: Spanyol memastikan tiket final setelah menundukkan Prancis 2-0. Kemenangan La Roja ditentukan melalui gol Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita dalam Lensa Olahraga hari ini. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat berakhir pekan dan salam olahraga.

0: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini. Telah Anda ikuti tadi paket rangkuman informasi olahraga selama sepekan dalam paket Lensa Olahraga edisi hari Minggu 19 Juli 2026. Nah, pendengar, kali ini Anda bersama dengan kami dalam program acara Warisan Nusantara Persembahan Pro 1 Surabaya. Kali ini bersama saya, Dio Pratama, akan mengajak Anda untuk mengikuti Warisan Nusantara Tari suku Madura.
1: Warisan Nusantara, persembahan Pro 1 RRI Surabaya.

Tradisi tarian suku Madura, seni tari suku Madura bukan sekadar gerak tubuh berirama, melainkan perwujudan identitas yang menggabungkan religiusitas, keteguhan karakter, dan sejarah panjang peradaban agraris serta maritim. Setiap gerakan yang dihasilkan penari Madura membawa pesan simbolis yang mendalam, mulai dari doa keselamatan kepada sang pencipta hingga potret kerja keras dalam bertahan hidup. Berikut adalah 6 tarian dari suku Madura. Yang pertama adalah tari Muang Sangkal atau ritual keselamatan dan tolak bala. Tari Muang Sangkal merupakan ikon budaya dari Kabupaten Sumenep yang diciptakan oleh seniman Taufik Kurrahman pada tahun 1972 sebagai bentuk kepedulian terhadap warisan leluhur keraton. Kata muang berarti membuang dan sangkal berarti malapetaka atau petaka. Secara keseluruhan tarian ini bermakna ritual untuk membuang sial atau menjauhkan diri dari bahaya. Gerakan penari yang halus mencerminkan sikap adab asor atau rendah hati dan tata krama keraton yang luhur. Tarian ini wajib menggunakan jumlah penari ganjil, 1, 3, 5, dan seterusnya, karena dipercaya membawa keberuntungan dan kesucian. Tarian ini diawali dengan gerakan lembut penari wanita yang dalam kondisi suci, tidak sedang menstruasi. Puncak prosesi adalah penaburan beras kuning dari wadah bernama bokor yang menyimbolkan doa agar tamu agung atau tuan rumah diberi keselamatan dan keberkahan. Penari mengenakan busana khas pengantin lega Sumenep. Pilihan warnanya sangat simbolis yaitu merah dan kuning yang melambangkan kegembiraan raja atau Ratu Prapana Bunga. Sementara kombinasi dengan hijau mengambangkan kewibawaan. Mahkota dan aksesoris keemasan menambah kesan sakral dan mewah layaknya putri keraton. Tarian ini diiringi oleh gamelan khas keraton Sumenep yang memiliki ritme tenang maupun berwibawa. Gending-gending yang dimainkan seringkali membawa suasana hening dan penuh doa.

Budaya arek merupakan budaya yang sudah ada sejak lama di Surabaya dan menjadi identitas utama masyarakat di kota Surabaya. Arek sendiri diartikan sebagai anak atau seseorang yang berasal dari daerah tertentu. Sehingga arti dari arek Surabaya berarti seseorang yang berasal atau tinggal dari daerah Surabaya. Salah satu hal yang paling menarik dari budaya arek adalah bahasanya yang unik dan penuh dengan ekspresi. Bahasa Surabaya seringkali menggunakan kata-kata yang tidak baku dan tidak terdapat dalam kamus bahasa resmi. Misalnya, awakmu yang berarti kamu, cak yang berarti saudara laki-laki, dan masih banyak lagi. Budaya arek juga terlihat dalam sikap dan perilaku masyarakatnya. Orang-orang arek dikenal sebagai sosok yang tegas, lugas, dan tidak suka bertele-tele. Mereka juga seringkali menggunakan humor dan sindiran dalam berkomunikasi, sehingga terkadang sulit untuk dipahami oleh orang dari luar. Mari kita lestarikan budaya arek.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengaran masih bersama kami di Warisan Nusantara Tarian Suku Madura. Tarian Suku Madura yang kedua adalah Tari Topeng Getak atau simbol ketegasan dan kepahlawanan. Tarian ini berasal dari Pamekasan dan merupakan bentuk ekspresi kekayaan yang terinspirasi dari tokoh pewayangan. Tarian ini menggambarkan sosok Prabu Baladewa, tokoh yang dikenal jujur, tegas, dan berwatak keras namun adil. Gerakannya mencerminkan semangat juang masyarakat Madura dalam menghadapi tantangan hidup yang keras di lahan tandus. Ada pula nilai-nilai keberanian dan disiplin yang tersirat dalam setiap langkahnya. Ciri khas utama yang memberikan nama tarian getak adalah bunyi hentakan kaki penari yang mantap dan menciptakan suara getak di lantai. Gerakannya energik, ekspresif, dan penuh tenaga, menunjukkan kegagahan seorang prajurit. Penari mengenakan kostum lengkap, karakter Baladewa, termasuk topeng kayu dengan ekspresi wajah yang tegas. Busana ini biasanya menggunakan kain bludru dengan bordir emas dan celana sebatas lutut untuk memudahkan gerakan kaki yang dinamis. Musik pengiring menggunakan musik saronen ansambel tradisional Madura yang didominasi oleh tiupan trompet kayu atau seronen yang nyaring dipadukan dengan kendang, gong, dan kempul. Ritme musiknya cepat dan membakar semangat. Kemudian tari khas suku Madura yang ketiga adalah tari duplang yang melambangkan potret kerja keras wanita petani. Tari duplang adalah tarian tradisional Sumenep yang menggambarkan aktivitas sehari-hari wanita di pedesaan Madura. Tarian ini merupakan penghormatan atas kerja keras wanita tani Madura yang sering terlupakan. Maknanya terpusat pada kemandirian, ketekunan, dan rasa syukur atas hasil bumi. Meski hidup dalam kesederhanaan, gerakan tari duplang merangkai prosesi pertanian secara utuh, mulai dari menabur benih, merawat tanaman hingga menanam ubi gadung. Gerakannya unik karena memadukan keluasan tangan dengan posisi kaki yang sering merendah atau jongkok untuk menirukan posisi saat sedang menanam. Penari mengenakan busana yang lebih membumi, seringkali berupa kebaya pendek khas Madura atau kain jarik yang diikat sedemikian rupa agar leluasa bergerak. Penggunaan kain kerudung atau selendang sering ditambahkan sebagai simbol identitas wanita desa yang religius, diiringi musik tradisional dengan tempo yang mengikuti dinamika gerakan petani, mulai dari pelan saat menanam, hingga cepat dan ceria saat suasana panen raya tiba.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Oh, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
3: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
4: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Anda masih bersama kami di Warisan Nusantara edisi Tarian Suku Madura. Untuk tarian suku Madura yang keempat adalah Tari Solawat Badar atau Rampak Jidor yang melambangkan religiositas yang dinamis. Tarian ini merupakan perpaduan antara seni gerak dengan syiar agama Islam yang sangat kental di Madura. Sesuai namanya, tarian ini mengandung pujian dan doa melalui bait-bait solawat badar. Maknanya adalah ungkapan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar masyarakat hidup rukun dan damai. Tarian ini dilakukan secara berkelompok atau rampak dengan gerakan yang serempak dan bertenaga. Seringkali melibatkan gerakan silat tradisional yang menunjukkan bahwa agama dan pertahanan diri berjalan beriringan dalam budaya Madura. Kostum utamanya adalah baju pesan, baju longgar hitam, ya, dengan kaos garis merah putih di dalamnya. Pakaian ini melambangkan keberanian dan keterbukaan orang Madura. Penari juga sering memakai ikat kepala atau udeng khas Madura. Alat musik utama adalah jidor atau kendang besar dan rebana. Suara dentuman jidor yang berat menciptakan irama yang tegas dan megah, mengiring lantunan vokal solawat yang bergema. Kemudian tarian khas Madura yang kelima adalah tari Tanduk Majeng yang merupakan filosofi perjuangan nelayan. Tarian ini merupakan tari kreasi yang sangat populer diangkat dari lagu daerah paling terkenal di Madura dengan judul yang sama. Tarian ini mempresentasikan jiwa bahari suku Madura. Tanduk Majeng secara harafiah berarti ajakan untuk menangkap ikan. Tarian ini melambangkan kegigihan, keberanian, dan semangat pantang menyerah para nelayan Madura dalam menghadapi ombak lautan demi menghidupi keluarga. Penari biasanya memeragakan gerakan mendayung, menarik jaring, dan kegembiraan saat melihat hasil tangkapan. Seringkali dilakukan secara berkelompok oleh wanita dengan langkah kaki yang cepat, mencerminkan semangat yang membara. Penari mengenakan kebaya khas Madura dengan warna-warna cerah seperti warna merah atau kuning, yang dipadukan dengan kain jarik pendek di atas mata kaki agar memudahkan bergerak. Diiringi oleh musik gamelan Madura dengan tempo cepat, instrumen kendang sangat dominan di sini untuk memberikan kesan deburan ombak dan detak jantung nelayan yang sedang berjuang di lautan.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi

Ada masih bersama kami di Warisan Nusantara Tarian Suku Madura. Untuk tarian suku Madura yang keenam, ada tari Geleng Room yang melambangkan simbol keagungan dan martabat wanita. Tarian ini berasal dari daerah Bangkalan dan merupakan salah satu tari kreasi baru yang fokus pada estetika serta perilaku wanita Madura. Makna filosofis nama Geleng Room secara bahasa berarti gelang yang wangi. Tarian ini menggambarkan kecantikan, keagungan, dan kemolekan wanita Madura. Namun di balik kecantikan tersebut tersirat makna harga diri dan martabat. Penggunaan gelang dalam jumlah banyak bukan sekadar pamer kekayaan, melainkan simbol status sosial dan cara wanita Madura menjaga kehormatannya. Gerakannya menonjolkan kelenturan tangan dan gemulainya tubuh. Salah satu ciri khasnya adalah gerakan tangan yang sengaja menonjolkan bunyi gemerincing dari gelang-gelang yang dikenakan penari. Kostum yang digunakan sangat mewah dan artistik. Penari mengenakan kebaya bludru atau sutra dengan warna kontras. Aksesoris utamanya adalah gelang-gelang yang dipakai dalam jumlah banyak di pergelangan tangan dan kaki, serta hiasan kepala atau sanggul yang dihiasi bunga melati asli yang harum. Musik pengiringnya menggunakan perpaduan gamelan Madura dengan sentuhan perkusi yang lebih modern, namun tetap menjaga nuansa tradisional. Iramanya terkadang melambat untuk menunjukkan sisi anggun, lalu berganti cepat untuk menunjukkan sisi lincah wanita Madura. Kekayaan tari suku Madura mengajarkan kita bahwa seni bukan sekedar tontonan, melainkan tuntunan hidup yang diwariskan turun-temurun. Menjaga kelestarian tarian ini berarti menjaga ruh dan identitas Pulau Madura agar tetap bersinar bagi generasi mendatang.

Pendengar usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Warisan Nusantara Pro 1 RRI Surabaya. Akhirnya saya Dwi Pratama mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Warisan Nusantara selanjutnya.

0: Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik pengrajin pembuat tempe yang akan dipandu oleh rekan Oni Arianto. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Berwisata kuliner di sejumlah daerah tak lengkap jika tidak tersaji hidangan makanan khas Indonesia, yakni tempe. Tempe yang terbuat dari fermentasi kedelai menjadi makanan yang tiap harinya tersaji di meja makan. Kota Pahlawan yang terkenal dengan makanan khas Suroboyoan, seperti rawon maupun rujak cingur, tentu tidak lepas dari makanan yang satu ini atau tempe. Namun tahukah pendengar, di kota Surabaya juga terdapat pengrajin pembuat tempe, seperti yang terletak di kawasan Jalan Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Tak disangka, di samping bangunan apartemen yang megah, di kawasan Tenggilis Mejoyo ini ternyata ada satu kampung kecil yang warganya hampir seluruhnya berprofesi sebagai pengrajin pembuat tempe dan penjual tempe keliling. Seperti yang dilakoni Ibu Sasi, usia 56 tahun ini bersama sang suami, berprofesi sebagai pengrajin pembuat tempe, sekaligus menjajakan dagangan tempenya keliling wilayah Surabaya.
2: Kenapa kampung ini disebut kampung tempe, Bu?
3: Dulu waktu ada BI kesini, ya kan, jalannya kan unik, ya, jalannya kan berliku-liku, terus pembuatannya juga bersih, airnya air semua. Dulu kan banyak yang air kali, tapi sini tidak ada yang air sungai, semuanya air sumur, ya gitu.

0: di Jateng, ada yang di mana? Sukolilo.
1: Tiap harinya ia dan sang suami memproduksi tempe dan sekaligus menjualnya berkeliling di wilayah sekitar. Dalam satu hari, Bu Sasi memproduksi tempe sebanyak 25 kg. Meski bahan baku kedelai yang didapat sama dengan tetangga lainnya, namun harga tempe yang dijual disesuaikan dengan potongan tempe yang diproduksi.
2: Itu bahan bakunya kan kadang harganya naik turun, Bu, ya?
0: Iya.
2: Itu sih mensiasati itu apa, Bu?
0: Potongan. Kalau saya potongan.
2: Tapi harga tetap?
0: Ya, kadang kalau itu ya dinaikkan. Soalnya kalau di saya, langganan saya itu enggak mau, tipis sih enggak mau.
2: Oh, tipis enggak mau.
0: Naik enggak apa-apa, pokoknya tebalnya pancet. Tetap tebal, tapi naik harga enggak apa-apa.
2: Oh, naik harga enggak apa-apa.
0: Ya, kalau apa itu, kedelainya naiknya banyak, tinggi, ya terpaksa dinaikkan harganya. Biasanya satu potong 9 ribu, ya jadi 10 ribu. Nanti kalau kedelai turun agak ditebali, terus potongannya agak dilebari. Kalau kedelainya naik lagi, ya itu disempiti. Kalau naiknya terlalu tinggi, ya dinaikkan harganya. Itu kalau saya.
1: Dibutuhkan waktu 4 hari agar tempe yang diproduksinya siap dipasarkan. Dengan biaya sekali produksi sekitar Rp300.000, Bu Sasih bisa mengantongi hasil penjualan tempenya sebanyak Rp600.000. Dengan catatan itu pun, tempe yang dijual laku semuanya.
2: Itu kalau ibu sendiri kan juga produksi, Bu, ya, juga jualan. Untuk satu hari produksi itu, satu kali produksi itu berapa kilo?
0: Kalau saya sendiri cuma 25 kilo.
2: Sekali produksi?
0: Ya, kalau lainnya lebih, kalau lainnya itu ada yang 1 kintal, ada yang 75, ada yang 8 kilo. Yang sedikit cuma saya, 25 kilo.
2: Itu bahan bakunya ambil dari mana, Bu?
0: Depan sekolah tadi.
2: Rata-rata ambil di sana semua, ya. Kedelainya itu?
0: Ya, semua ambil di sana.
2: Berarti secara kualitasnya, produksinya, yang pedagang penjual sini atau produksi sini juga sama, Bu, ya, kualitas tempenya sama, ya, kedelainya sama, ya.
0: Iya, sama.
2: Harganya juga sama, bersaing juga.
0: Enggak, potongannya kan beda-beda. Potongannya kan beda-beda.
2: Oke.
0: Okay. Ya. Harganya juga beda-beda.
2: Ibu biasanya motong berapa?
0: Kalau saya 9.000 satu potong panjang. 9.000.
2: 9.000.
0: Iya. Nanti kalau pengen tahu, biasanya bapaknya tuh kembali tempenya biasanya. Kalau pengen tahu, nunggu bapaknya sebentar lagi.
2: Iya. Itu untuk sekali produksi, Bu, butuh biaya berapa, Bu?
1: Masa sulit yang selalu dirasakan oleh Ibu Sasi, yakni menjaga kadar kelembapan udara, baik di musim hujan maupun musim panas, agar kualitas produksi tempenya sesuai dengan apa yang diharapkan.
0: Ya, kendalanya ya kalau bahwa cuacanya panas gitu, ya, tempenya jelek. Kalau cuacanya dingin, tempenya juga jelek. Tempenya itu kalau dingin, itu tempenya enom. Enom itu rasanya enak tapi merotol. Kalau panas ya gitu, rasanya sengat. Merotol juga, tapi rasanya sengat. Tergantung cuaca.
2: Kalau musim hujan tambah?
0: Iya, tambah enom. Kalau raginya, kan raginya itu menurut cuaca.
2: Oh.
0: Dan sini kan nggak tahu cuacanya lusa itu apa. Sekarang kasih ragi lusa jadi. Kita kalau sekarang kan HP-nya panas. Kalau kita kasih ragi sedikit, terus tiba-tiba besok cuacanya dingin, ya nom.
1: Seperti halnya masyarakat pada umumnya, pasang surut pemasukan juga dirasakan Ibu Sasi. Seperti saat menghadapi kenaikan harga kedelai yang membuatnya harus memutar otak agar produksi tempenya yang telah menjadi mata pencahariannya tidak berhenti.
2: Itu butuh berapa lama untuk sekali produksi dari mulai beli tempe terus merendam kedelainya itu?
0: Merendam 4 hari jual, dari awal, proses awal sampai penjualan itu 4 hari.
2: 4 hari?
0: Baru jual.
2: Itu dalam, kalau udah jadi, tempenya itu laku berapa sih, Bu?
0: Kalau sudah jadi, ya lakunya ya sekitar 600. Ya.
2: 600 ribu?
0: Iya, 550. Kan kalau laku semua loh itu, ya kadang kan ada kembalinya, ya, ya. Bersih ya 200 itu apa... untungnya itu loh, gitu.
2: Tapi kadang nggak habis juga.
0: Ya kadang ya, sering nggak habis. Bapak itu kalau saya.

0: setiap hari hampir. Kan 25 itu kan dijual sama bapaknya. Bapaknya nggak habis, setiap hari nggak habis.
1: Itu kalau nggak habis, kemana Bu? Itu barangnya tuh?
0: Oh, kalau nggak habis itu, kalau saya ya saya kukus lagi. Kadang saya kering, kadang saya kering saya jual. Saya jual kukusan sama orangnya di buat bacem, buat mendong, buat apa, kotoran atau apa biasanya. Terus saya kering, orangnya tinggal kasih bumbu gitu. Kalau saya olah lagi.
1: Olah lagi. Ya.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
3: Bu Sekdes.
4: Iya.
3: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
4: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
3: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
4: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
3: Belum.
4: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
3: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
4: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
3: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan. Supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
4: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, artinya kita sudah masuk dalam musik kita 100% Indonesia. Ya, hari ini hari Minggu, jadi requestnya ini ya, lagu Indonesia aja yang baru-baru, yang tahun di atas tahun 2000 ya. Jadi boleh selama 1,5 jam ke depan ya, kita akan nikmati tembang-tembang lagu Indonesia tentunya yang tidak terlalu lawas ya, tahun 2000 ke atas ya. 5345474 atau di 081331 4x992. Sebelum mulai, kita keplok-keplok dulu. Nggak bunyi keplok-keploknya. Oh, ini keplok-keploknya. Oke. Okay. Ini belum ada yang berdering nih, tumben ini. Teleponnya rusak kah? Nah, ini ada yang berdering ini. Saya langsung saja sapa yang di line telepon. Musik kita.
2: Sapa Perusahaan Indonesia. Assalamualaikum Mas Tio Pratama.
1: Waalaikumsalam Bu Siti. Number one is always. Okay. Apa kabar Bu Siti?
2: Kabarnya api-api ae, panas.
1: Alhamdulillah. Lagunya apa?
2: Ya, kalau ada itu Mahal Ini sih mati-matian tadi.
1: Apa?
2: Mahal Ini yang mati-matian.
1: Lo tumben?
2: Ya, yang berannya Rois. Liodra. Liodra lah gitu, sama Liodra.
1: Loh, kok sama Liodra? Yang mana lo?
2: Dua pokoknya.
1: Loh, kok itu dua pokoknya?
2: Penelpon pertama, dek perompet ya, penelpon pertama dua.
1: Oh, ini pro satu, kalau mau request dua, bayar penyiarnya
2: ₹5.000. Rp5.000.
1: Ini 5.000. Mahal ini ya.
2: Tapi sing mati-matian ya.
1: Ya. Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya seperti anak saya sekali ya. Yang ini khususnya untuk Maritim, Dian, Ira, Kuisti, Titik Damianti, Suramai, Jaya, Pak Ibu, Pak Ibu, Pedinda, Pak Pebi, Nama, Mbak Rika Herlin, apa lagi? Mas Ali, Mas Dio, Pak Mariano, Pak Kanedi. Oh, ini Mas Elin atau Mas?
1: Itu apa lagi?
2: Mas Mendi Batam Jodoh. Apa lagi?
1: Apa lagi, ayo?
2: Mimi. Wes. Kobar Bang Preti, ya wes. Bang Kobar lek gak diana nanti saya diprotes, ya wes. Banyak.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Kita sapa yang di line telepon HP. Saya selalu ya Bu Siti ya, ditunggu lagunya ya. Musik kita, halo.
3: Musik kita. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Sama.
1: Oke.
3: Aku mau lagu lagi Mas Sama.
1: Lagu apa?
3: Yang tadi itu. Taksi Band.
1: Taksi?
3: Yang kemarin. Yang tadi itu.
1: Hujan kemarin?
3: Iya, yang tadi itu. Kurang anak Mas Sama.
1: Diputar lagi?
3: Iya. Boleh ya?
1: Ya boleh aja sih. Boleh salam-salamnya gitu.
3: Ya salamnya buat Oma Yanti, buat Timi, Bu Jai Bongo, Bu Jaya, Bu Siti, Bu Mimi, Pak Legit Sakti, Pak Santi, Mas Bandi, Pak Wandi, Bu Sikoro, Bu Siti, udah Bu Siti ya, Bu Nana, Bu Ibu itu, Bu Siti, Bu Siti juga, Pak Awi, Pak Ramadan, Pak Ahmad Irwan, Pak Freddy, Pak Legit Sakti, dan semuanya lah. Buat Mas Pama, terima kasih. Semoga Mas Tama sehat-sehat, rezeki barokah melimpah, amin. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali, sehat selalu ya. Kita Sekarang giliran yang di WhatsApp ya. Kita sapa dulu yang di WhatsApp, ada Nita di Setro. Ini kan teman saya sendiri. Mbak Nita nggak request ya. Ini kayaknya mau roast ini. Ini saya sapa, ada Pak Mariono. Musik kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu pop Masih Hatiku, lagunya Arsi Widianto. Ini ya, Arsi Masih Hatiku. Oh, sama ini ya, Tiara Andini ya. Oke, salamnya buat Bu Wira, Pak Mul, Bu Dian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titik, dan semua pendengar Persatu Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, lancar, rezeki, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Marino, sehat selalu. Kita langsung saja hadirkan tembang lagu pertama, Malini dengan Mati-Matian.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Faris Yarbo yang melaporkan arus lalu lintas di Jalan Raya Benowo menuju Stadion Gelora Bung Tomo mulai terjadi kepadatan jelang laga Persebaya melawan PSIS. Silakan laporan rekan Faris Yarbo.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah berada di lokasi tepatnya di persimpangan Jalan Benowo menuju ke Jalan Singapura yang akses menuju Stadion Gelora Bung Tomo. Dapat kami laporkan dari situasi saat ini sudah terjadi kepadatan baik dari arah timur dari Jalan Raya Benowo maupun dari arah barat dari Jalan Kepatian. Ini sudah ada kepadatan panjang mengingat hari ini diprediksi akan ada sekitar 30 ribu lebih supporter yang akan datang menyaksikan langsung pertandingan perayaan ulang tahun ke-99 tahun Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan saat ini aparat kepolisian setidaknya ada sekitar 5 orang ini sedang mengatur arus lalu lintas mengingat ada pembatasan untuk kendaraan roda 4 dilarang melintas melalui Jalan Singapura untuk mengurai kemacetan. Sehingga kendaraan roda 4 baik itu bis supporter dari tim tamu juga dilarang lewat dan dialihkan untuk melalui ke jalan tol di Margomulyo. Dan saat ini supporter sudah mulai berdatangan di bawah suasana cuaca yang begitu panas dan dapat terlihat juga kalau di Jalan Singapura terjadi kepadatan sepeda motor. Namun arus lalu lintas tetap berjalan lancar menuju ke dalam stadion. Dan saat ini juga bahwa rencananya akan di pertandingan sendiri akan dipertandingkan pada pukul 15.30. Namun hingga saat ini sudah ada banyak supporter yang datang menuju ke stadion. Demikian Faris Yarbo melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Faris Yarbo, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita kembali dalam musik kita 100% Indonesia.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih bersama kami di Musik Kita 100% Indonesia ya. Kita baca WhatsApp lagi seperti biasa dari Bu Siti Rumia di Tuban. Ini Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dio. Request lagunya Irwansyah, judulnya Tentang Perasaanku. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Dian, Bu Siti, Bu Mus, dan Bu Is, Bu Nana, dan salam untuk semuanya buat Mas Dio. Terima kasih, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu juga buat Bu Siti Rumia. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon.
2: Oh, terputus. Boleh dicoba lagi ya. Saya sapa lagi.
1: Halo.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini suaranya kecil sekali nih. Dengan ibu siapa?
3: Doya kan lupa kan.
1: Kecil banget bu. Ini bu Dian tak?
3: Iya betul.
1: Oh iya suaranya kecil. Udah sehat ibu? Gimana kabarnya?
3: Belum, ini masih serak suaranya. Makanya suaranya kecil.
1: Mm-mm.
3: Masih batuk.
1: Oh ya udah cepat sembuh ya bu ya.
3: Iya soalnya ini ada sesak nafasnya apa makanya lama.
1: Oke, lagunya apa kamu mau?
3: Yuni Sara featuring Dio Pratama. Raffi Ahmad.
1: Yuni Sara.
3: Iya featuring Raffi Ahmad.
1: Oh yang ini 1000 500 tahun ya. Yuni Sara.
3: Raffi Ahmad.
1: Raffi 50 tahun lagi ya. Oke, salam-salamnya Bu Dian.
3: Salamnya buat semuanya aja deh. Dua satu abang dirinya. Selamat berkekas semoga sehat selalu. Diberikan banyak umur. Diberikan rezeki yang berkah melimpah. Dijauhkan dari balak musibah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
1: Amin.
3: Jangan lupa makan siang kalau pulang hati-hati. Matur suwun abang Dio Pratama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dian, sehat selalu ya. Cepat sembuh ya Bu Dian ya. Kita sapa ada Teteh Dinda di WhatsApp. Halo. Si kita.
4: Si kita 100% Indonesia Mas Dio. Apa kabar?
1: Apa kabar Teteh? Baik-baik alhamdulillah.
4: Lama nggak jumpa di udara sama Mas Dio nih.
1: Iya udah lama banget ya. Kabar baik ya Teteh ya.
4: Kabar baik alhamdulillah. Cuma panasnya luar biasa. Surabaya tadi dengarnya panas juga ya. Ada laporan tadi ya.
1: Iya benar sekali.
4: Oke Mas Dio tolong satu lagu dari Isan Tarore.
1: Isan Tarore.
4: Ya pura-pura yang... cinta.
1: Tarore, pura-pura cinta. Salam-salamnya.
4: Ya, doa terbaik dari Cece untuk Mas Dio, tim juga dengan keluarga ya. Selalu keluarga semua sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Cece mau menyapa yang tadi Ibu Dian ya. Selamat siang ya untuk Ibu Dian. Juga untuk Ibu Wati Ramli, Ibu Mimi juga. Ada siapa Ibu Siti, Ibu siapa lagi ya? Oh ini Oma Yanti Queen, ada juga Mas Ali, ada Bang Kobar juga. Dan siapa lagi kah? Mas Fikri juga Mas Fikri Anggara. Oke, sementara itu dulu maaf. Yuk, dilanjut. Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih, Teteh. Sehat selalu ya, keluarga di sana ya. Kita langsung hadirkan tembang lagu berikutnya ya. Jadi sudah baca WhatsApp ya. WhatsAppnya dari Bu Siti Rumia ya. Oke, dari Bu Siti Rumia tadi requestnya Irwansyah dengan Tentang Perasaanku. Siap hadir ke ruang dengar Anda.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Al-Sintan, pupuk pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan, atau pesan berantai. Seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat dihimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Ditjen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi Ditjen PSP, atau kanal aduan Lapor Pak Amran.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pura-pura cinta dari Ihsan Tarori ya, sudah saya hadirkan kepada Anda. Itu tadi requestnya siapa? Saya lupa. Requestnya Teteh Dinda ya. Kita baca WhatsApp lagi dari Bu Hartini ya. Selamat siang Mas Dio Pratama, Musik Kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Noah, Cinta Bukan Dusta. Salamnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Titi, Bu Is, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Anester, Oma Yanti buat Mas Dio Pratama. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hartini, sehat selalu ya. Keluarga kita sapa yang di line telepon. Musik Kita.
2: Anggoria usungus-ungus cita-cita asik pangi doaku. Mata yang barbe unak pola manisah

0: kita di auto ngasing si tudo tahe.
1: Tahun 2000 ini bang, dari Vicky Siani bang.
2: Vicky?
1: Siani bang.
2: Siani par, judulnya Alusiau. Oke, salam salamnya.
1: Nah, tadi ada Sedinda ya. Ada Bu Shefi, Bu Titi Damayati, Bu Wati Ramli, semoga selalu sehat, Bu Istikaro, Ting Siti, Bu Dewi, Mbak Mama Utri, Mas Bandi, terus ada lagi, yang jauh di sana itu, pokoknya orang yang jauh di sana, terus Mama Yu dan Bu Siti keduanya, Siti Rumia juga, kemudian semoga selalu sehat, Inama Pung Yanti Queen, Pak Mul Tau Setengah Mateng, dan Pak Wandi, semoga Pak Wandi mendengarkan, dan Pak

0: Ada juga untuk Bang Dio Pratama.
1: Siap.
0: Aku aturkan. Matur nuwun. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Kogat. Ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Selanjutnya ada Bu Wati Ramli ya. Saya sapa. Musik kita.
2: Kita nado berjalan Indonesia. Assalamualaikum, Andio yang ganteng.
1: Waalaikumsalam, Bu Wati.
2: Aku minta lagu dari Indonesia. Jangan menyerah.
1: Siap, Ibu. Salam-salamnya.
2: Salamnya untuk Oma Yanti Win, Bu Ira, Bu Siti. Masih ada di Tuban, Bu Dewi, Bu Mutia di bawah, Bu Adini, Bu Adini Jaya.

0: Jual untuk maju yang ganteng.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih banyak loh, aku senang semua.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama, Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati, sehat selalu ya. Oke, ditunggu lagunya Bu Ati ya. Kita lanjut lagu selanjutnya dari Noah dengan Cinta Bukan Dusta.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih bersama kami di Musik Kita 100% Indonesia. Kita mampir ke WhatsApp dulu seperti biasa, ada Mas Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musik Kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Oke. Salamnya buat Bang Kobar, Mas Ali, Oma Yanti Queen, Mbak Rika Herlin, Bu Siti, buat Mas Dio. Selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Mas Alif ya. Ditunggu lagunya ya, Foto Kita Blurnya. Saya sapa yang dilantil pun.
2: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Lagunya saya Anji.
1: Anji?
2: Dia.
1: Yang?
2: Dia.
1: Oh dia, oke. Salam-salamnya.
2: Lagunya untuk Bu Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Sofia Saat, itu juga Ibu Kustia, Bu Dewi, Bu Nur Sadila, Bu Pak Idris, Pak Tua, Pak Mul, Pak Mariono di Tulungagung, Bu Sulistiyawati di Sumatera, juga Bu Tiara, Ibu Mamayo, Bu Sri Suhartini, Pak Bambang, Mbak Tanti, juga Pak Giman, Pak Bandi, Pak Wandi, Mbak Selvi, juga Bu Esther, Bang Kobar, Bu Siti, Bu Rika, tidak lupa Bu Wati Ramli, Bu Nana. Terima kasih Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sama-sama Bu Titi.
2: Ya, terima kasih ya Mas Dio. Mudah-mudahan Mas Dio paling sehat selalu, panjang umur, barokah rezeki yang melimpah ruah.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu Titi sekeluarga ya. Saya kasih kesempatan satu lagi penelpon yang di HP nggak ada ini. Sepi nih, yang di HP sudah nggak ada lagi kayaknya ya. Kalau gitu saya sapa yang di telepon rumah lagi. Halo, Musik Kita.
3: Halo, Musik Kita 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Mul.
3: Yo, Pratama.
1: Pak Mul.
3: Tolong putarkan lagu Gak Pulang Malu.
1: Gak Pulang Malu?
3: Gak Pulang Rindu, Pulang Malu.
1: Lagu ini apa, Pak Mul?
3: Yumpu, Mas. Ono lagu itu. Gak mulai rindu, apa mulai kok malu. Ini ke.
1: Gak pulang rindu, pulang itu, malu. Ya. Oh, ini lagu ini Armada, dah?
3: Ya, kalau kan ini udah isu, mulai isu itu.
1: Oh, itu wali.
3: Yang percaya, dompetnya terus terisi, terus isi ini duit isi ngapa-ngapa uang, tok, itu.
1: Ngapa-ngapa, itu duit lima ngewan dikelir, gitu.
3: Ya. Nah, aku gak seneng Mas, gunungi pokoknya sepirol tak tampani, yang penting rezeki halal, alhamdulillah, kena saya ngopi.
1: Salam-salamnya Pak Mul.
3: Eh?
1: Salam-salam.
3: Salamnya aku melok itu tadi siapa, Bu Titik Damianti sudah komplit kok.
1: Siap.
3: Iya, cuaca siap. Panas Mas, kembali.
1: Sama sini juga. Oke Pak Mul.
3: Sampai jam berapa Mas?
1: Jam 3, jam 3 saya pulang.
3: Oh, ya. Abis ini pulang ya?
1: Enggak, ngantuk.
3: Oh, iya, wis. Apalah?
1: Ngantuk.
3: Loh, penyiar boleh ngantuk, tapi
1: tidak,
3: tidak
1: boleh tidur. Apal aku.
3: Apal ya, wis apal?
1: Apal aku. Wejangane Pak Mul, penyiar boleh ngantuk, tidak boleh tidur.
3: Ya, tapi kalau ngantuk ya hati-hati. Di depan ada mic, kalau natap muni, jatuh, ya.
1: Siap.
3: Untuk Mas Dio, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, mohon maaf. Ini yang sudah guru aja, Mas, ya.
1: Nggih, Pak Mul.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mul. Sehat selalu ya, digembili sekeluarga ya. Kita langsung hadirkan Foto Kita Blur dari Sal Priyadi.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masuk ke menit-menit terakhir dalam musik kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp lagi dari Bu Mus di Ati Wibowo. Selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mas Dio. Waalaikumsalam. Request lagunya Sheila on 7 Betapa. Salam untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Dian, Bu Titi, Bu Wati, Omayanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 Surabaya. Untuk Mas Dio, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Mus, sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon. Musik kita.
2: Musik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terakhir,
1: wayahe.
2: Ya Allah, saknone rek. Lagune ini aja mas. Bila kau mati, ku tak mau mati itu mas.
1: Itu posesif.
2: Iya, aku gak mau mati mas.
1: Oke, semua juga gak mau.
2: Salamnya ya mas.
1: Salamnya.
2: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Umayanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimim, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, Bunda Wira, Bunda Dewi, Bunda Nurfadila, Mama Yu, Bunda Rumia, Mas Asa, Pak Awi, Teh Dinda, Bunda Hartini, terus iku mas, siapa iku ya, Mas Ali Wasik, dan semuanya, wes semuanya waktu ini selantek. Siap. Mas Dio, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is. Saya masih membuka. Sehat selalu ya Bu Is ya. Sehat selalu semuanya. Oke. Membuka kesempatan satu penelpon lagi terakhir ya sebelum saya closing di musik kita edisi hari ini. Kalau tidak ada saya putarkan WhatsApp ya. 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita baca WhatsApp atau lebih tepatnya memutar voice note ya dari Bu Nana. Bentar, saya unmute dulu.
3: Assalamualaikum musik kita 100% Indonesia. Requestnya USC Wangi Rindu. Salam sehat, tetap semangat. Buat Bu Istiharo, Ibu Dewi, Mama Yu, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Bu Wira, Oma Yanti, Bu Musdiati, Bu Hartini, Ibu Dewi, terus Bu Nurfadila, Bu Nunung, Bu Kustia, Kak Ine yang ada di Makassar, Bu Sofia Saat juga, Mbak Dian, Mbak Rika Herlin, Mas Ali Sakti, Mas Bandi, Mas Asa, Abah Awi, Pak Tua, Pak Idris, Pak Freddy yang ada di Maroke, Pak Kennedy, Pak Budi Suseno, dan semuanya ya. Bang Kobar, Horas, Pak Mulyono juga. Buat semuanya, semoga selalu sehat. Thank you, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Nana. Terima kasih, sehat selalu ya. Langsung saja ya. Tadi, OSC Wangi Rindu. Kita hadirkan tiga lagu terakhir. Sheila on 7 Betapa, Naif Posesif, dan juga Wangi Rindu OSC. Terima kasih semua pendengar Pro 1 Surabaya yang sudah partisipasi di musik kita edisi hari ini ya. Setelah ini Anda akan ditemani oleh Dini Wardani dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Tadi pagi dia itu Kakak Dini habis lari ikut lari 5K nanti itu ya dirasani ya pendengar ya. Oh, yang habis lari maraton 5 kilo. Oke, kita langsung hadirkan lagu Betapa Sheila on 7.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam program Surabaya sore ini. Melanjutkan rekan Dio Pratama yang menemani Anda di Surabaya siang ini tadi begitu ya. Edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 dan kita buka dulu lintas informasi sore ini.
1: Lintas informasi.
0: Pendengar lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kemarau panjang yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir menyebabkan ribuan warga di kawasan lereng Gunung Penanggungan, Kabupaten Mojokerto, mengalami krisis air bersih. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mojokerto, sebanyak 2.776 kepala keluarga terdampak kekeringan dengan jumlah mencapai 6.703 jiwa. Dan salah satu warga Dusun Kandangan, Desa Kunjo Robesi, Mahfud, menyampaikan bahwa kesulitan mendapat air bersih merupakan persoalan yang selalu muncul setiap musim kemarau. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Satreskrim Polres Ngawi mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual kepada dua anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dalam perkara itu, polisi menangkap tiga orang pemuda yang diduga terlibat melakukan ruda paksa terhadap kedua korban. Dan peristiwa itu terjadi Jumat lalu setelah menerima laporan dari keluarga korban dan polisi langsung melakukan penyelidikan. Ketiga tersangka masing-masing berinisial RD 22 tahun, SYA 19 tahun, dan RK 21 tahun. Seluruhnya yang merupakan warga Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Pendengar, demikian lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktualnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Tahukah kamu, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak pernah basi. Para arkeolog bahkan pernah menemukan madu berusia ribuan tahun di makam Mesir kuno, dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Keunikan ini terjadi karena madu memiliki kadar air yang sangat rendah, kandungan gula yang tinggi, serta sifat asam dan antibakteri alami yang membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Namun, agar tetap awet, madu harus disimpan dengan benar dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jadi, jika madu murni berubah menjadi kristal, jangan khawatir. Itu bukan tanda basi, melainkan proses alami yang justru menunjukkan kualitas madu yang baik.

Sore hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung ya di sore ini? Anda ditemani Dini Wardani sore hari ini pendengar. Dan sore ini pendengar, kita coba buka beberapa informasi ya. Kami juga masih membuka line telepon 081-33-14-992. Kita coba buka informasi di sore hari ini. Kalau nanti malam gitu ya, jam 2 pagi, jangan lupa untuk menyaksikan final Piala Dunia pendengar, Spanyol versus Argentina ya, nanti malam jam 2 pagi, jangan lewatkan. Dan ini pasti akan menjadi pertandingan yang seru begitu ya, nanti malam yang akan mempertemukan Argentina dan juga Spanyol. Nah, nanti akan ada Messi yang akan menyuguhkan penampilan terbaiknya. Dan yang pasti jangan pernah melewatkan ya. Ada beberapa prediksi final Piala Dunia yang sudah digaungkan beberapa masyarakat begitu ya, untuk memprediksi. Ada yang bilang 1-0, ada yang bilang 2-1, bahkan ada yang bilang 4-1. Oke. Dan Lionel Messi ini mendengar ini memang punya momen

Untuk membawa timnas Argentina pernah 4-1 gitu ya atas Spanyol jelang duel di final Piala Dunia ya. Dan pertandingan final Piala Dunia yang mempertemukan Spanyol versus Argentina ini akan berlangsung di Stadion New Jersey, pendengar. Dan ini akan mempertemukan ke-15 kalinya begitu ya bagi kedua tim di berbagai ajang. Dan final Piala Dunia 2026 ini merupakan laga kedua bagi Spanyol versus Argentina dalam ajang resmi. Dan sebelumnya memang kedua tim ini bentrok dalam babak grup Piala Dunia 1966 ya di Inggris lalu. Saat itu Argentina menang 2-1 atas Spanyol. Dan selebihnya baik Argentina maupun Spanyol ini bertarung dalam pertandingan persahabatan seperti yang terjadi pada September 2010 di Stadion Monumental di mana tim Tango ini menang 4-1 atas Matador, pendengar. Dan pertandingan ini juga terjadi 2 bulan setelah Spanyol juara Piala Dunia 2010 dan Argentina yang dilatih oleh Sergio Batista begitu ya. Ini unggul lebih dulu berkat tembakan kaki kiri Lionel Messi yang memanfaatkan assist Carlos Tevez pada menit ke-10 ya. Dan tuan rumah Argentina juga menambah keunggulan jadi 2-0 dengan gol Gonzalo Higuain pada menit ke-14 dan lagi-lagi dari umpan Tevez, pendengar. Nah, kekuatan La Albi Celeste pada babak pertama ini memang tidak terbendung ya. Juara Piala Dunia ini dibuat tak berkutik dengan gol Tevez pada menit ke-34. Dan Spanyol baru bisa mencetak gol belasan menit jelang pertandingan bubar. Tim asuhan Vicente de Bosque itu membobol gawang Argentina dengan gol Fernando Llorente pada menit ke-84. Namun Argentina ini belum berhenti mencetak gol. 6 menit usai gol Spanyol, Sergio Agüero juga menambah gol Argentina menjadi 4-1 pada menit ke-90. Nah, jadi dulu emang pernah ya Argentina ini versus Spanyol ini menang 4-1 begitu ya. Jadi gimana nanti di pertandingan nanti malam, yang pasti ini ada beberapa prediksi-prediksi skor begitu ya. Apapun itu masih akan menjadi pertandingan yang mendebarkan sekaligus menegangkan ya, karena nanti tim Matador akan berhadapan dengan Argentina di final Piala Dunia 2026. Gak sabar kan ya, gak sabar ya. Nanti jam 2 pagi pendengar waktu Indonesia Barat, pastikan Anda mengikuti ya. Dan jangan lupa untuk selalu masang alarm. Karena kalau nanti belum ini ya, kalau nanti belum pertandingannya belum mulai gitu ya, ini pasti akan menjadi babak-babak yang ditunggu-tunggu. Itu begitu ya. Oke, nanti kita akan bahas-bahas beberapa informasi lagi ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga bisa berbagi informasi 081-3314-992. Anda ditemani Dini Wardani sore hari ini.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik.

0: Lagu dari Padi ya, sang penghibur ini hadirkan ke ruang dengar Anda. Kadangkala memang sang penghibur ini menghibur seseorang yang sedang gak baik-baik aja, padahal dia sendiri butuh hiburan, gitu gak sih? Apapun itu ya, pendengar yang pasti jangan lupa untuk selalu bahagia ya, karena bahagia itu kita yang ciptakan, bukan mereka ya. Jadi kalau bukan kita yang menciptakan bahagia, siapa lagi gitu kan ya. Oke, kita coba buka lagi untuk informasi selanjutnya, pendengar. Koni Kota Surabaya ini melakukan tes narkoba terhadap 30 atlet dari berbagai cabang olahraga. Sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur ke-10 tahun 2027, pendengar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan para atletnya yang tergabung dalam program Pusat Latihan Cabang atau Puslatcap tahap kedua bisa menjalani pembinaan dengan kondisi fisik, mental, karakter yang mendukung pencapaian prestasi. Dan pelaksanaan tes narkoba ini berlangsung di kantor KONI Jawa Timur hari ini dan menjadi salah satu rangkaian evaluasi Puslatcap tahap kedua. Pemeriksaan ini juga sekaligus menjadi upaya KONI Kota Surabaya dalam memastikan seluruh atlet diproyeksikan tampil pada Porprov Jatim 2027 terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Wakil Ketua Umum KONI Surabaya, Rinto Ari Rahmanto, mengatakan tes narkoba ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam membangun pembinaan atlet yang profesional dan memiliki integritas.
1: Yo, what's up, yo? Put in the house here.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Supeno bin Ari Susanto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pakis Gunung 2, nomor 28, RT 9, RW 4, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2063/PDT.K/2026/PA.SBY, antara Elizabeth Sri Anti binti Basuki sebagai penggugat dan Supeno bin Ari Susanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Khairul Asnan bin Kaseran, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai toko, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kenjeran 4C, nomor 40 RT 4 RW 2 Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya. Pada hari Kamis, tanggal 10 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2065/PDT.G/2026/PA.SBY antara Dini Eka Rahmawati binti Ahmad Suwagiono sebagai penggugat dan Khairul Asnan bin Kaseran sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Apa kabar Anda yang baru saja mendengarkan Pro Santo RRI Surabaya? Pendengar Anda saat ini sedang mendengarkan Dini Wardani ya di sore hari ini dalam perjalanan program Surabaya yang sore ini. Pendengar Surabaya dan sekitarnya ini masih cenderung ramai lancar aja kalau di weekend gini ya. Hari Sabtu Minggu ini seneng banget kalau berkendara gitu ya di kawasan kota Surabaya. Karena apa? Karena sangat ramai lancar aja. Sementara kalau hari Senin sama hari Jumat itu macetnya luar biasa gitu ya di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Saat ini kawasan Jalan Insinyur Dr. Soekarno atau Mer ya sampai mengarah kawasan Rungkut Madya ini masih ramai lancar aja sampai ke kawasan Kenjeran di sore hari ini. Hal yang sama juga terlihat di kawasan Kedung Cowek ya sampai mengarah kawasan Jembatan Suramadu ini masih ramai lancar aja mendengar. Ada kepadatan arus lalu lintas karena ada traffic light di kawasan tersebut. Tapi mendengar kalau tadi di ini lihat ada akun dilansir dari akun di sekitar Surabaya begitu ya. Mendengar hati-hati karena tadi ini di sekitar Surabaya ini baru aja posting ya bahwa di kawasan Jembatan Suramadu tadi itu ada ini ya pengendara begitu ya yang dia ini terkena ban yang lepas begitu ya, ban tronton yang lepas. Nah ini baru saja diposting ya di siang hari tadi begitu ya. Yang pengendaranya ini adalah laki-laki lansia dan juga ada berboncengan begitu ya bersama dengan yang juga lansia, perempuan lansia begitu ya. Kemudian ini tiba-tiba dia ini berkendaranya udah bener sih ya. Artinya sudah sesuai dengan jalurnya, tapi ternyata tiba-tiba di sampingnya kiri itu ada truk kontainer besar yang tiba-tiba bannya lepas gitu ya. Nah, ban lepas ini tadi itu terkena pengendara yang berboncengan ini. Kemudian terjadilah kecelakaan begitu ya. Dan dua-duanya ini jatuh begitu. Dan ini tadi dilansir dari di sekitar Surabaya ya. Ini kejadiannya siang ini tadi ya. Jadi hati-hati pendengar, kadangkala kita ini sudah berhati-hati dengan ini ya dengan diri sendiri, tapi ternyata nasib kita ini juga ditentukan oleh nasib orang lain ya, sehingga ya gimana akhirnya kena lah gitu, kena dilihat dari unggahan video yang didapat dari dashboard mobil milik belakang pengendara tersebut begitu ya. Jadi di video dashboard tersebut ini terlihat bahwasanya pengendara sepeda motor ini dia sudah berjalan di lajurnya pendengar arah ke Suramadu ya, kemudian di sebelah kiri itu ada truk kontainer yang besar, kemudian tiba-tiba lepas ban. Nah, akhirnya ban yang lepas ini itu terkena sepeda motor yang berkendarain tadi dan mengakibatkan dua orang ini jatuh begitu ya, terjatuh. Yang pertama ya ini pengendaranya ini adalah laki-laki lansia dan juga yang dibonceng juga perempuan lansia begitu ya. Jadi hati-hati di jalan pendengar, karena meskipun kita sudah berhati-hati kadangkala ya nasib kita ini juga ditentukan oleh nasib orang lain. Sementara itu pendengar, tadi pagi begitu ya, ini juga ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi di perempatan Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Sutomo, Surabaya. Sekitar pukul 8:45 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan kecelakaan tersebut ini juga menewaskan satu pengendara sepeda motor dan melukai pengendara lainnya. AKP Supriyono, Kanit Laka Lantas Polrestabes Surabaya ini menjelaskan bahwa kecelakaan melibatkan sepeda motor yang dikendarai MZ ya, 26 tahun, warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan sepeda motor bernomor polisi D2800 sekian-sekian yang dikendarai WB 50 tahun, warga Jalan Sukaraja, Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut kronologi yang disampaikan, sepeda motor yang dikendarai MZ ini awalnya melaju dari arah utara ke selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, pengendara itu berbelok ke kanan saat lampu lalu lintas menyala hijau. Nah, korban ini diduga melanggar rambu lalu lintas ya saat putar balik. Akibatnya, kendaraan bertabrakan dengan sepeda motor yang lain yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan tersebut ya, MZ ini meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan WB mengalami luka-luka dan keduanya telah dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, ini seperti itu ya. Jadi hati-hati begitu ya. Kadangkala kalau di jalan itu nasib kita itu enggak
nggak ini ya, nggak bisa diprediksi. Kadang kalau udah dihati-hati mau gimana lagi gitu ya, saking hati-hatinya ternyata nasib kita ini ditentukan oleh nasibnya orang lain. Terus seperti itu ya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan waspada apabila Anda berkendara di sampingnya ada kontainer begitu ya, hati-hati karena kontainer tiba-tiba lepas ban, ini juga hal yang nggak bisa diprediksi juga ya, tiba-tiba lepas ban. Nah, kita udah hati-hati ternyata kontainernya belum bisa hati-hati ya. Oke, pendengar, nanti kita akan update kembali beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Dan kami juga masih membuka line telepon di 081-33-14-992. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan info prima ya ke ruang dengar Anda pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami ya, ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat. Jam berapa enak ya? Pukul 20 aja ya, jangan lama-lama ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dini menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
0: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Bupati Sidoarjo meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan anak putus sekolah. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis di Jawa Timur masih harus menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
3: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
4: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan anak putus sekolah agar seluruh anak usia sekolah bisa mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan mempercepat penanganan anak putus sekolah atau ATS agar seluruh anak usia sekolah mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bupati menegaskan pendataan anak putus sekolah harus dilakukan secara akurat hingga tingkat desa. Data tersebut menjadi dasar penyusunan langkah penanganan yang tepat, mulai dari pendampingan, fasilitas kembali ke bangku sekolah, hingga penyediaan program pendidikan alternatif sesuai kebutuhan.
6: Jadi tadi kita sampaikan, ya nanti kita berkoordinasi ya dengan Dinas Pendidikan, ya karena ini PR kita kan masih banyak ya. Saya melihat anak yatim ini, jangan sampai anak-anak kita ini terlantar. Anak-anak kita sekolahnya putus sekolah. Ini kita punya tanggung jawab, ya. Mana kalau kita selalu mengadakan kegiatan anak yatim, ini bukan hanya memberikan suatu bantuan uang 150-nya, yang kita lihat gimana anak ini terkait masalah pendidikannya. Kadang anak dikasih hanya 150.000, pendidikannya seperti apa? Kita punya anak yatim kurang lebih 145. Pendidikan nol kecil sampai SMA gratis, ya. Nah, ini harapan kita, desa-desa ini bisa seperti kita.
5: Selain itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat diminta terus diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan anak melanjutkan pendidikan, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun kondisi keluarga.
7: Pemkab Sidoarjo berharap upaya percepatan penanganan dapat menekan angka putus sekolah secara bertahap serta memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Lamongan memastikan Waduk Jajong dan Paprit di Kecamatan Laren aman untuk mengaliri tanaman petani selama musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
8: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi memastikan ketersediaan air irigasi di dua waduk wilayah Kecamatan Laren masih mencukupi untuk mendukung aktivitas pertanian selama musim kemarau. Kepastian tersebut diperoleh setelah melakukan peninjauan langsung ke Waduk Jajong di Desa Pulubrangsi dan Waduk Paprit di Desa Brangsi. Pak Esa Penakrabnya menyampaikan bahwa kondisi Waduk Jajong masih berada pada level yang aman. Volume air yang tersisa mencapai sekitar 64% dari kapasitas ideal sebesar 951.600 meter kubik. Sedang di Waduk Paprit, volume air di waduk tersebut masih tersisa sekitar 49% dari kapasitas tampung sebesar 278.400 meter kubik.
9: Waduk Jajong ini kita pastikan masih 64% dari 951.600 meter kubik. Artinya sawah yang teriri sekitar 400 hektar lebih atau sekitar 497 hektar yang dilayani dari waduk ini aman sampai dengan musim panen di MT2 ini. Dan kita terus pastikan, kita terus pelihara supaya waduk ini tetap aman bagi masyarakat pengguna di sekitar. Dan mudah-mudahan musim tanam yang kedua ini akan tetap panen raya.
8: Pemkab Lamongan berharap produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Ketersediaan air irigasi yang mencukupi diharapkan mampu mendukung kelancaran musim tanam, menjaga hasil panen petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Jember mengalami peningkatan selama musim kemarau. BPBD dan Damkar mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
10: UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu A Mako UPT Damkar Mat Jember, Ari Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
11: Himbauan untuk masyarakat, kalau bisa, seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya banter, apalagi juga situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merembat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
10: Sementara itu, Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
12: Hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas

0: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Cuaca yang semakin kering membuat resiko kebakaran meningkat, baik di lahan kosong maupun kawasan permukiman. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pengalaman pada musim kemarau sebelumnya menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembakaran sampah di lahan kosong dan lahan kering. Karena itu masyarakat diminta tidak lagi membakar sampah sembarangan. Selain itu, BPBD mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi kebakaran yang berasal dari instalasi listrik maupun kompor gas.
1: Buat kami tentunya masyarakat itu pertama tidak membakar sampah sembarangan. Karena peristiwa-peristiwa yang lalu itu kebakaran biasanya terjadi lahan kosong atau lahan kering. Itu yang kedua, juga kita harus berhati-hati terhadap bahaya kebakaran dari dampak listrik. Umpamanya kalau keluar juga cop-copan itu segera dicabut dan juga kebakaran yang berasal dari kompor gas, tentu kita harus hati-hati.
0: Sebagai langkah mitigasi, BPBD dalam waktu dekat akan menggencarkan sosialisasi bahaya kebakaran di musim kemarau, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak El Nino yang diperkirakan akan berlangsung panjang. Yusuf mengatakan edukasi tersebut tidak hanya berisi upaya pencegahan kebakaran, tetapi juga ajakan penggunaan air selama musim kemarau dengan hemat dan bijak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan William Nathan.
4: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Sehingga TNBTS mengundang semua pihak rakor di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk bersama-sama membahas bagaimana melakukan pencegahan pendakian ilegal yang dilakukan melalui jalur tidak resmi.
5: Namanya pencegahan, penanganan, tadi sudah ada beberapa masukan gitu ya dari beberapa pihak terkait dengan misalnya perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi, kemudian perlu ditingkatkan kegiatan patroli, kemudian ada pemasangan papan-papan pengumuman.
4: Sulistyo berharap bahwa rakor ini bisa menjadi tonggak bahwa pendakian ilegal bisa ditanggulangi secara bersama-sama. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill sehingga SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan di dunia kerja. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
6: Lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 Muhammad Mahmud saat mewakili Kepala LL Dikti Wilayah 7 Profesor Dia Sawitri di Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Stesia Surabaya kemarin. Muhammad Mahmud mengatakan tujuan memiliki beberapa soft skill ini sebagai solusi agar SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan.
7: Yang para peneliti telah melakukan pembuktian beberapa soft skill yang tidak akan tergantikan oleh AI dan bisa mendukung karir rekan-rekan sekalian dalam dunia kerja nanti. Yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking adalah rekan-rekan harus tetap punya mindset untuk melihat sesuatu bukan hanya yang terlihat. Tapi rekan-rekan juga bisa mempertanyakan. Mungkin bisa paling basic dari 5W1H. What, why, who, where, when, and how.
6: Sementara itu, Ketua Stesia Surabaya, Profesor Nur Fajri

0: Gresik meyakini 366 wisudawan wisudawati STESI ya merupakan lulusan yang tangguh.
1: Saudara, sebagai generasi Gen Z bukan kategori sebagai generasi strawberry. Anda bukan generasi strawberry. Kalau strawberry itu kan indah wajahnya tapi rapuh. Tapi saya yakin lulusan STESI yang hari ini di wisuda adalah para lulusan yang tangguh yang akan menaklukkan dunia.
0: Dari 366 wisudawan-wisudawati STESI Surabaya, lulusan program sarjana dominan 237 orang, disusul lulusan program magister 44 orang. Farida Usnia melaporkan.
2: Info olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar Persebaya Surabaya maksimalkan laga persahabatan lawan PSIS Semarang yang digelar sore ini sebagai persiapan awal menatap kompetisi resmi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
4: Persebaya Surabaya menjamu tamunya PSIS Semarang dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sore ini. Laga ini sekaligus menjadi perayaan dalam peringatan hari jadi ke-99 tahun Persebaya. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan pertandingan tersebut bukan sekadar perayaan, namun juga menjadi pengenalan bagi pemain-pemain baru tentang Persebaya. Laga persahabatan ini juga dianggap penting untuk mempersiapkan tim secara optimal sebelum kompetisi resmi dimulai.
5: Our target on this moment is to prepare all the players. Our target is on beginning of September, that is when start the Super League. But we have the privilege to make the game for tomorrow. And we want that our players win on the training, so tomorrow we want also that our players can win, because this is our culture. We want to win everything, and the next exercise now on the training and tomorrow.
4: Selain persiapan teknis, Tavares juga berharap para pemain bisa merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo yang selalu dipenuhi oleh supporter yang hadir. Oleh karena itu, supporter diharap memberikan dukungan maksimal untuk bisa mengangkat motivasi para pemain di lapangan. Faris Yerbo melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan langsung jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persebaya versus PSIS Semarang langsung dari Stadion GBT Surabaya. Agustin, silakan laporan Anda.
6: Ya, baik, terima kasih rekan di studio. Baik, pendengar dari Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, dapat kami laporkan jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persebaya versus PSIS Semarang saat ini akan segera berakhir di babak pertama, di mana saat ini keunggulan adalah untuk tim tuan rumah atau Persebaya yang tadi berhasil mencetak di menit ke-35 melalui Alex Martin yang berawal dari sepak pojok Rivera yang kemudian dilakukan sundulan oleh Alex Martin dan berhasil gol. Dan sejak menit awal sendiri Persebaya tampil sangat dominan sekali dan beberapa peluang emas itu sangat didapat oleh Persebaya, namun tetap gagal dikonversi menjadi gol. Dan baru di jelang menit ke babak pertama berakhir ini baru bisa mencetak golnya, dan baru saja juga PSIS Semarang mendapatkan tendangan bebas dan berhasil ditangkap bagus oleh kiper Hernando Ari. Dengan demikian baru saja perlu dibunyikan babak pertama dengan keunggulan Persebaya atas PSIS Semarang dengan skor 1-0. Dan saat ini sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya ini puluhan ribu atau sekitar 35.000 supporter hadir di Stadion GBT pada sore hari ini menyaksikan tim Persebaya yang memang dipersiapkan untuk musim 2026-2027 ini melalui Anniversary Game ini. Dan memang sebelum pertandingan sendiri sangat banyak aktivasi yang dilakukan oleh manajemen Persebaya, mulai dari tadi ada penghormatan terhadap tribute to almarhum Andy Pecci yang merupakan salah satu ikon supporter Bonek, yang tadi juga hening sejenak atau one minute silence sebelum pertandingan dilaksanakan. Kemudian juga beberapa koreografi ini dilakukan oleh Bonek, yakni membawa tribute to Andy Pecci sebagai tanda penghormatan. Dan bahkan di tribun ataupun di gate 3-4 tadi juga dilakukan tribute juga untuk Andy Pecci untuk mengenang sosoknya begitu. Dan kemudian saat ini jeda pertandingan sendiri, ini Persebaya juga membawa 99 anak-anak yang akan nantinya bermain juga dengan pemain Persebaya di tengah lapangan. Kemudian di jelang akhir sendiri, tadi diinformasikan oleh manajemen Persebaya juga akan menghadirkan dua sesi penghormatan yang berlangsung hikmat, yakni tribut ke almarhum Eri Arianto, menjadi pengingat jasa legenda dari Persebaya, kemudian juga dilanjutkan tribut tuh almarhum Andi Beci. Dan nantinya stadion akan dipadamkan dan video penghormatan ditayangkan di Giant Screen. Sementara ribuan supporter juga akan memberikan penghormatan dengan berharap begitu. Dan tadi di awal juga dilakukan Giant Flag begitu, yang membawa semangat 99 tahun Persebaya, di mana memang ajang ini dilaksanakan untuk sebagai momentum begitu, menutup untuk umur Persebaya ke 99 tahun. Dan kemudian juga nanti di area, beberapa area ini juga tadi ada beberapa supporter yang beruntung begitu, ini dapat menikmati tribun di dekat ataupun juga disediakan tempat duduk di pinggir lapangan dan dapat menikmati dengan sangat dekat oleh pemain Persebaya. Kemudian juga ada awarding coupon yang merupakan kompetisi dari anak-anak yang dilaksanakan oleh manajemen Persebaya. Tadi juga telah dilakukan penghargaan dan juga penyerahan jersey kepada Konsulat Jenderal China sebagai perwakilan Korea. Kemudian juga beberapa tribun VIP, memang terpantau ada beberapa juga tamu undangan seperti Darisan dan juga beberapa lainnya. Di mana di tribun VIP sendiri juga akan disediakan berbagai wawancara ataupun juga live yang terhadap pertandingan pada sore hari ini. Demikian sementara Gusin Irdiani melaporkan dari Stadion GBK Surabaya, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Berikut Ayu Citra melaporkan.
7: Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh perwakilan dari Koramil Pare, Andri, saat dikonfirmasi hari ini. Ia mengatakan bahwa pada Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, masyarakat di wilayah Kecamatan Pare dan sekitarnya bisa langsung mendatangi ke markas Koramil Pare untuk menonton secara langsung pertandingan final Piala Dunia itu. Apalagi pada laga ini ada dua raksasa sepak bola dunia, yakni tim Spanyol melawan Argentina.
8: Saya sampaikan ke masyarakat yang nanti untuk final di Koramil 11 Pare nanti akan mengadakan nobar untuk masyarakat Kecamatan Pare maupun di luar Pare untuk menyaksikan langsung. Ini sebenarnya untuk memeriahkan untuk masyarakat ini, apa, khususnya masyarakat Kecamatan Pare.
7: Andi menambahkan pula bahwa kegiatan tersebut belum melanjuti arahan dari Dandim 089 Kediri, yang mana memang acara gerhana ini memiliki nilai positif dalam membangun keharmonisan dan menjaga moral prajurit. Terpisah, Nanang Kosim, penggemar sepak bola di Kabupaten Kediri, mengatakan ia mengaku sangat senang karena memang Piala Dunia kali ini berlangsung dengan sangat seru.
9: Kuncinya adalah siapa yang mampu mengeksekusi atau siapa yang mampu menerapkan permainan yang efektif, efisien, mampu membunuh lawan dalam satu persekian detik, itu yang menjadi pemenang. Karena memang sama-sama kuat, sama-sama memiliki kemampuan yang berbeda. Di Spanyol anak-anak muda yang ingin menjadi juara, anak-anak muda yang haus akan apa eksistensi, sementara Argentina itu adalah tim dengan motivasi untuk memecahkan rekor dunia, bisa menjadi juara.
7: Lebih lanjut, diharapkan kegiatan nonton bareng ini juga bisa semakin menambah semangat persatuan, sportivitas, serta kekompakan di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, hari ini sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 Kota Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
10: Sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 di Balai Kota Surabaya hari ini. Ajang bertajuk More Than a Race ini memadukan olahraga lari, festival kuliner UMKM dan hiburan musik dalam satu rangkaian kegiatan. Surabaya menjadi kota pembuka Kristalin Run Experience 2026 sebelum berlanjut di Jakarta pada 4 Oktober 2026. Peserta mengikuti 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K dan Tenke Van Ran. Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang hukum, politik, dan pemerintahan Dedi Irianto mengapresiasi dipilihnya Surabaya sebagai kota pembuka. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan sehat, tetapi juga bagi peningkatan ekonomi Kota Surabaya.
11: Tentunya setiap aktivitas di kota itu kan ada efeknya ke masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, saya dengar hotel-hotel sekitar ini full semua. Terus kemudian UMKM, pelaku-pelaku ekonomi, ini juga berjalan dengan baik. Artinya ini juga roda ekonomi setiap ada kegiatan ini juga bisa berjalan dan ini sangat bermanfaat bagi Kota Surabaya.
10: Sementara itu Direktur dan COO OT Group Doni mengatakan, Crystalline Run Experience merupakan wujud komitmen dalam mendukung gaya hidup aktif masyarakat melalui pengalaman yang lebih dari sekedar ajang lari.
12: Dan disebut sebagai Run Experience, kita tidak mau sekedar lari. Ya, jadi kita mau setiap wilayah, setiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri. Nah, kalau kita lihat di Surabaya hari ini, Surabaya itu memiliki kita tiga pilar kerja di satu. Lari dari olahraganya, yeah. Kita juga menjangkau UMKM ya Pak ya.
11: Tuh.
12: Jadi orang-orang bisa berkuliner. Kemudian yang ketiga, bagaimana mereka juga bisa mendapatkan hiburan.
10: Pihaknya berharap melalui event ini, masyarakat bisa menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup, sekaligus menghadirkan ruang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi komunitas dan pelaku usaha di berbagai daerah. Ermina melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan bersama laporan mendalam yang disampaikan Anne Kusuma.
13: Susun bersama teman-temannya.
14: Ya. Jika ditekan keras sekali.
15: Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali. Namun, bagi anak berkebutuhan khusus, kesempatan memperoleh pendidikan yang setara masih menghadapi berbagai tantangannya. Di Kabupaten Kediri, upaya menghadirkan pendidikan inklusif terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, tenaga pendidik, komunitas disabilitas, hingga masyarakat. Lalu, sejauh mana pendidikan inklusif telah diwujudkan dan tantangan apa saja yang masih dihadapi saat ini? Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam menembus sekat pendidikan di Kabupaten Kediri menuju pendidikan inklusif bersama saya, Anne Kusuma. Pendidikan sudah seharusnya menjadi ruang yang terbuka bagi setiap anak tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun juga latar belakangnya. Di Kabupaten Kediri, upaya mewujudkan pendidikan yang ramah bagi semua anak juga terus diperkuat. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan agar inklusivitas tidak berhenti sebagai kebijakan, melainkan benar-benar hadir dalam praktik di setiap ruang kelasnya. Komitmen pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam pengembangan pendidikan inklusif ini. Dalam hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, menegaskan bahwa di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, seluruh satuan pendidikan, mulai jenjang TK, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, diwajibkan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui mekanisme sistem penerimaan murid baru.
16: Prinsipnya, semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi, mulai TK, SD, dan SMP.
17: Kalau di setiap sekolah itu persentasenya menerima berapa persen, Pak?
16: Oh, bebas, kita tidak ada harus menerima berapa gitu ya. Pokoknya ada anak di situ berkebutuhan khusus mau sekolah dimanapun harus diterima.
15: Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri, Rindang Joko Triasmoro. Menurutnya, implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri telah menunjukkan arah yang positif melalui kepedulian pemerintah dalam menghadirkan layanan yang setara bagi seluruh peserta didik.
18: Kalau kita melihat apa yang sudah terjadi di dunia pendidikan, akhir-akhir ini inklusi semakin digelurakan, diperdengarkan gitu. Semua rakyat berhak untuk menerima pendidikan itu. Yang sudah terjadi saat ini adalah sebuah implementasi dari pelaksanaan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Kediri juga sudah dijembatani oleh Dinas Pendidikan dan juga sejalan dengan apa yang disemangatkan oleh Matsub sebagai Bupati Kediri terkait dengan layanan inklusi di Kabupaten Kediri.
15: Meski demikian, proses menuju pendidikan yang benar-benar inklusif masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan pendataan murid berkebutuhan khusus atau MBK ke dalam data pokok pendidikan. Pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, dalam hal ini menjelaskan bahwa seluruh peserta didik tetap memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan meskipun belum tercatat sebagai MBK di dalam Dapodik.
19: Ya, kalau anak tidak terdata dalam Dapodik, tapi kenyataannya mereka menjadi murid ABK di sekolah tersebut, ya otomatis mereka mendapat perlakuan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya, ya, atau anak tipikal yang lainnya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MBK, murid berkebutuhan khusus, dan tercatat di Dapodik, tentunya itu akan mendapat perhatian khusus, dan nantinya juga jika ada dana-dana pengembangan untuk sekolah inklusi, nah itu bisa disalurkan di situ.
15: Kendala serupa nyatanya juga dirasakan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya disampaikan oleh guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari.
20: Dan kendalanya lagi, kalau tidak bawa ngapunten surat periksa dari dokter, tapi nyatanya anaknya mengalami, iya seperti itu, nanti kita dapat kejutan.
15: Ia menilai bahwa proses identifikasi dan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus memang masih menjadi tantangan, terutama saat proses penerimaan siswa baru. Kondisi tersebut tak ayal kerap menyulitkan sekolah dalam melakukan pemetaan untuk kebutuhan layanan pendidikan. Pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan sekedar tentang membuka pintu sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Lebih dari itu, pendidikan inklusif merupakan upaya membangun lingkungan belajar yang menghargai tentang keberagaman, menghapus diskriminasi, dan memastikan setiap anak untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mengembangkan potensinya.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini, edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Mohrizal Handika bin Mulyono, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan cleaning service, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kenjeran 4C, nomor 40, RT 4, RW 2, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2064 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik SBY antara Mila Anissa Nurlatifah binti Ahmad Suwagiono sebagai penggugat dan Mohrizal Handika bin Mulyono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Khurdori bin Sakun, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan cleaning service, dahulu bertempat tinggal di Jalan Berbek 2, nomor 17, Kelurahan Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2066, garis miring PDT, titik G, garis miring 2026, garis miring PA, titik SBY, antara Trisaftiani Sutrisno binti Sutrisno sebagai penggugat dan Ahmad Khurdori bin Sakun sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Saat ini 16 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar kami hadirkan program Kentongan. Sore hari ini kita buka informasi bersama dengan Desk Editor Nita Silvia. Pendengar, reporter Ana Kusuma melaporkan petani di Kabupaten Kediri siapkan sumber air alternatif untuk sawah di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
2: Memasuki musim kemarau, petani di Kabupaten Kediri mulai melakukan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertaniannya. Salah satunya dengan membuat sumur bor sebagai sumber air alternatif karena aliran irigasi di sejumlah kawasan persawahan mulai berkurang. Salah satu petani di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Anto Rahman, menjelaskan bahwa pembuatan sumur bor menjadi langkah antisipasi yang dilakukan oleh para petani ketika debit air irigasi menurun. Menurutnya, sumur bor dimanfaatkan untuk mengairi sawah agar tanaman tidak mengalami kekeringan maupun juga gagal panen akibat terbatasnya pasokan air selama musim kemarau saat ini.
3: Ya, kalau kering, kalau mencari banyu hilir kan nggak ngatasi, Mas, ya. Kalau lebih baik kan air pompa. Pompa kira-kira, kalau pompa ngebor kira-kira 5.600.000. Nah, sama paralonnya itu yang lengkap, sambil apa sumur langsung itu airnya.
2: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan pangan selama musim kemarau saat ini. Salah satunya, melalui pemenuhan kebutuhan air irigasi dan juga sarana produksi pertanian.
4: Kemarau yang ekstrim, tentu dari pemerintah Kabupaten Kediri kami menyampaikan kepimpinan langkah-langkah yang harus kami ambil. Sebagai contoh adalah terkait dari petani yang selama ini menggunakan pompa air, itu tentu mereka butuh solar karena untuk membeli BBM bersubsidi, solar bersubsidi, atau pertalite yang bersubsidi itu menggunakan barcode. Sehingga kami berkoordinasi dengan Pertamina, dari Pertamina kami sampaikan agar bisa memberi akses kepada petani-petani dalam rangka mereka membeli solar maupun bensin yang itu menggunakan barcode.
2: Sebagai penguatan infrastruktur pengairan, pemerintah Kabupaten Kediri saat ini juga membangun sekitar 380 titik sumur submersible pada tahun 2026 dengan dukungan anggaran pemerintah pusat dan juga daerah. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok tani di berbagai wilayah sebagai upaya menjaga ketersediaan air irigasi selama musim kemarau, sekaligus juga mempertahankan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Banyak sekali dampak yang dapat ditimbulkan apabila persoalan kekeringan tidak segera diatasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, kecuali A. Banyak tanaman mati. B. Sumber air bersih berkurang. C. Meningkatnya polusi. D. Kerusakan hidrologis. Jawabannya adalah D. Karena kerusakan hidrologis bukan termasuk dampak kekeringan, melainkan penyebab kekeringan.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat mayoritas gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur dan sekitarnya selama periode hingga 16 Juli 2026 merupakan gempa dangkal. Berikut Syamsuddin melaporkan.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat mayoritas gempa bumi yang terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 10 hingga 16 Juli 2026 merupakan gempa bumi dangkal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Cardoso, mengatakan dari total 127 kejadian gempa bumi yang tercatat, sebanyak 96 kejadian gempa bumi merupakan gempa bumi dangkal dan 31 kejadian tergolong gempa bumi menengah. Pada periode itu tidak terdapat terdapat gempa bumi dalam. BMKG juga mencatat magnitudo terbesar selama periode tersebut mencapai 3,92, sedangkan magnitudo terkecil berada pada angka 1,3. Berdasarkan statistik harian, aktivitas gempa bumi terbanyak terjadi pada 12 Juli 2026 dengan jumlah 21 kejadian, sementara aktivitas paling rendah tercatat pada 16 Juli 2026 dengan 14 kejadian gempa bumi. Meski frekuensi gempa bumi cukup tinggi, seluruh kejadian tersebut tidak menimbulkan guncangan yang dirasakan masyarakat.
7: Berdasarkan statistiknya, gempa bumi yang terjadi didominasi oleh gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebanyak 96 kejadian. Dan berdasarkan magnitudonya, magnitudo yang paling banyak terjadi yaitu magnitudo dengan tingkat magnitudo kurang dari 3,0 sebanyak 106 kejadian. Dari fluktuasi frekuensi hariannya, gempa bumi paling banyak terjadi pada tanggal 12 Juli dengan jumlah 21 kejadian gempa, dan paling sedikit terjadi pada tanggal 16 Juli sebanyak 14 kejadian gempa.
6: Rico Cardoso menambahkan, data statistik kegempaan menjadi salah satu instrumen penting dalam memantau dinamika aktivitas tektonik dan potensi kebencanaan di wilayah Jawa Timur. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Waktunya kentongan. Gempa bumi sanggup menjadikan kerusakan yang bervariasi tergantung pada kekuatan gempa tersebut. Berikut ini alat yang dipakai untuk mencatat kekuatan gempa, yaitu A. Seismograf, B. Altimeter, C. Anemometer, D. Termograf. Jawabannya adalah A. Seismograf. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Dit, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.
2: Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.
3: Pendengar, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta bersama Nita Sylvia.
4: Cek Fakta. Cek Fakta.
5: Beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Alsintan, pupuk pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan, atau pesan berantai. Seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Banper dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat dihimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Ditjen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi Ditjen PSP, atau kanal aduan Lapor Pak Amran.
4: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Kita update untuk informasi Surabaya sore ini, pendengar, untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya. Sore ini cenderung lengang begitu ya. Tapi ada kepadatan arus lalu lintas di kawasan Kenjeran mengarah ke kawasan Kedung Cowek sampai Jembatan Suramadu. Ada apakah ini? Atau mungkin sore hari ini sedang ada pasar sore gitu ya? Kawasan Suramadu, nah boleh Anda informasikan pada kami, pendengar. Dan jika kawasan Kenjeran mengarah kawasan Kapasan ya, ini ada kepadatan arus lalu lintas di traffic light tersebut. Dan Majen Sungkono, Majen Hari Muhammad masih ramai lancar. Kawasan Gunung Sari, Joyoboyo, Mastrip, Iyong masih ramai lancar aja. Belum ada kepadatan arus lalu lintas di sore hari ini. Sementara untuk cuaca, ini cerah ya. Diprediksi akan cerah sampai nanti merapat 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini suhunya 29 derajat Celcius dan nanti 26 derajat Celcius pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau Anda saat ini ada agenda untuk jalan-jalan atau mungkin menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih ya, ini kayaknya cocok banget untuk jalan-jalan muterin kota Surabaya. Karena kalau udah weekend gini ya, Surabaya tuh paling enak banget kalau buat jalan-jalan karena sepi ya. Beda sama kota-kota besar lainnya. Biasanya kalau di kota-kota besar itu agak sedikit ramai, dan kalau di liburan gitu, musim liburan tuh malah ramai begitu ya. Tapi enggak kalau Surabaya. Surabaya itu kalau saat liburan itu malah cenderung sepi untuk jalannya ya. Sementara kalau weekday Surabaya, apalagi kalau hari Senin sama hari Jumat, itu sabarnya harus benar-benar ditambahin. Gak bisa setipis tisu gitu ya, karena memang sangat-sangat luar biasa macetnya kalau hari Senin ataupun hari Jumat ya. Apalagi di jam-jam pulang dan juga berangkat kerja ya. Di sore hari ini kawasan Surabaya ini masih cerah. Di studio Pro 1 RRI Surabaya juga masih cerah-cerah aja ya. Dan semoga aja ini nanti cerahnya sampai dini pulang ke rumah gak hujan. Dan sore hari ini memang kalau melihat agenda di kota Surabaya itu hari ini memang ramai banget ya. Banyak sekali fun run di Surabaya hari ini, pendengar. Tadi dini pagi ikut fun run juga ya. Dan juga tadi ada beberapa yang juga fun run. Mulai dari Samator Fun Run, kemudian Crystalline Experience, kemudian ada juga banyak lah pokoknya ya. Dan yang pasti tubuh kita itu harus sehat gitu ya, meskipun kadang gak baik-baik aja. Nah oke, mendengar, kalau gitu nanti kita akan bahas-bahas lagi informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Dan pastikan masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kenali informasi dan inspirasi, karena kami setiap detiknya akan selalu menemani Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Faris Yarbo yang akan melaporkan update dari Gelora Bung Tomo Surabaya, pertandingan anniversary games Persebaya versus PSIS.
1: Laporan terkini.
0: Kita temui reporter Faris Yarbo. Faris, silahkan laporan Anda.
2: Saat ini masih berlangsung pertandingan antara Persebaya melawan PSIS Semarang dalam laga bertajuk perayaan ulang tahun Persebaya ke-99. Di akhir babak ini pertandingan berjalan semakin menarik karena tim tamu ternyata dapat memberikan perlawanan yang berarti kepada Persebaya. Di babak kedua, awal babak kedua tadi Persebaya sempat unggul 2-0 melalui Yan Mabela di usai golnya di menit ke-53. Namun tim tamu tidak menyerah, memberikan perlawanan yang cukup sengit. Akhirnya dua gol berhasil disarangkan oleh tim tamu PSIS Semarang, di mana dalam keberuntungan dari PSIS ini berhasil dicetak melalui oleh Laurentius Sabda pada menit ke-73 dan pada menit ke-83. Dan dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini tersisa 5 menit pertandingan usai, pertandingan masih berjalan sengit, kedua tim saling membalas serangan. Dan dapat kami laporkan juga bahwa setelah pertandingan usai nanti masih akan ada pemutaran video penghormatan terakhir terhadap legenda Persebaya Eri Irianto dan pentolan bonek Andi Peci yang dinyatakan meninggal dunia pada beberapa waktu lalu. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan.
0: Iya baik, terima kasih reporter Faris Yarbo dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Faris Yarbo, mendengar sore hari ini begitu ya, ini masih berlangsung laporan update ya dari Gelora Bung Tomo Surabaya, pertandingan anniversary games Persebaya versus PSIS Semarang. Dan nanti kita akan update kembali bersama dengan kawan-kawan reporter yang bertugas di sore hari ini.

Pendengar, kami hadirkan Renungan Agama Islam hari ini dengan tema mengupas surat Al-Baqarah ayat 286. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'allah amma ba'd. Pendengar, mari kita renungkan sejenak firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah yang biasanya kita baca dan sudah banyak yang hafal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Allah berfirman, la yukallifu Allah, la yukallifullahu, Allah tidak membebani nafsan pada jiwa illa kecuali wus'aha, semampunya. Kalau Allah punya perintah, pasti perintah itu sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Demikian juga ujian. Allah tidak memberi ujian kepada orang yang tidak mampu diujinya. Maka kalau Allah menguji kepada orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ujian itu, untuk menerima ujian itu. Laha bagi jiwa itu, ma apa yang kasabat ia telah kerjakan, wa alaiha dan bahaya atasnya, ma apa yang iktasabatlah ia kerjakan. Jiwa itu kalau melakukan kebaikan, manfaat untuk dia. Kalau melakukan kejahatan, ya bahaya untuk dia. Maka manusia mendapatkan balasan persis apa yang dilaksanakan olehnya. Kalau dia melakukan kebaikan, bahagia sampai ke surga. Kalau dia melakukan kejahatan, kedurhakaan, ya sedih, tertekan sampai ke neraka, di dunia sampai ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Lalu bagaimana permohonan kita kepada Allah tentang beban jiwa ini? Allah mengajari supaya kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan hukum kami jika kami lupa, jika kami salah, jika kami dosa. Ini permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, kalau kami lupa, kalau kami salah, jangan dihukum. Berarti lupa dan salah itu bukan kesengajaan. Maka jika orang itu melakukan dosa bukan karena penentangan, diampuni oleh Allah, enggak disiksa oleh Allah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan kau beri beban atas kami dengan beban yang kami tidak kuat memikulnya, dengan beban sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Orang dulu sholatnya 50 waktu, tobatnya membunuh dirinya. Itu umatnya Nabi Musa, membunuh dirinya. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Kalau kita tobatnya malah gak boleh bunuh diri, kalau bunuh diri malah disiksa. Tobat saja. Kita mohon supaya tidak diberi beban yang berat. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan kau beri beban kami apa yang kami tidak kuat melaksanakannya. Lanjutnya, kita merasa banyak salah, banyak dosa. Wa'fu anna, ampunilah kami, maafkanlah kami. Waghfir lana, leburlah dosa kami. Warhamna, sayangilah kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami ya Allah. Fansurna, maka tolonglah kami. Alal qawmil kafirin, atas serangan orang-orang yang menentang Allah. Ini doa yang baik kita lakukan. Pendengar, semoga kita dibimbing oleh Allah menjadi orang yang taat kepadanya. Saya Mihmidati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, arba'alamin.

0: ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Hadis hari ini. Sesungguhnya puasa itu tidak lain adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Dan jika ada seorang yang menyerangnya atau mencacinya, maka hendaklah dia mengatakan, "Sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
1: Apakah sama halnya mereka yang berilmu pengetahuan dengan mereka yang tidak berilmu pengetahuan? Sungguh, hanya mereka yang menggunakan azas kemauannya, itulah mereka yang memiliki akal sempurna, ulul albab atau akal

Anda masih ditemani Dini Wardani mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, dan masih ada di program Surabaya Sore ini. Dan nanti mendengar pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Musik hari ini edisi Atik CB begitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana perjalanan karir Atik CB dan juga apa saja lagu-lagu yang sudah disediakan MD Pro 1 RRI Surabaya. Pada kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Pendengar, bagi Anda yang memiliki anak ya atau balita begitu ya, nah ini menyambut peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun menggelar lomba pantun anak sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia, khususnya anak-anak mendengar. Dan kegiatan ini juga menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan kreativitasnya sekaligus melestarikan budaya pantun dengan cara yang menarik. Lomba pantun ini pendengar ditujukan bagi anak-anak usia 5-7 tahun. Proses pendaftaran dan juga pengumpulan karya ini berlangsung mulai tanggal 17 hingga 22 Juli 2026. Peserta bisa mengikuti lomba dengan membuat video kreatif saat membacakan pantun bertema bebas dan edukatif. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KAI dalam menghadirkan ruang positif bagi anak-anak Indonesia.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, antusiasme masyarakat menyambut final Piala Dunia 2026 semakin meningkat. Ribuan pasang mata diperkirakan akan menyaksikan laga puncak turnamen sepak bola dunia tersebut, termasuk warga Kabupaten Ponorogo. Untuk memberikan ruang hiburan yang aman dan nyaman, Polres Ponorogo saat ini telah menyiapkan dua lokasi nonton bareng atau nobar gratis bagi masyarakat. Dan Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewo Wisnu Satya Kusuma menyatakan bahwa ada dua lokasi yang telah disiapkan untuk masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan secara bersama-sama. Dan lokasi pertama berada di Cafe Vulcan Flow, Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Dan sementara itu lokasi kedua berada di depan Paseban Alun-Alun Ponorogo. Nobar di kawasan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Polres Ponorogo bersama dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Kodim 0802 Ponorogo. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Universitas Negeri Surabaya UNESA menindak tugas dugaan kekerasan verbal oleh 6 mahasiswa program vokasi. Mereka dinonaktifkan usai ketahuan membuat percakapan tidak etis tentang puluhan mahasiswi dan dosen di grup WhatsApp. Kasus ini terkuak setelah tangkapan layar percakapan grup tersebut viral. Satuan Tugas Pencegahan dan juga Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK UNESA saat ini juga telah bergerak cepat mengusut laporan terkait insiden tersebut. Ketua Satgas PPK UNESA Imam Pasu Marganda mengatakan bahwa pemeriksaan awal menemukan sebanyak 26 orang terduga korban akibat percakapan tidak pantas tersebut. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Antara Anyer dan Jakarta dari ATCB ini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar. Kalau bicara seputar ATCB ya, atau yang memiliki lengkap nama lengkap Atik Prasetyawati. Nah, dia ini lahir di Kediri, pendengar, Jawa Timur pada tanggal 25 Mei 1963. Dan ia ini merupakan salah satu penyanyi wanita legendaris Indonesia yang mencapai puncak popularitasnya pada era 1980-an hingga awal 1990-an, pendengar. Dan ATCB ini dikenal luas karena suara seraknya yang khas, penampilannya yang energik, serta ciri ikonik ya berupa kacamata hitam yang hampir selalu dikenakannya di atas panggung. Lagu yang kita putar di sore hari ini yang Anda dengarkan ini adalah lagu Antara Anyer dan Jakarta yang dipopulerkan oleh ATCB yang menceritakan tentang kerinduan, penantian, dan juga kisah cinta yang terpisah oleh jarak. Kasihan ya, nyesek banget gak sih? Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Maafkan
0: dari ATCB. Okay. Dengan Abah Hawi ya.
1: Okay. Maafkan saya, Mbak.
0: Maafkan Abah. Okay, Abah, santuy ya, Abah. Baik. Matur.

0: Oh, jangan. Nanti ada kakak Jo.
1: Ditunggu sama Bu Isti itu. Yang tadi disebutkan ya, ciri-ciri khasnya tuh. Tapi yang saya paling senang, walaupun dia serak, tapi vokalnya tuh kuat sekali ya.
0: Benar.
1: ATCB ini. Senang sekali. Dan mungkin orang-orang sudah tahu suami pertamanya Roni Sianturi kan. Terus yang kedua orang Barat ya. Sampai sekarang pun tinggalnya masih di sana. Saya baru buka puasa.
0: Selamat buka puasa, Oma.
1: Saya kepengen dengerin sedikit aja.
0: Apa tuh?
1: Suaranya Kakak Dini.
0: Aduh, jangan, Oma.
1: Sedikit yang belakangnya, antara Anir dan Jakarta.
0: Aduh,
1: gitu loh.
0: Ayo, Oma. Tiga,
1: Oma. Yang belakangnya antara Anir Jakarta.
0: Nanti aja
1: gitu.
0: Aja, Oma.
1: Tiga, empat. Aduh, sombong ya.
0: Aduh,
1: sombong.
0: Aku siaran aja, Oma, jangan nyanyi.
1: Saya suka lagu seperti yang tadi dikatakan Abawi ya.
0: Maafkan,
1: optimis. Gitu loh. Terus Tujuh Bintang.
0: Baik.
1: Lalu Risau juga ada. Nah, terus saya senang yang Terserah Boy itu kan ada sinetronnya, Kakak Dini.
0: Oh, Terserah Boy ya. Oke.
1: Nah, itu ada sinetronnya. Coba dia dilihat, lucu.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Baik.
1: Lucu, tapi kan suka dengerin tuh suara serak-seraknya itu, tapi dengan nafas dan vokalnya itu kuat sekali. Saya suka ya.
0: Baik.
1: Ikonisnya memang dia pakai kacamata hitam. Cuman yang saya pengen request, mudah-mudahan ada ya. Mudah-mudahan ada. Teroisir atau Menunggu Karma. Menunggu
0: Teroisir.
1: Karma. Ada ya?
0: Kok enggak ada ya? Sama Sintra enggak disiapin, Oma. Coba
1: yang,
0: nanti aku cari ya.
1: Yang berapa bulan yang lalu itu ada loh keluar itu. Gitu. Menunggu Karma Teroisir. Yang juga
0: coba,
1: Ninji
0: coba.
1: Juga hampir sama lagu itu yang terbaru.
0: Ada. Ada, tapi sama Sintra enggak disiapin, tapi ini Dini cari di komputer ada. Oke, Oma.
1: Inilah baru Dini. Saya juga ingin kalau begitu saya menyampaikan buat Kakak Dini the most dedicated employee. Mudah-mudahan jadi penyiar yang paling teladan utama.
0: Amin, Rabbalamin.
1: Amin. Dengan optimisnya juga ya.
0: Amin.
1: Itu. Terima kasih.
0: Terima kasih, Oma. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Oma. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore juga.
0: Selamat sore juga dengan
2: Ibu Dewi.
0: Ibu Dewi, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sudah
2: Ibu
0: makan sore? Benar. Ibu Dewi udah makan sore belum?
2: Belum, bentar lagi.
0: Oh, bentar lagi. Oh, baik, Ibu. Silakan, nanti saya bengoven enggak, Bu?
2: Ini aja, terserah Boy aja.
0: Terserah Boy, bukan terserah Bu Dewi. Kalau Dini terserah Bu Dewi deh ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Dewi. Dini mau menyapa lagi ya di sore jelang malam hari ini. Masih di 08133144992 ya. Oke, ada siapakah? Selamat sore.
3: Halo,
0: selamat sore Mama Yu.
3: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Yu. Apa kabar Mama Yu?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Kabar balik gimana? Ya?
0: Alhamdulillah sehat Mama Yu. Baik.
3: Suaranya, aduh, ngefan banget suaranya. Mungkin orangnya juga cantik.
0: Terima kasih
3: pasti, ya.
0: Mama Yu. Masya Allah, tabarakallah.
3: Penyiar pujaan dan favorit aku pokoknya ini.
0: Ah, terima kasih Mama Yu. Masya Allah, tabarakallah. Bahagia aku tuh. Baik. Silakan Mama Yu.
3: Risau Mbak.
0: Risau ya.
3: Risau.
0: Okay. Tapi jangan risau loh Mama Yu.
3: Enggak dong. Ada aku kayak di sini yang penyiarnya. Oh. Iya, yang menyiarkan.
0: Baik, Mama Yu. Oke, ditunggu ya Mama Yu.
3: Itu lihat

0: di TVRI mbak dulu itu lagu Risau waktu masih hitam putih TV-nya.
1: Oh baik. Oke, Mama Yuni tunggu.
0: Sehat selalu.
1: Sehat selalu Mama Yuni. Terima kasih.
0: Dapat pendamping yang selalu aku omongin ya.
1: Amin rabbal alamin. Ya. Terima kasih Mama Yuni.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Yuni. Oke, kita sama lagi. Halo, selamat sore.
2: Selamat petang.
1: Selamat petang Bu Siti.
2: Ini Wardani yang cantik.
1: Oh, terima kasih loh Bu Siti. Masya Allah tabarakallah.
2: Assalamualaikum Neng Dini Wardani. Saya kangen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti yang juga cantik. Saya juga kangen.
2: Neng Dini, saya lihat Neng Dini bandulan di air terjun mana itu?
1: Iya, itu di air terjun Lorokan.
2: Di mana itu?
1: Di Gunung Lorokan.
2: Seneng ya, penting banget.
1: Aku tuh pokoknya yang lain daki, aku tuh tinggal timurnya aja.
2: Neng Dini tuh enggak pernah enggak langsung kelihatan. Nyolok sendiri, yes.
1: Oh, nyolok sendiri, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih,
2: ya,
1: Bu Siti.
2: Ya, langsung nih.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih,
2: kerak
1: Bu Siti.
2: Telur, Jare.
1: Iya, masa kerak telur tuh liga tuh gimana?
2: Itu temennya yang gini ya.
1: Itu liga operator, oh, Pro 1, Mas Liga Tirta.
2: Ya.
1: Benar.
2: Oh, ganteng ya orangnya.
1: Oh, ganteng juga, dong. Ya. Oh, liga kepalanya besar nanti. Ya, dibilang ganteng iya. Nih sama Bu Siti
2: ganteng
1: nih,
2: ganteng banget, si muda itu Neng Dini ya.
1: Si muda, tuh dia ketawa-ketawa Bu Siti.
2: Oh seneng, ganteng banget. Wah, Neng Dini puter lagu yang enak, apa lagunya?
1: Enak semua, ini ada berdua dari Roni sama ATCB, ada Ach, ada Aku Jadi Aku, ada Cemburu, ada Kau Di Mana.
2: Aku jadi aku,
1: oke.
2: Oke. Terima kasih banyak Neng Dini.
1: Terima kasih banyak.
2: Lanjut
1: Bu Siti, sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Oke, di balik Bu Siti ada Pak Setiawan ya. Halo Pak Setiawan. Iya, kita coba mendengar suaranya Pak Setiawan dulu ya. Yang bergabung ya di sore hari ini, coba kita dengarkan. Halo, selamat sore Pak Setiawan.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, apa kabar Pak Setiawan?
3: Alhamdulillah, kena warta.
1: Warta musik ya? Oh, benar, Atik CB. Mau request apa Pak Setiawan?
3: Dalam.
1: Mau request apa?
3: Di balik kacamata hitam itu kalau belum terputar.
1: Oke, nanti coba Dini cari ya. Oke, ditunggu ya Pak Setiawan ya. Baik.
3: Ya, selamat sehat ya.
1: Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Ada Pak Setiawan ya yang juga bergabung ya di sore hari ini. Aku si coba menyapa ini ya, terapung ya, optimis, adanya optimis di balik kacamata hitam, di balik kacamata hitam, coba kok nggak ada ilusi pagi, nggak ada tuh Pak Setiawan. Kau dan aku adanya optimis. Oke, nanti Dini cari ya. Oke, ada Mas Afif. Halo Mbak Dini Wardani, Warta Musik. Mau request lagunya Kau Di Mana. Terima kasih Mbak Dini dan jangan lupa istirahat. Oke, thank you Mas Afif. Iya nih Dini capek. Soalnya habis running langsung siaran gitu ya. Oke, langsung aja Dini muterin. Ada Atik CB dengan judulnya Terusir atau Menunggu Karma. Kemudian ada Maafkan spesial untuk Anda.

Melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan tidak produktif dan buang-buang waktu. Padahal melamun bisa bermanfaat bagi kesehatan mental dan bahkan penting untuk otak. Melamun adalah proses ketika kita memikirkan atau membayangkan peristiwa lain yang tidak sedang terjadi. Misalnya melamun memikirkan rencana liburan. Menurut penelitian, melamun sebenarnya bisa membantu memproses informasi, meningkatkan kreativitas, sampai mengurangi stres. Karena otak kita tidak bisa terus fokus dan produktif tanpa henti. Nah, saat melamun, otak bisa beristirahat dan memikirkan hal-hal lain yang terkesan baru. Dengan demikian, rasa stres dan cemas akibat persoalan sebelumnya pun menurun. Tidak cuma itu, melamun juga membantu mengontrol emosi karena otak bisa mengolah peristiwa yang sedang terjadi dengan lebih baik. Meski terdapat banyak manfaat melamun, kebiasaan ini sebaiknya tidak dilakukan berlebihan karena melamun terlalu sering selakukan kegiatan lain bisa mengurangi konsentrasi.

0: Pokoknya terserah Boy deh, Boy mau ngapain aja boleh. Lagu Terserah Boy ini, pendengar, ini merupakan lagu yang bertema percintaan, yang mengangkat kisah seorang perempuan yang menuntut kepastian dari pria yang dicintainya. Karena nyesek gak sih, dipacarin doang tapi gak dikasih kepastian? Lagu ini juga menjadi soundtrack pembuka film Catatan Si Boy 3 di tahun 1989 ya. Sehingga tokoh Boy ini merujuk pada karakter utama film tersebut, pendengar. Ini sebenarnya juga merupakan lagu kecewa gitu ya, karena dia ini cuma dipacarin doang, gak dikasih kepastian. Dan dia ini merupakan lagu untuk kekecewaan dalam menjalin hubungan gitu, karena dianggap ini cowoknya ini dianggap cuma ngasih harapan palsu aja gitu. Sebel pokoknya. Namanya juga lagu ya kan. Halo, selamat sore.
1: Warta musik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wazik.
1: Kecewa. Akhirnya manggel dewe.
0: Oh, kenapa? Kok manggel sih?
1: Manggel sendiri.
0: Terserah Bang Ali wes.
1: Benci sendiri. Benci sendiri kagak.
0: Sendiri?
1: Benci sendiri.
0: Benci sendiri, coba. Benci sendiri. Tadi apa ya? Oh iya, ada benci sendiri. Oke, Bang Ali.
1: Ya akhirnya kecewa terus.
0: Akhirnya kecewa gitu ya, kecewa. Emang nyebelin gak sih, karena sesuatu itu yang kita udah harap-harapin ternyata gak jadi itu nyebelin gitu gak sih?
1: Enggak sih,
0: oh, enggak juga.
1: Kita menyikapinya mbak ini.
0: Oh, disikapi gimana?
1: Kita ambil posisinya aja, berarti kita ngasih jauh untuk yang kita harapkan.
0: Oke.
1: Okay. Kita berencana, tapi itu kan yang di atas ini.
0: Kita berencana yang menentukan si Boy gitu. Baik, sebel gak sih? Oh, jangan. Yang menentukan Bu Siti. Baik, Bu Siti.
1: Bu Siti, gitu.
0: Oke. Mau apa sih? Gak menyapa sih ya.
1: Terima kasih banyak sudah buat ini.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Thank you Bang Ali. Oke, pendengar, kita bergabung bersama dengan reporter Ani Hasana ya. Di sore hari ini akan melaporkan Pemprov Jawa Timur gelar nobar final Piala Dunia 2026 bersama gubernur dan wakil gubernur. Sediakan 1.500 kuota. Siapa yang mau ikut? Yuk, cus. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasana.
2: Laporan terkini.
0: Ya, Ani Hasana, silakan laporan Anda.
3: Pendengar, dalam rangka nonton bareng atau nobar final dengan tema bola gembira, dini hari nanti antara tim Argentina dan Spanyol ini digelar di Gedung Negara Gerahadi, di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya, di mana open gate ini akan dibuka pada pukul 12.00 nanti malam. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora ini menyediakan 1.500 kuota, yang itu masyarakat sudah mendaftar sejak 3 hari yang lalu melalui barcode khusus yang telah disediakan melalui laman media sosial. Bahkan tidak hanya sekedar nobar bersama orang nomor 1 dan orang nomor 2 di Jawa Timur, yaitu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, masyarakat ini juga disediakan makanan dan minuman secara gratis dari pelaku UMKM yang ada di seputar Gedung Negara Gerahadi. Bahkan para penggila bola atau pecinta bola yang turut hadir, yang sudah mendapatkan undangan pendaftaran yang melalui scan barcode tersebut, akan memenangkan door prize dan juga nanti dimeriahkan dengan tebak juara. Sebagaimana diketahui, tidak hanya di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, tampaknya di sejumlah titik juga melaksanakan aksi nobar di laga puncak Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Siapakah nanti yang akan menjadi kampiun atau menjadi juara pada laga yang digelar pada pukul 2 dini hari nanti? Apakah Argentina ataupun timnas Spanyol? Masyarakat bisa mengikuti aksi nobar di halaman Gedung Negara Gerahadi yang disiapkan open gate-nya pukul 12.00 nanti malam. Demikian laporan Ani Hasanah.

Ada kalanya sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

Rizzo dari Anti-CP pendengar dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Karena saat ini udah 18 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan Dini udah gak terima telepon lagi. Udah gak nerima WhatsApp lagi begitu ya. Karena saat ini sudah 18 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tapi sebelumnya Dini hadirkan ada lagu Benci Sendiri dari Antik CB begitu ya. Kenapa kok harus benci sendiri sih? Ya mau gimana? Masa benci mau ngajak-ngajak sih ya? Jadi kalau habis risau ya kan, habis risau, habis sebel, akhirnya benci sendiri. Ya udahlah gak apa-apa lah ya. Yang penting Bang Ali jangan benci ya. Oke, kalau gitu Dini hadirkan Benci Sendiri. Kemudian ada berdua dari Antik CB dan juga Roni Sianturi ya. Dan dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti. Dan nanti jangan lupa untuk mendengarkan berita, warta berita sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: mengerti.
1: Motivasi hari ini.
2: Perjalanan akan jauh lebih mudah apabila kamu tidak membawa masa lalumu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K, kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau kegiatan itu

0: kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
2: Saya gunakan kulit tepuk. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
3: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
2: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling enggak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
3: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
4: Jadi sudah turun-temurun, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
3: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
5: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
6: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
7: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya cuma di 1-2 botol perharinya.
6: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
5: Iya, Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik

0: Kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerjasama dengan lingkungan hidup.
1: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
4: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
3: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, Bos Malakama itu sebenarnya mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
4: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
5: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tunasnya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
4: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
6: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan lapangan Banteng ini serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan sehingga masyarakat yang datang ke lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan gereja katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
7: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
8: Selamat malam.
7: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
8: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak satu pesta bola, terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Ya, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
7: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
8: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
7: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan terdengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Sarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diaskusi, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, saat ini 19:29 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi tepat pukul 19:30 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Mimbar Agama Konghucu hari ini bersama dengan Wensi Adi Broto dengan tema Agama Konghucu dan Wanita. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti.

para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Wense Adiproto Sudewo, dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wei Te Tong Tian, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Shen Yu Ite, sungguh milikilah yang satu, kebajikan. Sebelum kita memulai perbincangan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Agung Kung Tse beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Huang Tian Sangti. Pada hari ini, kami dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya perbincangan pada hari ini akan menghasilkan nilai lebih daripada hari-hari kemarin. Sembah dan sujud kehadirat Tian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari keluh kerutuk kepada Tian, sesaat penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin dia senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta atas kehidupan ini. Wang Yi Sangti, Hui Tian Yute, Sanjai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Perjumpaan pada hari ini, ataupun tema pada hari ini, agama Konghucu dan perempuan. Para pendengar Radio Republik Indonesia, serta para Taujin yang berbahagia. Seperti kita ketahui bersama, Nabi Kung Tse atau Konfusius lahir pada tahun 51 sampai 479 sebelum Masehi. Ketika itu, masyarakat feodal terbentuk di negeri Tiongkok. Beliau melihat adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk menetapkan hukum dan peraturan dalam masyarakat dan bangsa pada waktu itu. Nabi Kung Tse mengupayakan pengembangan sebuah sistem yang mengatur kehidupan antar manusia dan bangsa, dan mengajarkan bagaimana mengatur diri sendiri, keluarga bangsa, dan lingkungannya, serta dunia. Berbekal pengajaran ini, dan ditemani oleh beberapa para muridnya, beliau mengadakan perjalanan keliling ke beberapa kerajaan dengan harapan mereka akan menggunakan dalam menjalankan roda pemerintahan. Tanpa mengalami sukses yang sangat besar, beliau kemudian memutuskan untuk mengajar murid-muridnya. Satu kelompok beranggota 72 orang, tetapi jumlah keseluruhannya ada 3.000 orang. Dan kemudian hari, anggota bertambah dan agama Konghucu tersebar di seluruh dunia. Ajarannya menjadi prinsip politik, etika, dan pendidikan di dalam masyarakat yang berabad-abad kurang lebih 2.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi dalam sepanjang sejarah negeri Tiongkok. Bangsa-bangsa di timur laut Asia seperti Korea dan Jepang banyak dipengaruhi oleh pemikiran daripada Nabi Agung Kung Tse. Nabi Agung Kung Tse berasal dari utara, sedang Lao Tse, pendiri daripada agama Tao, berasal dari selatan. Agama Konghucu berciri khas dengan sikap agresif, ramah, formalitas dalam hukum dan aturan. Semua itu adalah ciri khas budaya maskulin dari pemburu dan dalam tanda kutip dewa-dewa laki-laki di kayangan. Sementara Taoism mewakili budaya feminim dari tanda kutip
dewa-dewa pertanian, dan agama Pertiwi. Menurut kosmologi agama Konghucu, Tian Tiren, Tuhan bumi dan manusia, mempunyai hubungan yang sangat erat, dan manusia belajar daripada langit dan bumi itu. Pertama-tama, Tian dan Ti, Tuhan dan bumi, adalah pemberi hidup yang senantiasa membawa hidup baru. Keduanya berhubungan secara alamiah dan tidak terpisahkan. Nabi Kongce tertarik pada aturan-aturan kosmis yang memelihara hubungan setiap bagian dalam kaitannya dengan keseluruhannya. Dorongannya untuk menetapkan aturan yang sama serta harmonisasi dalam komunitas manusia yang dimulai dari keluarga sampai dengan negara, menyebabkan agama Konghucu berusaha untuk membuat ritual. Bentuknya bukan saja kegiatan agama yang berhubungan dengan upacara pendewasaan, pernikahan, pemakaman, dan ibadah kepada para leluhur, tetapi juga aturan perilaku, naskah-naskah ritual klasik penuh dengan petunjuk sikap yang benar dan baik untuk setiap kemungkinan interaksi antar sesama manusia. Dalam tata kosmik, ada elemen yang dan yin, yang maskulin dan yin feminim. Dari bentuk kosmik ini, dapat disimpulkan bahwa posisi wanita dalam tata hidup manusia harus berada di bawah dan mohon maaf rendah seperti di bumi. Keutamaan bagi seorang wanita adalah mengalah dan lemah, pasif serta diam. Seperti halnya bumi. Hal ini bertentangan dengan laki-laki yang harus aktif dan kuat, penuh inisiatif seperti halnya dengan langit. Sekalipun laki-laki itu superior, namun disadari bahwa mereka tidak lengkap tanpa adanya wanita sebagai lawan jenis yang saling mengisi. Dalam tata hidup manusia, wanita dilihat hanya dalam konteks keluarga, sementara laki-laki dilihat dalam hubungan tata sosial politik yang lebih luas. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak wanita hanya untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi istri dan ibu. Sebaliknya, anak laki-laki belajar sejarah dan hal-hal yang bersifat klasik. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para Taucin sekalian yang berbahagia. Pada waktu itu, anak-anak wanita biasanya hidup dalam lingkungan mereka dan diharuskan belajar untuk tata krama dan keterampilan. Pada usia 15 tahun, mereka akan menerima sebuah jepit rambut dalam upacara akil balik. Lalu pada usia 20 tahun, mereka diminta untuk menikah. 3 bulan sebelum pernikahan, mereka menerima petunjuk mengenai 4 aspek tentang kehidupan seorang wanita, yaitu kebaikan, cara berbicara, pembawaan diri, dan bekerja. Semuanya ini masih banyak hal lagi yang dipelihara secara religius oleh agama Konghucu klasik maupun Neo-Konfusiani klasik. Tetapi pada masa modern ini, banyak hal yang telah berubah. Ibadah kepada segenap para leluhur dalam agama Konghucu dikatakan berasal dari rasa syukur atas hidup, dan karena leluhur telah memberi mereka hidup, melahirkan ke dunia secara turun-temurun. Seorang pendeta bernama U Fu Ye dari Taiwan pernah menyajikan makalah dalam suatu pertemuan di Kolombo, Sri Lanka dengan judul
dialog antara iman dan persepsi wanita Asia. Ia berbicara tentang agama Konghucu dan wanita di Taiwan, di mana antara lain dibahas tentang ideologi tentang ren atau jen atau manusia. Dalam huruf bahasa Mandarin, untuk huruf ren atau jen atau manusia, terdiri dari dua elemen, manusia dan dua. Implikasinya adalah manusia berada dalam keterhubungan satu dengan yang lain. Istilah tersebut dapat diterjemahkan dengan kata kebajikan, rendah hati, kasih, bahkan juga kebaikan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, ren mengandung unsur universal. Ren adalah kasih kepada semua orang dan segala sesuatu tanpa diskriminasi ataupun memihak. Yang kedua, keabadian. Ren atau manusia adalah dua, terdiri dari tian dan bumi. Itulah sebabnya ia selalu ada. Yang ketiga, kreativitas. Ren atau manusia adalah kehidupan. Dalam arti bahwa ia sendiri adalah benih yang menghasilkan kehidupan. Yang keempat, sensitif sebagai lawan dari rasa, dari mati rasa. Ren atau manusia adalah kekuatan untuk merespon rangsangan. Fleksibel. Cuhi pun mengatakan, ren adalah lembut dalam penampilan, tetapi sangat tegas, sedang beraksi. Hal ini dilukiskan oleh Nabi Agung Gongzi dengan mengatakan bahwa seorang laki-laki yang tegas, tekun, dan berdiam diri mendekati ukuran daripada ren atau manusia. Yang terakhir, melindungi. Ren atau manusia mencintai semua orang dan segala sesuatu. Ia tidak suka perang dan menolak kemegahan. Salah satu gambaran tentang ren yang diberikan oleh Nabi Gongzi, bahwa manusia adalah sangat bijak. Ia tidak ingin membentuk dirinya saja, tetapi juga orang lain. Tidak saja membesarkan diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Mampu untuk mengendalikan yang lain dengan melihat apa yang benar dalam diri sendiri. Hal ini mungkin dapat disebut seni kebijaksanaan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, aturan ini berlaku untuk setiap orang, tanpa kecuali, baik wanita, terutama wanita. Meskipun kita sudah melihat dalam ajaran kosmologi agama Konghucu, wanita dibedakan dari laki-laki. Barangkali sepertinya diklaim oleh sebagian orang, oleh para penguasa pada waktu itu. Maka kita harapkan tidak ada diskriminasi lagi antara yin dan yang. Tetapi bagaimanapun juga, penafsiran agama Konghucu tentang istilah tersebut sejak awal, terutama pada zaman Neo-Konfusianisme berkembang, sudah menunjukkan diskriminasi tentang adanya wanita sedemikian rupa, sehingga dapat disebut dengan kekejaman terhadap wanita. Keadaan ini diartikan sebagai kekerasan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, serta para taujin sekalian yang tercinta, kesempatan di dalam agama Konghucu adalah sesuatu yang sangat penting. Pakaian dan pemakaian kata yang sopan dalam suatu acara khusus, cara sopan untuk menyebutkan sesuatu, hal cara sopan untuk memuaskan orang dan seterusnya.
maka cara-cara itu akan menentukan kehormatan atau sebaliknya kehilangan harga diri daripada seorang wanita. Hal ini juga berkaitan erat dengan kehormatan seluruh keluarga. Itulah sebabnya kesopanan diatur secara khusus dan diajarkan secara luas. Seperti tersirat di dalam Kitab Tengah Sempurna, jilid yang ke-11, pasal yang ke-1, sampai yang ke-4 dikatakan, jalan suci seorang cincel sangat luas guna dan sangat rahasia hakikatnya. Seorang pria dan wanita bodoh sekalipun masih dapat memahaminya, tetapi untuk sampai ke puncaknya, sekalipun seorang nabi, takkan dapat memahami dengan sempurna. Seorang pria atau wanita yang sekalipun tidak pandai, masih dapat menjalankannya. Tetapi untuk mencapai puncaknya, sekalipun seorang nabi, takkan dapat menjalankan dengan sempurna. Segenap hal di antara langit dan bumi yang sangat besar ini, orang masih dapat mencacatnya. Maka jalan suci seorang cincel, kalau dikatakan besar, tiada benda di dunia ini dapat mendukungnya. Maka dikatakan kecil, tiada alat di dunia ini dapat memecahkannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka pandangan agama Konghucu yang fundamental bahwa wanita tidak sama dengan laki-laki menjadi sangat menentukan. Peranan wanita terbatas pada menghasilkan seorang ahli waris laki-laki bagi keluarga suaminya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan yang kita ambil hikmahnya pada hari ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Nabi Agung Gongzi lahir pada tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi. Ketika itu, masyarakat sangat kuat berbentuk kerajaan. Maka Nabi Gongzi melihat adanya kebutuhan yang sangat mendesak menetapkan hukum dan peraturan di dalam masyarakat pada waktu itu. Yang kedua, berbicara tentang wanita. Dalam kosmologi agama Konghucu, Dian Tiren, Tuhan bumi dan manusia, mempunyai hubungannya sangat erat. Dan manusia diminta untuk belajar kepada Dian, kepada sang pencipta, dan bumi ini sebagai hasil ciptaan kita daripada Dian. Maka yang ketiga, bagaimana kita memahami tentang ideologi tentang Ren. Pengertian Ren itu salah satunya adalah memberikan kasih kepada semua orang tanpa membedakan pria dan wanita. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka ada ayat penutup di dalam pertemuan pada hari ini adalah dikatakan di dalam Kitab Tengah Sempurna, jilid yang ke-11 pasal yang ke-4 dikatakan, jalan suci seorang cinca dasarnya terdapat dalam hati tiap pria dan wanita. Dan pada puncaknya meliputi segenap kenyataan yang dapat diteliti dimanapun di antara langit dan bumi. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadirat Dian, kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia yang telah Wang Dian timpakan, dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti, Wei Tian Yute, Sancai. Demikianlah materi yang dapat saya
sampaikan kepada segenap para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kiranya bermanfaat di dalam kehidupan ini. Dan terimalah kembali salam peneguhan di dalam agama kita, Kui Te Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Xian Yu Ite, sungguh milikin yang satu, kebajikan. Sancai, terima kasih.

Pendengar, saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan Anda akan ditemani rekan Juadi Yuanda dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan mini drama tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, mendengar bersama dengan RRI Sibolga dengan tema Jejak di Antara Reruntuhan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Surabaya sore ini bersama Dini Wardani, sekaligus Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda. Esok kita jumpa lagi pukul 15 sampai 20 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari.
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati, hilang. Rumah tempat aku tinggal, hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak, dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku, atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga, agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok, dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dan apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bersantai gitu ya. Santai dan juga menikmati suasana hari libur ini dengan penuh kebahagiaan. Seperti biasa, nanti kalau misalnya Anda ingin bergabung, Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon kami 031 534 5474, dan juga WhatsApp di 08133 14 992. Ngobras bersama Joe Adi Yuanda sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, kita masih di ngobrol bareng Jody Yuanda. Dan malam hari ini kita akan undang Anda untuk ngobrol-ngobrol santai ya. Kita bakal ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-14x992. Malam hari ini kita akan ajak Anda ngobrol seputar barang yang pernah hilang, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah cutting suit gitu ya. kok ketemu lagi? Ya kira-kira barang apa yang cutting suit ya, kemudian ketemu lagi. Pernah mendengar kata-kata cutting suit atau apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya keselip atau apa ya? Saya masih pengen cari tahu nih dari Anda, kira-kira cutting suit itu bahasa Indonesianya apa ya? Keselip, kalau keselip kan terselip gitu ya. Terlupakan, terhilangkan atau apa ya? Anda boleh bergabung bersama kami mendengar malam hari ini. Kita bakal seru-seruan sampai jam 9 malam nanti. Halo, selamat malam. Malam, ngobras.
1: Selamat malam juga, ngobras. Dengan Mas
0: Adi Luar. Waalaikumsalam.
1: Sehat Mas Jo.
0: Alhamdulillah. Ibu gimana, punya kabar? Sehat?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Oh iya, oke.
1: Dari suaranya kan sehat.
0: Oh masa sih? Kan kadang-kadang suara itu tidak menunjukkan kalau seseorang itu sehat. Siapa tahu ada barang yang ketelingsut.
1: Oh sering.
0: Oh. Lah kok sering ya? Barang apa? Pernah nggak ke
1: saya
0: apa?
1: Mau cerita pung-pung ada tema itu ya. HP saya ini yang dibuat nelpon ini. Saya dari pasar tak tumpang no, tak taruh di atas sampah saya kan ada tutupnya.
0: Gitu, wow. Ya. Lah HP kok dekat dang sampai ku ya, apa ceritanya itu HP kok dang sampai ku?
1: Masuklah sama dompet tak masuk. Masuk, lupa sampai 5 hari enggak ingat.
0: Oh. Enggak ada yang nemu ya.
1: Kelepekan saya sudah pasrah. Apa ya, apa bapak sampah yang nemu? Hari itu 5 hari tak sampai nemu dompet coklat apa entah. Di atas sampah.
0: Terus?
1: Enggak. Anu uangnya Pak, pokoknya ketenya lek ketemu harus kembalikan. Soalnya banyak nomor-nomor di situ. Kembalikan, Alhamdulillah. Sampai saya tak kasih uang 50.
0: Oh, iya.
1: Terima kasih, meskipun apa HP jadul-jadul, tapi banyak nomornya di situ.
0: Nomor polisi.
1: Mana tidak ingat sama sekali.
0: Oh.
1: Terus kompete tak tumpang nolah. Kerasa setok yang diangkat belanjaan.
0: Oh, itu setelah 5 hari baru sadar ya.
1: Sadar ingat mau tanya sama Pak Sampah.
0: Untung gitu. Kok masih ada. Untung kok masih apa namanya masih disimpan. Untung kok nggak jadi duit gitu loh. Didol, kan akhirnya lumayan.
1: Itu. Baterainya habis gitu. Ya katanya bapaknya.
0: Oh.
1: Mau tak telepon kok baterainya habis. Tolong Pak kasih no Pak. Sampai tak kei upah Pak. Saya enggak emang utangnya, uangnya enggak banyak.
0: Oh. Itu apa namanya? Itu sama dompet ya? HP sama dompet.
1: Ada dompet isi.
0: Isinya berapa juta?
1: Apa?
0: Isinya berapa juta dompetnya?
1: Nggak sampai jutaan ya, uang saya dari pasar kok.
0: Ya PE.
1: Ya ada merah-merah lah
0: satu. Tapi duitnya utuh atau juga udah habis?
1: Nggak siapa apa.
0: Oh lah kok baik sekali ya.
1: Nah, soalnya.
0: Oh.
1: Nggak mungkin ngambil pikirnya apa dompet rusak juga gitu ya.
0: Lah kok nih isinya.
1: Alhamdulillah
0: ya. Loh saya tahu lah Bu, itu bukan ketelingsut, kalau itu tuh ibu yang delewer.
1: Maaf ya Pak, saya lupa Pak. Ya tidak apa-apa cari. Saya Iya, mau nanya sampai tentunya orangnya baik banget. Nggak mau ya udah tak paksa.
0: Walah.
1: Baik,
0: Pak. Iya. Alhamdulillah kalau masih ketemu sama orang baik ya.
1: Iya. Untunglah saya.
0: Untunglah. Sampai
1: sekarang masih nyala.
0: Loh, Kak, dicas nyala terus.
1: Tak cas.
0: Mana?
1: Bukan HP Android. Le Android mungkin enggak dibalik sama orangnya ya, Pak.
0: Oh. HP Samsung yang biasa. HP yang titu tatu itu ya.
1: Iya, saya nggak megang HP WA
0: masuk. Lah kenapa?
1: Saya nggak apa-apa, saya sangat bersyukur.
0: Sangat bersyukur.
1: Pokoknya saya dibolehi on errand with.
0: Nggak apa-apa, gitu ya, pakai HP sing elek-elek juga nggak apa-apa, gitu ya.
1: Tapi nyambung.
0: Iya betul ya, yang penting bisa ngomong sama Joe ya, betul ya.
1: Sekarang zamannya sudah enggak jadul. Orang megang
0: orangnya tetap jadul ya kan, betul
1: kata Miki sih, kita itu enggak usah megang aku osom
0: iya betul, biarpun zamannya enggak jadul tetap orangnya jadul, enggak apa-apa ya Bu ya,
1: enggak
0: apa-apa
1: ya,
0: enggak masalah nyambung daripada orangnya enggak jadul tapi enggak nyambung ya toh.
1: Mas Jo, semoga sehat selalu ya Mas Jo.
0: Iya, sama-sama.
1: Saya sehat terus. Nyapa Mas Jo.
0: Iya, amin. Terus sehat.
1: Terima
0: ya Bu ya.
1: Terima kasih banyak ya Mas Jo.
0: Sama-sama Ibu Siti, Pak Suruan.
1: Ceritanya itu masih banyak ceritanya, tapi nanti orang lain istihara itu mau masuk.
0: Takut pulsanya habis ya.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam. Dari Bu Siti Pasuruan sudah bergabung malam hari ini bicara soal dompet yang ketelingsut ya. Kok bisa gitu loh, dompet itu isinya HP ya, handphone dan juga beberapa uang gitu. Kemudian pas buka pagar dan jangan taruh di tempat sampah. Lah kok gitu ya, lah kok orangnya tuh baik, itu jarang ya kita ketemu sama orang-orang yang baik seperti itu ya, mau mengembalikan ya, duitnya masih utuh, kemudian barangnya juga masih baik gitu kan. Jadi jarang sekali kita menemukan orang-orang seperti itu. Dan bicara soal ketelingsut ya, apakah Anda juga pernah punya pengalaman ketelingsut ya? Bukan Anda yang ketelingsut tapi barang-barang Anda. Tapi udah ketelingsut, mungkin udah lupa ya, udah lupa, bahkan udah beli barang yang baru, tapi tiba-tiba ketemu gitu. Tiba-tiba muncul juga kayak gitu ya. Boleh yuk cerita sama saya malam hari ini. Halo, selamat malam Ngobras. Selamat malam. Oh, ini ketelingsut ini berarti ya. Udah on air tapi masih ketelingsut, jadi lupa mau ngomong apa, keputus jadinya. 5345474 dan juga di WhatsApp 081331494x992. Kita akan tunggu atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Silakan. Yo, 5345474 dan juga di WhatsApp kami 081331494x992. Kalau misalnya ada punya pengalaman ya seputar barang, mungkin ya barang kecil-kecil misalnya aja seperti anting, perhiasan gitu ya. Waduh, udah bingung, udah panik nih. Tadi taruh di mana ya? Ternyata nang dukure kompor ya. Seperti itu ya, boleh gabungan sambil kita nikmati lagu-lagu enak seperti yang satu ini.

0: Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.
1: Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.
2: Motivasi hari ini.
3: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.

Dari Anmes Kamaleng dengan cinta luar biasa. Sudah kita nikmati bersama malam hari ini. Semoga Anda selalu semangat begitu ya. Walaupun mungkin ada benda-benda atau barang-barang yang kecil yang ketelingsut. Kemudian ketemu lagi. Ada yang mengatakan, wah ini dikolei gak ketemu, tapi gak dikolei moro-moro muncul. Nah, dicari gak ketemu, tapi gak dicari tiba-tiba keluar sendiri itu barangnya, muncul sendiri itu barangnya. Ada pernah gak punya pengalaman seperti itu? Anda boleh bergabung bersama kami pendengar di 0315345474 dan juga 081 33 1 4 kali 992. Jangan lupa nanti ruang rindunya edisi spesial ya. Anda bisa bergabung kalau Anda bisa menyanyikan lagu kesukaan yang ingin Anda dengarkan. Lagu-lagu Indonesia boleh, nanti kita akan dengarkan, kita akan putarkan, kita akan nikmati bersama-sama sampai jam 11 malam nanti ya. Ruang Rindu edisi hari Minggu bersama saya Joadi Yuwanda, nanti kita akan nikmati lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia di mana Anda bisa bergabung. Anda hanya perlu menyanyikan lagu yang ingin Anda nikmati sendiri. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ikut main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, tautan dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut tidak mengarah ke akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Al-Sintan, pupuk pestisida maupun program lainnya melalui media sosial, tautan, atau pesan berantai. Seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Banper dari Dinas Pertanian setempat. Masyarakat dihimbau untuk selalu cek informasi melalui kanal resmi Ditjen PSP. Jika menemukan dugaan penipuan, segera laporkan melalui media sosial, WhatsApp, email resmi Ditjen PSP, atau kanal aduan Lapor Pak Amran.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bukan diriku, kau bukan dirimu. Nah, itu baru tepat itu ya. Selamat malam aja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam juga untuk Anda yang mau bergabung ya, sudah nggak sabar pengen juga ikut bernyanyi sih. Anda boleh bergabung bersama kami ya. Edisi hari ini adalah edisi bernyanyi. Edisinya nyanyi dikit-dikit aja. Gak usah banyak-banyak. Satu kalimat aja boleh ya. Asalkan nanti Anda juga bisa sebutkan itu judul lagunya apa ya. Penyanyinya siapa gitu. Dan salam-salamnya buat 5 orang saja. 5, 3, 4, 5, 4, 7, 4. Jadi kalau saya bilang ruang rindu, Anda tidak perlu meneruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu, tapi langsung nyanyikan. Begitulah dengan Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya. Anda bisa kirimkan voice note atau suaranya, suara emas Anda dikirimkan. Nanti setelah dikirimkan baru saya akan putarkan lagu kesukaan Anda gitu ya. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya janur kuning. Hati bertanya, pernikahan siapa?
0: Ya, betul.
1: Ruang rindu,
0: iya.
1: Memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam, Ibu Siti. Bagaimana, punya kabar malam hari ini?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Alhamdulillah ya. Selalu
1: Oke.
0: Baik ya.
1: Salamnya.
0: Boleh, Bu Siti.
1: Salamnya Umi Yanti Queen. Umi Kustia Pondok Maritim, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musjati Wibowo. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damianti, Bu Rameli.
0: Oke, okay, terima kasih banyak sekali lama-lama kebelas-belasan.
1: Ya, terima kasih banyak Mas Jo Adiwanda.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu Siti Baroka. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Terlambat sudah kau datang padaku setelah kau lali aku masjo wis mulai masjo
0: setelah kau lali lali lali lali lali lali lali tak terus dong Bu, ayo Bu, tak terus dong Bu, tak terus no, ayo.
2: Iya, ya ngono kuwi mau lho Mas, ya sampean eling ta Mas.
0: Aku ya
2: ngono lah eling Mas.
0: Lah ya tae wangi, ayo.
2: Setelah kau piye Mas?
0: Dapatkan penggantimu. Gitu loh Bu, setelah kau dapatkan
2: hatiku tertutup oleh untukmu.
0: Cukup sudah
2: penderitaanku.
0: Oke.
2: Pendek wis
0: ta. Pendek.
2: Cukup Mas Jo, yeah. Penderitaanku Mas Jo, ditambahi maneh.
0: Moso ngono ae kok penderitaan.
2: Hah? Rong iso nguyu aku wis
0: terungan kok.
2: Ya, monggo. Salame Mas Jo nggih.
0: Ya.
2: Salame buat Bu Siti, Oma Yanti, Bu Mus, Bu Hartini, Bu Nana,
0: satu lagi,
2: Kampo Basan, semuanya tanpa terkecuali,
0: Kira
2: juga,
0: okay.
2: Buat Mas Jo kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Isti Karo ya. Halo, Ruang Rindu.

0: Iya, Nati.
1: Ya, hilang permataku. Selamat
0: Oke. Okay.
1: malam.
0: And shalom, shalom. Ya, selamat malam untuk Bu Siti, untuk Bu Sikaro, Bu
1: Ya.
0: Mujati, Bu Hatini, and Mas Fadi Pamodoro. Tambah, Bu Wati. Untuk Bang Jo, terima kasih banyak. Saya selalu tambah ganteng, tambah baik hati, tambah sayang diriku. And
1: Asik.
0: pulang. Semoga tiba dengan selamat di
1: Iya,
0: rumah.
1: siap.
0: Amin.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira dari Sidoarjo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Panjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan.
1: Oke.
2: Panjang jalan kenangan. Lali gak tuh?
1: Kau perlu.

0: Oke. Ini dengan siapa ini?
1: Mbak Dian Gresik.
0: Oh, Mbak Dian. Suaranya kenapa Mbak Dian? Sakit?
1: Anu, batuk ya.
0: Oh, batuk.
1: Asma kumat.
0: Oh ya, gih, lekas sembuh ya Mbak. Minum yang anget-anget ya.
1: Iya, makasih.
0: Gih, silakan salamnya buat siapa Mbak Dian?
1: Itu tadi Bu Wira ya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah Bu Wira udah sehat, sudah bisa onek lagi.
0: Betul, udah bisa ketawa-ketawa.
1: Iya, sudah bisa ketawa-ketawa, ceria lagi.
0: Sekarang giliran Mbak Dian, sekarang giliran Anda yang harus sehat ya.
1: Ya wis buat semuanya aja, buat kacunya selamat sukses, selamat hati. Terima kasih, selamat malam.
0: Malam Mbak Dian, dari Gresik ya. Oke, makasih Mbak Dian, sehat selalu. Oke, ditunggu lagi atensi-atensinya ya. Ini malam hari ini kita tidak terima WhatsApp yang bentuknya teks, tapi hanya menerima voice note ya, atau pesan suara. Halo, Ruang Rindu.
2: Kemesraan ini, janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini diriku
0: inginku.

0: Asik ya, Bu Titi Damiati, bagaimana punya kabar malam hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah,
0: Mm-mm.
1: Maco.
0: Sehat.
1: Allah memberikan aku selalu sehat.
0: Amin.
1: Semoga Maco juga begitu, sehat selalu dan
0: Eh, deh.
1: keluarga.
0: Eh, monggo.
1: Karena sebentar lagi,
0: Ah-ah.
1: Maco mau ulang tahun yang keberapa ya?
0: Aduh, kapan ya? Kok saya lupa ya?
1: Lagunya ini Maco
0: iya ya.
1: dikirimkan untuk Umi Yantikuin, Mama Agustina, Bu Istikaro, juga Bu Jopiasaan,
0: Iya.
1: sama Mama Yo, Pak Tua, Bang Kobar, Mbak Siti, juga Ibu Dewi,
0: Siap.
1: Istikaro. Terima kasih
0: Bu Dewi
1: Maco.
0: Istikaro ya. Bu Istikaro, siap. Terima kasih, selamat
1: Selamat
0: malam.
1: sehat
0: Nggih.
1: selalu.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bergeser dulu ya, karena nanti saya masih akan undang kembali Anda. Kalau tadi telepon-telepon, nanti akan saya terima atensi Anda melalui telepon WhatsApp ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Juadi Wanda, inilah dia program spesial kita. Kesan kita bersama, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu sampai jam 11 malam nanti. Jangan bergeser dulu.

0: Menurutmu, mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

0: Lagu-lagunya sudah saya putarkan untuk Anda, ya. Ada Kemesraan, kemudian Hilang Permataku, Sepanjang Jalan Kenangan, Tenda Biru, ada juga Terlambat Sudah, semuanya sudah saya putarkan. Sekarang giliran Anda bisa bergabung kembali bersama kami malam hari ini, ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Tapi kini tak kutemui, berangkatlah aku sendiri di medan bakti. Ku telah berjanji, tentu kita kan jumpa lagi.
2: Tiga malam, Mas Yu.
0: Tiga malam ku mencari.
1: Telung dino aku nelei.
2: Perempat, Mas Yu.
0: Oke, Mas Bandi punya gimana, punya kabar? Kok lama saya nggak dengar suaranya, ya?
2: Sibuk, Mas Yu. Menyibukkan diri. Melekan.
0: Melekan. Delok bal-balan ku pasti, ya.
2: Delok bal-balan.
0: Delok bal-balan. Kira-kira nanti siapa yang menang, ya? Wah, tunggu saja. Oke, Mas
2: tunggu
0: Bandi.
2: Tunggu saja, Mas Yu.
0: Boleh.
2: Jagoannya Spanyol.
0: Spanyol. Siap.
2: Dalamnya, Mas Yu.
0: Monggo, monggo.
2: Buat Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Freddy, Pak Bambang, Pak Idris. Ya. Kita aja, Mas Yu.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Oke. Ya, Mas Bandi, ya. Oke. Kemudian juga ada yang sudah kirim. Tadi saya sudah janji mau putar WhatsApp, ya. Putar WhatsApp. Ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Coba kita dengar dulu suaranya Bu Siti Rumiah dari Tuban. Silakan, Ibu. Ruang Rindu.
3: Ah.

0: Assalamualaikum Bang Jo. Request lagunya Mario, judulnya Merana. Salamnya buat Bu Hartini, Bu Wati Rameli, Mayanti Queen, Mama Yu, Pak Budit, Pak Setia, dan salam untuk semuanya. Buat Bang Jo-nya terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih banyak juga buat Ibu Siti Rumiah dari Tuban ya, Mario yang Merana. Oke, ditunggu ya Bu. Terus kemudian juga selamat malam, ini yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Coba saya cek dulu nih, ada siapa gerangan. Oh, selamat malam, nanti bagaimana Argentina? Wah, nanti ya diserahkan nanti aja bagaimana pertandingannya berlangsung ya. Nanti malam Argentina bagaimana Pak? Ya Argentina baik-baik aja Pak. Sampai saat ini juga Argentina baik-baik aja ya. Oke, ada Ibu Wati Ramli, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Bang Gandang. Itu lagu dari Plus Plus, I Do Love Me. Salamnya untuk Bu Wira, Oma Yanti Gwin, Pak Tua, Mas Bandi, Mas Andi yang ada di Batam, Mas Salih.
1: Oke, gitu aja. Oke.
2: Udah, makasih, Pak Yandai.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Elizabeth, salam buat apa ini? Buat Ramli ya. Coba, ini nggak ada suaranya nih. Oh, coba saya putarkan dulu nih, Elizabeth. Halo, selamat malam, Yohanes Lesmana atau Elizabeth ini. Di WA-nya namanya Yohanes Lesmana, tapi di sini saya Elizabeth. Coba kita dengarkan, Ruang Rindu.
3: Halo.

0: Ya, halo.
1: Memori lagu.
0: Berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, silakan Bu Elizabeth. Halo, Ibu.
1: Memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Sorry, saya ini gak bisa melihat kena glukoma, tapi saya selalu mengikuti setiap hari
0: Siap.
1: mendengarkan pukul dari 20 sampai 23.
0: Nggih.
1: Terima kasih, Kak
0: Ya.
1: Jo.
0: Ya.
1: Pulang hati-hati ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Elizabeth. Ini tadi lagunya siapa ya ini ya? Di hat, mata hatiku bukan atau siapa? Mana kasih sayang? Ini mungkin bisa diketik lagi ya Bu Elizabeth karena saya cari judul lagunya belum ketemuin. Tadi yang baru saja Anda nyanyikan bisa di ini dulu judul lagunya siapa? Judul lagunya apa? Penyanyinya siapa gitu ya? Kalau tadi saya bilang, kalau tadi Hai di mana mata hatimu, itu lagunya siapa? Di sini ada banyak pilihan soalnya, ada Cinta Mi Atmanegara, ada Marian Cemantau, ada Mana Kasih Sayang, di manakah matahariku ya? Coba di apa ya? Di voice note dulu nih, ini lagunya siapa? Saya tunggu ya. Oke, halo Ruang Rindu. Oh, terputus. Dicoba kembali. Halo, Ruang Rindu.
1: Rindu lukisan mata selatan hatinya
0: Bu
1: merindu.
0: Dewi, volume radionya dikecilkan nggih, Bu?
1: Rindu bayangan dan meliputi bahasa di wajahmu. Nah, rindu lukisan.
0: Bu Dewi, kalau on air dikecilin volume radionya biar nggak bengong ya. Oke.
1: Dari Chris Biantoro.
0: Oke, saya cari dulu. Salamnya buat
1: Umayanti dan Bu Ira, Bu Sinaro dan Bu Nana, Bu Nunung dan Bu Nurfatila, Bu Wati Ramli,
0: satu
1: dan
0: lagi.
1: Buat
0: Gitu aja.
1: bapak-bapak dan mas-mas semuanya
0: Ya.
1: dari A sampai Z. Buat
0: Oke.
1: Kak Jo, makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu lukisan ya. Oke, rindu lukisan. Saya coba cek dulu ya apakah ada lagunya Chris Biantoro. Oh, ada. Baik, ditunggu ya. Rindu lukisan. Kemudian juga ada yang bergabung kembali ini. Oh, lagunya Daun-daun Kering Mayat Romantir ya. Oke, Daun-daun Kering. Coba saya cek dulu ya Bu Elizabeth ya. Bu Elizabeth ini posisinya di daerah mana Bu? Di Surabaya atau di mana ini? Kalau bisa disampaikan karena ini kayaknya penelpon baru ya. Pendengar yang baru gabung gitu mungkin baru bergabung. Jadi saya pengen tahu ini kira-kira Ibu di mana, di apa namanya? Posisinya di mana gitu ya. Daun-daun kering dari Maya Rumantir. Pakai nomor telepon almarhum suami. Oh ya. Iya Ibu nggak apa-apa ya. Ibu di Surabaya semoga selalu sehat, selalu berbahagia bersama dengan keluarga. Amin, amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Baik pendengar, ada sudah 5 lagu sudah saya terima atensinya malam hari ini. Kita akan putarkan satu per satu lagunya. Kali ini ada dari Maya Rumantir dengan Daun-daun Kering, disuka oleh Ibu Elizabeth. Selamat menikmati Ibu.

0: Risa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Al, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya, kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah, itu dia. Kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah, tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul. Yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Yeah, Why Do You Love Me dari Kes Plus sudah kita nikmati bersama. Ya, tidak terasa sudah 24 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas atensi-atensinya. Tadi sudah ada Mario, sudah juga ada Chris Biantoro, ada Maya Rumantir juga. Semuanya mantap deh ya, semuanya oke punya ya. Ada yang memprediksi Argentina, boleh-boleh aja. Argentina juga oke kok ya. Yang pastinya semuanya ya, siapapun yang akan menjadi juara pertama nanti di apakah Spanyol, apakah Argentina, yang pastinya Anda bisa simak pertandingannya nanti pukul 2 dini hari melalui Pro 1 RRI Surabaya. Ya, kita akan lanjutkan perjalanan kita malam hari ini dengan menerima atensi-atensi Anda melalui line telepon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Oh, ibuku,

0: Oh, ibu gue Bang Jo.
1: Ya.
0: Dari TV Sandora.
1: Oke, salamnya buat siapa?
0: Salam balik buat Mas Bandi, Bu Titi Damayanti, Bu Wati Rameli, Bu Istikaro, terus Inang Opungian Tikwi, Teddy Inda, itu Bu Nana dan Bu Yani Jaya.
1: Ya.
0: Bang Jo Adi Juanda.
1: Siap. Oke, matur nuwun, thank you so much juga untuk Bang Kobar ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, Ruang Rindu.
2: Oke, Dismani berkerudung putih. Maria.

0: tersenyum menundukkan muka waktu berkenalan denganku. Suster Maria, Suster Maria, Maria
1: Ya, yeah, Suster Maria ya. Yeah. Silakan Abawi, salamnya buat siapa?
0: Bambang, Bung Freddy, Aba Ali, Mas Bandi, dan Tulang Kobar. Buat Masu, buat Turnul.
1: Yeah, makasih ya, Mbak Awi ya. Suster Maria dari Deloitte ya, sudah saya siapkan. Silakan, ini masih ada waktu untuk Anda yang mau bergabung kembali. Silakan langsung saja dinyanyikan lagunya seperti apa. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Langsung nyanyi.
2: Dewi, pujaan hatiku, engkau pencipta hatiku yang rindu. Atau Yahya.
1: Tantu Yahya, oh Dewi. Oke, siap. Ini dengan siapa ini?
2: Putra Jaya di Aceh.
1: Oh, Bapak Putra Jaya. Bapak Putra Jaya, ini jagoin siapa nanti? Spanyol atau Argentina nih?
2: Lamin Lang.
1: Ya? Apa
2: Spanyol.
1: Itu? Oh, Spanyol. Kira-kira berapa skornya nanti, Pak? Kira-kira aja tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
1: Oh, 2-0 untuk Spanyol ya. Baik, semoga nanti benar-benar terjadi ya. Baik, salamnya buat siapa, Pak Putra?
2: Untuk semuanya yang malam ini lagi melek untuk menunggu final jalan. Salam sehat,
1: Terima kasih Pak Putra, selamat malam, salam sehat juga untuk Bapak sekeluarga ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja Anda berada. Dari ujung Aceh sampai Merauke yang mau bergabung juga boleh ya. Kita coba hadirkan satu lagu, ini coba saya putarkan dulu, Suster Maria ini ya, dari Deloitte. Kalau tadi disuka oleh Bang Kobar.

Titi Sandora sudah kita nikmati dan tidak terasa sudah 36 menit lebih dari pukul 22 ya waktu Indonesia Barat. Anda masih menyimak Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih ya atas atensi-atensi yang sudah Anda berikan, karena ini masih ada waktu yang tersisa, saya masih kembali membuka kebersamaan kita malam hari ini. Silakan bisa bergabung kembali di nomor kami 031-534-5474 dan juga 081-33-1-4x992. Dan Anda juga tidak perlu khawatir nanti kalau misalnya Anda nyanyinya gimana-gimana, ya cukup satu kalimat saja boleh ya. Dan Ruang Rindu edisi bernyanyi ini memang spesial kami hadirkan untuk Anda agar kita juga lebih dekat dengan lagu yang ingin kita nikmati malam hari ini. Anda bisa request lagu-lagu Indonesia lawas dari tahun 90-an, kemudian juga tahun 80-an, 70-an, kemudian 60-an, boleh ya. Anda bisa pilih satu di antara sekian banyak lagu yang ingin Anda nikmati. Dan kalau misalnya Anda ingin bergabung, nanti kalau misalnya saya angkat telepon Anda dengan Ruang Rindu, Anda langsung saja nyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Tidak perlu password, tidak perlu Anda teruskan biasanya seperti passwordnya apa, nggak perlu ya. Langsung aja Anda nyanyikan lagu yang ingin Anda dengarkan. Halo Ruang Rindu.

0: Imu, selamat malam Bang Ju.
1: Siap, selamat malam, sehat.
0: Sehat dari Pak Toto Bang Ju.
1: Pak Toto, kan lama sekali nggak terdengar suaranya Pak Toto.
0: Sulit masuknya ya Bang Ju,
1: oh, gitu
0: tapi
1: ya?
0: Siap.
1: Ya. Baik, kan
0: ada nggak lagunya itu?
1: Lagunya dari Bruri Marantika, kan ku jadi jalan yang sunyi ya Pak ya?
0: Ya, hati yang terluka juga.
1: Oh ah, iya, hati yang terluka, sorry, hati yang terluka. Betul, ada Pak?
0: Ada ya. Oke, salamnya buat Pak Tua, kemudian ada Bu Istiharo, Bang Kobar, dan lain-lainnya.
1: Dan lain-lain.
0: Makasih Bang Ju.
1: Sama-sama Pak Toto.
0: Banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Siap, makasih, selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto, sudah bergabung, lama sekali saya jarang sekali mendengar suara Pak Toto ya. Iya Pak Toto, ya hati yang terluka sudah saya siapkan lagunya untuk Anda, dan kembali saya juga tunggu atensi-atensi Anda yang lain yang mau bergabung, boleh langsung saja bisa seperti Pak Toto tadi ya, langsung dinyanyikan lagu yang ingin Anda nikmati. Kita ke irama country dulu. Ada Tantowi Yahya, Oh Dewi.

Lagunya berirama country dari Tantowi Yahya, Oh Dewi, sudah kita putarkan ya. Ini untuk Anda tadi sudah request lagu ini, semoga terhibur dan tetap semangat begitu. Untuk Anda yang lagi di jalan, sedang dalam perjalanan menuju ke satu tempat ya, saya juga ucapkan selamat malam untuk Anda. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tiba selamat sampai tempat tujuan. Kalau misalnya lagu-lagu yang saya putarkan hari ini ingin Anda tambah dengan versi Anda ya, lagu-lagu kenangan menurut Anda, nah ini masih ada waktu, saya tunggu atensi-atensinya. Kurang 15 menit perjumpaan kita, masih ada 15 menit lagi, masih bisa diputarkan 1-2 lagu lagi lah ya. Silakan. Cuman syaratnya satu, Anda yang mau bergabung, nanti Anda nyanyikan dulu lagunya, begitu ya. Jadi ketika saya angkat teleponnya, ruang rindu gitu ya, Anda langsung nyanyikan saja lagunya. Kalau toh misalnya Anda ingin bergabung melalui WhatsApp, juga boleh. Anda langsung kirim saja suaranya, voice note gitu ya, direkam pakai WhatsApp, itu kemudian dikirim ke Pro 1 ya, alamat atau di nomornya Pro 1 di 081 33 1-4 kali 992, 081 33 1-4 kali 992. Spesial juga untuk Anda yang malam hari ini sedang bertugas, sedang melaksanakan pekerjaan ya, karena mungkin dinas malam, piket malam. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan ke ruang dengar Anda bisa membuat Anda tambah semangat. Kali ini saya akan hadirkan satu lagu dari Bruri Marantika pendengar, dengan Hati Yang Terluka. Disuka oleh Bapak Toto, sampai jumpa yang tadi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, selamat menikmati dan terus bersama Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya, Joe Adi Yuwanda.

0: Dari Bruri Marantika, waduh lagunya sangat-sangat legendaris ya. Dan kita juga punya kesempatan untuk bisa menikmati lagu-lagu seperti ini tiap malam. Jadi kalau misalnya Anda tertarik ya untuk bisa bergabung bersama kami, nantikan selalu Ruang Rindu setiap malam. Mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo Ruang Rindu.
1: Kapan-kapan kita berjumpa lagi.
0: Mohon izin, Pak Idris.
1: Kapan-kapan. Ya.
0: Pak Idris, mohon izin. Mohon izin. Ini lagunya Kus Plus bukan?
2: Gimana, Mas?
0: Halo?
2: Iya, iya, Pak.
0: Mohon izin, ini lagunya Kus Plus bukan?
2: Aku kalau ada minta yang fans Lex Trio.
0: Lagi siapa Lex Trio?
2: Lex Trio.
0: Oke, baik. Selanjutnya buat siapa? Oke, lagunya buat siapa, Pak Idris?
2: Oke, langsung begitu aja masuk ya. Salam satu semuanya saja.
0: Heeh.
2: Suara Dewong Tangi dulu ya, harus ini.
0: Oh, ya. Oke.
2: Tangi. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Pak Idris ya, malam-malam gini kok bangun gitu loh. Padahal orang-orang pada mau tidur ini ya. Jangan tidur dulu, nonton bola dulu ya. Terima kasih. Dari Pasuruan tadi ada Pak Idris ya, dari Lex Trio. Dan sekaligus juga saya Juadi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih mendengar sudah bersama kami. Dan terima kasih juga sudah mengirimkan atensi-atensinya melalui telepon dan juga WhatsApp. Saya Juadi Yuanda menghantarkan Anda untuk terus menikmati siaran Pro 1 hingga nanti akan disiarkan laga atau pertandingan antara Argentina dan Spanyol gitu ya, perebutan juara pertama. Siapakah yang akan keluar sebagai juaranya nanti? Apakah Spanyol? Apakah Argentina? Yang pastinya lagu-lagu di Pro 1 akan terus bisa Anda nikmati setiap malam di Ruang Rindu. Saya Jody Wanda pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai bertemu kembali.

0: hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya. RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dit, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

0: Risa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
0: Ya, sebisanya aja sih.
1: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
0: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
1: Maksudnya?
0: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
1: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
0: Nah, itu dia. Kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
1: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah, tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
0: Padahal, ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
1: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
0: Betul. Yuk, tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin, kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

Baik pendengar Rakyat, tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini, dan saya akan hantarkan Anda untuk mengikuti siaran langsung pesta bola ya, Piala Dunia 2026 untuk laga perebutan juara pertama antara Argentina dan juga Spanyol pukul 2 dini hari. Dan tetap bersama kami, sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selamat malam dan selamat mengikuti pesta bola 2026.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini, bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPRI di Semarang, Bapak Bambang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro3 maupun Pro1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Bambang.
2: Selamat malam.
1: Pak Bambang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak? Ini, Pak.
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga, ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Bambang, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanitra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Irmis.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Bodia, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa?
2: Argentina dong. Oke. Karena juara bertahan. Ya, ada Messi pastinya.
1: Yakin Argentina akan sampai juara ya?
2: Yakin banget, yakin banget.
1: Skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi, selamat. Dan ini kenapa sih Mas?
2: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
2: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja Mbak gitu, biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu Mbak gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
2: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
2: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih Mbak, tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu, dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada, serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari. Dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, ya, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini situasi arus lalu lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata mengenakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Yorike, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan

Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, dimana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid. Bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya, Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.

0: champions are going to the 2026.
1: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2000.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP.
2: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messias ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
2: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di dalam 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan asis yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti? Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol.
2: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu ya. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan akhirnya Messi seperti tersangat juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
2: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi begitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamin Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
2: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka alang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
2: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu. Seperti pertandingan perebutan ketiga tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
2: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidaknya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik? Apa yang perlu diwaspadai di sini?
2: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya, jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi begitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi apa ya antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
2: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan keluar sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permainan mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi kemudian berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu, karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
2: Iya, saya kira lininya Messi ya, dari sisi bisa sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal kecil seperti ini pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apakah apalagi di partai final banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bu Ari?
2: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik ini, Bung. Di partai kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
2: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
2: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan coba mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih.
2: Iya.
1: Oke, kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu. Kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih. Unai Simon atau Martinez?
2: Iya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapat penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di dalam ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
2: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol. Kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
2: Oke. Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya. Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya, wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangan hanya 5-5 buat Spanyol.
1: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
2: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita datang bareng, apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Oke, Ari, salam olahraga.
2: Iya. Terima kasih Bung Rudi.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Berita Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: David, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dunia 2026, di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik benar, saat ini saya berada di Pos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Ya, selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, content creator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ilham, halo Ilham. Ilham?
1: Ya.
0: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
1: Menurut pantauan saya berada di Pos Blok Kota Medan ini, ya, di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Pos Blok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
0: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
1: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Sungguh kendaraan dan juga road baik itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
0: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002.

tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiapa?
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
5: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal bupati selaku wasit model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang ini.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ini sama harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
4: Lumayan, tapi saya kerja
3: direktur mesti tidak harus setep.
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2020.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini,

0: langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak dini hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sekeliling ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI di Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Pak, nah, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol, ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman...
2: Baik, terima kasih, sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan, bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga yang sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana melihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton bareng di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga, panitia menyiapkan berbagai dorkles dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang ada beberapa banyak titik berobar lainnya seperti di Masjid Al-Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengejar untuk Indonesia.
0: Bung Febian. Bung ya. Febian, halo. Apakah ya, halo. Untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan, di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil, khususnya mobil. Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat, karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Sementara itu, kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau, Kalimantan Barat, selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikom. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah

0: masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya. Meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Bung Okto, halo Bung Okto.
0: Ya,
1: ya. Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
0: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi. Ini masyarakat sudah mulai berdatangan dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya. Ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
1: Baik Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simple pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng, di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat penggemar bola, termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak.
2: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol. Dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya. Dan pendengar, bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPRRI, yaitu mantan legenda PES IS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPRRI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar ya, sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo, coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih?
1: Pak Rahman, kalau nanti sekarang, kalau

0: ya. Pemain nomor 9 murni yang dimiliki mereka di 2010. Tapi apapun, kali ini mereka membuktikan bahwa tim ini terbaik di dunia saat ini dengan kolektivitas permainan mereka merata sekali mulai dari kiper sampai pemain depan, dan ini menurut saya akan masih berkembang, akan masih menjadi salah satu tim yang ditakutin sampai mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin 8 tahun ke depan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di penghujung acara pada Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bung Estu. Selamat

0: Cinta Merdeka.
1: Ya, demikian pendengar, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang pesta bola dunia. Dan setelah berminggu-minggu kita bersama menyaksikan setiap gol, setiap kejutan dan berbagai macam. Dan malam ini menjadi penutup, dini hari ini menjadi sebagai penutup ya, dari sebuah pesta sepak bola terbesar di dunia. Atas nama seluruh keluarga besar LPP RRI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah setia menemani siaran kami. Terima kasih juga untuk setiap pendengar yang memilih tetap bersama kami, yang mengirimkan komentar, opini, prediksi, kritik, dukungan, hingga berbagai euforia sepak bola bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, pengamat sepak bola, produser, teknisi, pengarah acara, dan seluruh kru yang telah bekerja di balik layar sehingga pesta bola dunia dapat hadir menemani masyarakat Indonesia dari awal hingga partai final. Dan juga sekalian dengan hal tersebut, saya Wisnu Ardana pamit undur diri dari Indonesia menyapa dini hari, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi di kesempatan awal pekan hari Senin 20 Juli 2026, tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas

dari keseruan debar dengar bareng siaran pertandingan Piala Dunia 2026 yang sudah berakhir sangat-sangat seru begitu ya. Hasil final pertandingan kali ini dimenangkan oleh Spanyol. Mana suara pendukungnya Spanyol? Luar biasa, ada begitu banyak prediksi memang antara Spanyol melawan Argentina. Ada yang mendukung Argentina, ada yang mendukung Spanyol, dan luar biasa sudah melewati masa perpanjangan waktu 15x2 begitu ya. Ini menghasilkan Spanyol yang keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0. Luar biasa. Jadi ada begitu banyak keseruan tentunya ya dalam dengar bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh RRI begitu ya. Jadi seluruh RRI ini menyiarkan bagaimana keseruan pertandingan Piala Dunia mulai sejak awal fase gugur hingga final hari ini. Dan bisa dilihat euforia masyarakat Indonesia untuk meramaikan gelaran Piala Dunia 2026 itu sangat-sangat terbukti. Ada begitu banyak komentar, pendapat gitu ya, tebakan skor, prediksi dan lain sebagainya yang kemudian diberikan kepada kami gitu ya, berkaitan dengan pertandingan final Piala Dunia 2026, bahkan sepanjang siaran pertandingan Piala Dunia. Luar biasa, terima kasih pastinya ya. Tanpa pendengar, apalah artinya siaran ini begitu ya. Dan tentunya ini akan meramaikan juga nanti dalam pertandingan sepak bola lainnya begitu ya, ataupun nanti mungkin di tahun 2030. Wah, ini selamat dulu deh untuk para pendukung Spanyol gitu ya, karena akhirnya mampu mematahkan kemenangan secara beruntun Argentina. Kalau di tahun 2022 Argentina muncul sebagai pemenang, nah kali ini Spanyol. Sudah banyak yang memprediksi karena Spanyol mulai dari babak fase penyisihan itu tampilnya cukup baik begitu ya, bersih bahkan gitu ya, sehingga bisa diprediksi bahwa Spanyol itu akan keluar sebagai pemenangnya. Nanti kita akan kulik begitu ya berkaitan dengan hal-hal tersebut. Tapi agaknya memang kita harus lanjutkan untuk sejumlah program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini.

Kita tinggalkan dulu euforia berkaitan dengan gelaran final Piala Dunia 2026. Kita pertahankan sukacita ini karena tentu ya, kalau kita melihat sepak bola menjadi katalisator perdamaian di dunia, sudah bisa dibuktikan melalui gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Dan nanti kita akan bahas bagaimana perjalanan Spanyol melawan Argentina, dan Anda juga pendengar yang tadi sudah mendengarkan siaran pertandingan sepak bola, Anda juga boleh mengirimkan pendapat Anda terakhir begitu ya untuk sesi final kali ini. Dan tentunya akan ada hadiah menarik untuk Anda yang sudah berpartisipasi mulai dari awal. Dan sejumlah program acara akan temani Anda di awal pekan kali ini. Nggak boleh ngantuk ya, karena mulai dari dini hari tadi, jam 2 pagi gitu ya, siaran rangkaian penutup pun juga sudah ditampilkan sampai akhirnya pertandingan. Wah, ini luar biasa. Hari Senin loh ini, ingat ya, yang ada kewajiban untuk menuntaskan pekerjaan, yang juga punya kewajiban mengantarkan anak dan kegiatan-kegiatan lain ke kampus mungkin ya, sekolah, nggak boleh ngantuk. Karena nobar itu mulai dari ujung ke ujung kota Surabaya, ramai banget. Bahkan ketika saya berangkat, kayak berasa nggak sendiri. Kayak nggak berasa dini hari ataupun subuh gitu ya. Tapi luar biasa, inilah euforia yang bisa diberikan oleh masyarakat Indonesia sebagai pecinta sepak bola dunia. Dan kita tinggalkan dulu euforia dan kemegahannya, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya, karena sejumlah program acara lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya paket Mutiara Pagi, kami hadirkan juga di kesempatan pagi hari ini begitu ya, untuk mengawali jumpa kita dan sebagai landasan kita untuk melangkah, mengisi dan menjalani aktivitas kita di kesempatan kali ini. Selain itu juga nanti Buletin Warta Pagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan untuk Anda, berisikan sejumlah

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita buka jumpa kita dalam program Mutiara Pagi sebagai landasan iman kita melangkah, mengisi aktivitas keseharian dengan kekuatan dan ilmu agama yang baik. Kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan paket rekaman program Mutiara Pagi untuk edisi kali ini bersama Dr. Anda Haja Hania, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya, dengan tema Islam, agama yang menyebarkan kedamaian. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Dr. Anda Hani'ah akan menyampaikan suatu tema Islam agama yang menyebarkan kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih arsalahu basyira wa nadhira wa da'yan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah, penguasa, pencipta, dan pemelihara alam semesta yang selalu mengalirkan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada putusnya, sehingga di pagi yang penuh berkah ini, kita dapat bertemu kembali melalui Radio Republik Indonesia Surabaya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI di mana saja berada yang selalu dirahmati oleh Allah, Islam merupakan agama yang mengutamakan perdamaian dan kerukunan. Dalam hal ini, Allah berfirman di surat Al-Hujurat, surat nomor 49, pendengar, ayat 10.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha.

Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI rahimakumullah, inti dari surat Al-Hujurat ayat 10 pendengar yang pertama adalah menerangkan bahwa kita sesama muslim itu bersaudara. Makanya pendengar, kalau kita lama tidak ngaji, bu kangen ya bu, itu sebetulnya karena kita sesama muslim bersaudara. Ada yang mengatakan seakidah. Akidah itu artinya ikatan. Seakidah, satu ikatan, karena kita sama-sama beriman kepada Allah. Ini yang dimaksud bahwa muslim itu sesama muslim bersaudara. Nah, lalu yang kedua, kita dianjurkan oleh Allah mendamaikan jika ada saudara kita yang tidak rukun atau berselisih atau bertengkar. Jangan malah memanas-manasi, malah ngompor-ngompori. Nah, itu dilarang dalam Islam. Justru kita dianjurkan mendamaikan. Nah, ini kaitannya dengan inti surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, ada yang ketiga pendengar. Yang ketiga, di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu kita dianjurkan selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian la'allakum turhamun, agar dirahmati oleh Allah. Pendengar RRI rahimakumullah dan para jamaah yang ada di studio, Allah juga berfirman dalam hal ini hubungannya dengan anjuran mendamaikan, itu ada di surat An-Nisa. An-Nisa ayat 114. Allah menyatakan,

0: الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Allah. Yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh, satu, menyuruh bersedekah, lalu yang kedua berbuat ma'ruf, lalu yang ketiga mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Inti dari surat An-Nisa ayat 114 tadi, pendengar, bahwa yang pertama, bisikan terindah itu mengajak orang bersedekah. Jadi nyun sewu, pendengar, kalau saya menganjurkan, mengajak para jamaah bersedekah itu bukan karena saya ada panti asuhan, karena itu perintah Allah. Dan pendengar, para jamaah bisa melakukan seperti itu kepada anak-anak kita. Nak, jangan lupa loh, kalau kamu nanti sudah bekerja, sudah punya penghasilan, jangan lupa berzakat, infak, dan sedekah. Karena apa? Justru dengan mau berbagi itu rezeki semakin barokah. Orang yang bakhil itu sama dengan bakhil terhadap dirinya sendiri. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu li nafsihi. Di surat Muhammad ayat 38, siapa yang bakhil, kikir, sama dengan bakhil terhadap dirinya sendiri. Nah, itu anjuran mengajak orang bersedekah. Sebab anak kita itu tergantung didikan kita. Kalau dididik medit, ya tadi orang medit atau pelit. Kalau dididik mau peduli dengan orang lain, mau bersedekah, ya insya Allah lah anak kita akan menjadi generasi yang ahli bersedekah. Nah, itu kaitannya dengan isi surat An-Nisa ayat 114. Yang kedua adalah isinya mengajak orang berbuat baik. Dalam Islam yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Intinya, pendengar, kegiatan dakwah itu mengajak orang yang berbuat baik. Contoh, bagaimana orang yang tidak sholat itu mau sholat? Bagaimana orang yang malas menjadi rajin? Bahkan sebaliknya, selama ini nyun sewu, kata Ustadz Abdul Somad, negara kita ini krisis remaja masjid karena yang banyak remaja perapatan, yang banyak podo cangkruan, baik di warkop, di kafe, sehingga lebih betah di warkop daripada di masjid. Inilah realita yang kita hadapi sekarang. Sedangkan yang ketiga, isi surat An-Nisa. Oh, maaf mendengar ini. Yang kita bahas tadi, oh ya, An-Nisa ayat 114 itu adalah mendamaikan, mengadakan perdamaian di antara manusia. Jadi sangat-sangat salah kalau ada yang mengatakan Islam itu agama yang nyun sewu teroris gitu ya. Radikal, itu tidak ada ajaran satu pun, sedikit pun tidak ada ajaran yang mengajarkan kekerasan, melainkan mengajarkan perdamaian. Demikian mungkin pengantar yang kami sampaikan. Ada yang ditanyakan jamaah kami yang ada di studio.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya namanya Bu Armanda dari Majelis Radatul Jannah. Yang saya mau tanyakan kepada Ustazah Hania mengenai materi tadi yang diterangkan, yaitu mengapa perdamaian itu dibutuhkan, Bu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Atas jawabannya sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan jamaah kami dari pengajian yang ada di Semolowaru Selatan ini. Wajah Armanda menanyakan mengapa perdamaian itu dibutuhkan dalam kehidupan. Sebab kedamaian itu mendatangkan ketenangan. Ketenangan akan melahirkan kebahagiaan. Semua manusia butuh kebahagiaan. Sebaliknya pendengar, kalau nyun sewu hidup ini bermasalah dengan tetangga, kadang-kadang sampai gak bisa tidur. Kalau sudah gak bisa tidur dan itu berjalan dalam waktu yang lama, itu akan melahirkan penyakit. Jadi otomatis orang yang tidak rukun dengan tetangga itu akan resah jiwanya. Nah itu yang dikhawatirkan akan melahirkan penyakit. Oleh karena itu jangan sampai nyun sewu sampai gak sopo-sopoan ambek tonggo. Nah itu lebih-lebih dengan anggota keluarga. Kemarin soalnya ada kasus seperti itu, antara anak satu yang lain ada yang gak sopo-sopoan. Aduh, rasanya sedih gitu sebagai orang tua. Walaupun banyak hartanya, tapi kalau anaknya itu gak rukun, mungkin sumpek bisa melahirkan keresahan. Nah, maka perdamaian ini dibutuhkan baik di dalam kehidupan keluarga, bertetangga, bermasyarakat, bahkan berbangsa, bernegara. Sebab kalau negara itu tidak rukun dengan negara lain, bisa perang itu. Nah, mudah-mudahan negara Indonesia kita ini, kita doakan pendengar, menjadi negara yang aman, adil, makmur, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Begitu. Mungkin ada yang ditanyakan, yang lain silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nama saya Ibu Oni dari Majelis Taklim Semolowaru Tengah. Saya akan bertanya.
1: Monggo silakan.
4: Pertanyaan saya untuk Bu Ustadz Haja Hania, apa yang harus kita lakukan ketika melihat saudara kita berselisih atau bertengkar? Atas jawabannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Bu Haja Oni, yang mana beliau menanyakan apa yang harus kita lakukan ketika melihat saudara kita yang berselisih atau bertengkar. Tugas utama adalah mendamaikan. Sudah saya singgung tadi, mendamaikan atau merukunkan. Jangan sampai ngompor-ngompori, manas-manasi. Nah itu nanti semakin heboh. Jadi kita malah berdosa kalau manas-manasin itu. Maka tugas kita mendamaikan. Nah dasar yang kita pakai yaitu tadi, kaitannya satu ada di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kita disayang Allah. Ya, kalau hidup ini semakin kita taat dengan aturan agama, hidup semakin tenang. Contoh pendengar, kalau ada yang bohong itu ya, kan khawatir kalau kebohongannya itu terbongkar itu. Ya, maka kejujuran membawa ketenangan, kebohongan membawa keresahan. Nah itu. Nah, tugas kita pendengar sekali lagi mendamaikan. Jangan sampai malah justru membuat pecah belah. Karena Allah juga menyatakan di Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Istilah bahasa Indonesianya, bersatu kita teguh,
4: bercerai kita jatuh.
1: Runtuh apa jatuh, monggo. Ya, yang jelas negara kita sampai saat ini tetap menjaga. Jangan sampai ada perpecahan, monggo Indonesia bersatu. Ya, bersatu untuk mewujudkan cita-citanya ke depan. Amin ya Rabbal.
4: Amin ya Rabbal. Amin.
1: Mungkin ada yang ditanyakan lagi, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama saya Ibu Nini Wakiman. Saya dari Majelis Taklim Samsuduha Sumolowaru. Saya akan bertanya Ibu Ustazah. Yang akan saya tanyakan yaitu, apa buktinya kalau Islam merupakan agama yang menyeru perdamaian, bahkan menolak kekerasan atau radikal? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ibu Hajah Wagiman.
5: Amin.
1: Ya, dari Semolowaru Selatan, yang menanyakan apa buktinya kalau Islam merupakan agama yang menyeru perdamaian, bahkan menolak kekerasan atau radikal. Pendengar RRI rahimakumullah, buktinya kalau agama Islam agama damai, itu satu, dapat kita lihat bagaimana Rasulullah itu dalam berdakwah. Rasulullah dalam berdakwah, beliau itu sangat pemaaf, tidak pernah dendam. Bahkan suatu saat, misalnya ini contoh kecil, Rasulullah setiap berangkat ke masjid itu selalu ada wanita dari rumah tingkat itu yang meludahin kepala Rasulullah. Tapi beliau tidak pernah membalas dengan kekerasan. Beliau sampai masjid, membersihkan dengan air, lalu disuri kembali hingga rapi. Suatu saat pendengar, wanita yang biasa ngeludahin Rasulullah itu sakit. Coba kalau ibu-ibu, kalau ada tetangga yang biasa ngeludahin sakit, ibu-ibu pasti gini, kapok rasa nong. Nah, Rasulullah justru saat itu membawakan sekeranjang kurma untuk membesuk wanita yang biasa ngeludahin itu. Bahkan wanita itu sempat gemetar. Wahai Muhammad, apa yang kamu lakukan untukku? Lalu apa yang terjadi? Wahai ibu, saya datang untuk membesukmu. Apa yang terjadi? Wanita tadi yang semula belum menyembah Allah, akhirnya melihat niat Rasulullah membesuk seorang ibu tadi, maka beliau langsung mengatakan, wahai Muhammad, betapa luhurnya budi pekertimu ya Rasulullah. Akhirnya beliau mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini merupakan bukti bahwa Rasulullah di dalam melakukan dakwah itu begitu lembut, akhlak mulia luhur, tidak pernah punya rasa dendam. Nah, ini terbukti dengan sejarah yang kami sampaikan tadi. Lalu juga ajaran-ajaran Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan bahwa Islam agama rahmatan lil alamin. Insya Allah itu di surat Al-Anbiya ayat 107. Atau Adz-Dzariyat ya. Ya, Adz-Dzariyat itu. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu, dan tidaklah kami utus wahai Muhammad melainkan agar kamu menjadi rahmat bagi manusia sealam. Ya. Nah, itu kita dapat kita lihat di surat Adz-Dzariyat. Pendengar, coba bisa dibuka Qur'annya, surat nomor 51 ya. Surat nomor 51 ayatnya 56. Ya. Ya, betul. Ya. Oh ya, Jadi maaf pendengar, begini, kalau di Adz-Dzariyat ayat 56 itu, dan tidaklah kami utus kamu menjadi melainkan untuk beribadah pada Allah. Yang di Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatalil alamin. Dan tidaklah kami utus wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi manusia sealam. Jadi Islam itu hendaknya sampaikan dengan ramah, jangan dengan marah. Islam sampaikan dengan merangkul, jangan dengan memukul. Nah, jadi tidak ada satupun ajaran yang menyampaikan masalah kekerasan, tidak ada dalam Islam. Melainkan dari ayat-ayat yang kami sampaikan tadi, surat Al-Hujurat ayat 10, lalu surat An-Nisa 114, itu semuanya isinya mengajak perdamaian. Ya, demikian mungkin yang kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu
6: wa ta'ala.
1: Amin, amin,
6: amin ya rabbal alamin.
1: Untuk itu saya Dr. Anda Hani'ah mohon maaf atas segala kekurangannya, dan khususnya kami sebagai pengurus Panti Asuhan Mitra Arafah mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah menjadi donatur yayasan kami. Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan seluruh hajatnya.
6: Amin.
1: Selalu diberi kesehatan seluruh keluarganya.
6: Amin.
1: Semakin melimpah barokah rizkinya.
6: Amin.
1: Barokah rumah tangganya.
6: Amin.
1: Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solihah.
6: Amin.
1: Taat ibadahnya.
6: Amin.
1: Taat pada kedua orang tua.
6: Amin.
1: Berguna bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara.
6: Amin.
1: Sukses cita-citanya, manfaat ilmunya.
6: Amin.
1: Bahagia selamat dunia akhiratnya.
6: Amin. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas solihin, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahummaghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin,
6: walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.

baru saja kita ikuti paket rekaman Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin 20 Juli 2026 bersama Dr. Randa Haja Hania, pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan tema Islam Agama yang Menyebarkan Kedamaian. Terima kasih untuk kebersamaannya. Esok di jam yang sama kita akan menghadirkan kembali program Mutiara Pagi dengan tema-tema yang lain.

0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK. Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 mencapai 25,14 juta orang, bertambah 386,19 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK. Ani Hasanah melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
3: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasanah melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik Jawa Timur mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 mencapai 25,14 juta orang, bertambah 386,19 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Ermina Jain melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat jumlah angkatan kerja pada Februari 2026 mencapai 25,14 juta orang, bertambah 386,19 ribu orang dibandingkan Februari 2025. Kenaikan tersebut mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 74,78%, menandakan semakin banyak masyarakat yang masuk ke pasar kerja. Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur Nurul Andriana mengatakan jumlah penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 7,7 juta pekerja atau 31,76% dari total penduduk bekerja di Jawa Timur. Di sisi lain, proporsi pekerja formal turun 0,53 persen poin menjadi 35,56%, sedangkan pekerja informal meningkat dari 15,25 juta orang menjadi 15,63 juta orang, menunjukkan mayoritas lapangan kerja di Jawa Timur masih berada di sektor informal.
6: Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan informal, kita melihat di 2026 ini mengalami peningkatan dibanding di Februari 2025. Kalau kita melihat yang informal adalah sebesar 64,44%. Kalau Februari 2025, 63,91%. Sedikit mengalami peningkatan. Kemudian kalau kita melihat dari tingkat pendidikan penduduk pekerja di bulan Februari 2026, kalau kita lihat dari sisi pendidikan yang ditamatkan sebanyak 9,59% dari total penduduk pekerja Jawa Timur berpendidikan tinggi atau diploma ke atas. Tetapi 41,01% dari total penduduk pekerja di Jawa Timur adalah mereka yang berpendidikan SD ke bawah.
5: Badan Pusat Statistik BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka TPT turun tipis dari 3,61% menjadi 3,55% atau sekitar 892,64 ribu orang. Namun tingkat pengangguran tertinggi masih berasal dari lulusan universitas sebesar 6,04% disusul lulusan SMA 5,75%. Ermina melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta seluruh kepala desa melakukan pendataan ulang administrasi aset desa secara menyeluruh guna memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Yanuar Fahmi melaporkan.
7: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta seluruh kepala desa melakukan pendataan ulang administrasi aset desa secara menyeluruh. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendataan ulang dinilai penting sebagai dasar penataan administrasi sekaligus menghindari persoalan pengelolaan aset di kemudian hari. Aset desa yang terdokumentasi dengan baik juga akan memudahkan proses perencanaan dan pengawasan.
8: Jadi tanah TKD. Nah nanti kebetulan kepala desanya juga masih baru untuk segera mendata atau menata ulang. Karena ya jumlah lapaknya berapa, terus pemasukan berapa ke desa.
7: Selain itu pemerintah desa didorong memaksimalkan pemanfaatan aset yang memiliki potensi ekonomi agar mampu memberikan nilai tambah bagi desa. Pengelolaan aset yang tertib diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa atau PAD secara berkelanjutan. Selain itu, Pemkab Sidoarjo berharap seluruh desa segera menindaklanjuti pendataan tersebut sehingga pengelolaan aset menjadi lebih akuntabel, transparan, dan mampu mendukung kemandirian serta pembangunan desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Universitas Negeri Surabaya menonaktifkan 6 mahasiswa yang diduga melakukan kekerasan verbal dari seluruh kegiatan kampus guna mendukung kelancaran pemeriksaan yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Faris Yarbu melaporkan.
9: Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau PPK Universitas Negeri Surabaya kini tengah mendalami kasus dugaan kekerasan verbal yang melibatkan 6 mahasiswa. Kasatgas PPK UNESA, Iman Purba menjelaskan berdasarkan rekaman percakapan yang telah dipulihkan, ditemukan adanya tindakan pelecehan secara verbal, serta upaya mengobjektifikasi para korban. Sebagai langkah awal, kini 6 mahasiswa terlapor telah dinonaktifkan sementara dari aktivitas perkuliahan yang sedang mereka jalani. Hal ini dilakukan guna mempercepat proses investigasi.
10: Sejauh ini hasil pengembangan kami memang sudah terlapornya ada 6 dengan kualifikasi derajat kesalahan yang sangat varian, ya ada yang berbeda-beda kira-kira begitu, tapi memang sanksinya itu akan kita rumuskan, kita simpulkan di minggu depan. Mungkin hari Jumat simpulan rekomendasi akan kita serahkan ke Pak Rektor.
9: Sementara itu, untuk memulihkan kondisi mental para korban, pihak kampus telah menyediakan tim psikologi. Pendampingan ini diberikan karena beberapa korban dilaporkan mengalami trauma dan kondisi psikologis yang terguncang. Dari upaya yang dilakukan, Iman menegaskan UNESA tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk tindakan pelecehan di lingkungan akademik. Faris Yerbo melaporkan.
0: Amsal Sitepu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Karo, kini aktif menjalankan safari ke berbagai wilayah di Indonesia untuk menyerap aspirasi para pelaku ekonomi kreatif. Farin Regi melaporkan.
11: Ketua DPC Gekrafts Karo, Amsal Sitepu, yang beberapa waktu lalu sempat viral akibat karyanya yang dipermasalahkan, kunjungi Lamongan untuk jaring aspirasi pelaku ekonomi kreatif terkait kebijakan, ide, dan gagasan agar sektor ekonomi kreatif di Lamongan mampu naik kelas. Ia berkeliling seluruh Indonesia untuk jaring aspirasi yang dihimpun dari para pelaku ekonomi kreatif yang akan diperjuangkan menjadi bahan penyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat kreatif. Ia menegaskan pelaku ekonomi kreatif tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Menurutnya, kreativitas merupakan profesi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mampu membuka lapangan pekerjaan.
12: Lamongan ini bukan hanya terkenal dari soto Lamongannya gitu nanti, tapi banyak itu hasil karya ekonomi kreatifnya itu yang naik kelas dengan kebijakan-kebijakan yang sedang kita perjuangkan ini nantinya gitu. Dan yang pasti ekonomi kreatif di Lamongan ini, di Kabupaten Lamongan ini, tidak boleh dianggap sebelah mata lagi. Dan para pekerja ekonomi kreatifnya itu nggak bisa dianggap sebagai orang yang tidak punya pekerjaan. Mungkin selama ini tidak punya bapak asuh, mungkin katanya di daerah banyak para pelaku ekonomi kreatif, tapi kita percaya dengan kolaborasi yang dilakukan dengan Gekraf, dengan teman ekonomi kreatif, dengan pemerintah, membuat ekonomi kreatif di Lamongan ini bisa naik kelas.
11: Ketua DPC Gekraf Lamongan, Praditya Aditya, menilai jejaring aspirasi tersebut sebagai bentuk edukasi kepada para pelaku ekonomi kreatif. Menurutnya, pengalaman yang dialami Amsal menjadi pembelajaran penting agar para kreator semakin memahami aspek hukum dalam berkarya.
13: Kemarin sempat viral ada Mas Amsal Sitepu yang dimana pelaku ekonomi kreatif yang karyanya malah menjadi perkara bagi dia. Nah, ini hal ini yang kita perlu sosialisasi kepada semuanya terkait dengan bagaimana pentingnya informasi-informasi yang bisa kita ambil sumber dari Mas Amsal Sitepu ini supaya tidak terjadi di teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang ada di Lamongan khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya.
11: Ia juga menyoroti pentingnya pendataan sektor ekonomi kreatif melalui sensus yang akurat. Menurutnya, validitas data akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar, hadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, di Pestarbun Kabupaten Kediri, petakan lahan rawan dan perkuat mitigasi bersama lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan.
14: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
15: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
16: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dari Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
14: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
0: Universitas PGRI Adibuwana Surabaya akan menerjunkan mahasiswanya untuk menjalani pengenalan lingkungan persekolahan dan kuliah kerja nyata atau KKN internasional Oktober mendatang. Farida Usnia melaporkan.
17: Universitas PGRI Adibuwana UAB Surabaya akan kembali menerjunkan mahasiswanya untuk menjalani pengenalan lingkungan persekolahan PLP dan kuliah kerja nyata KKN Internasional Oktober mendatang. Wakil Rektor UAB Surabaya Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Dr. Reza Rahmatullah mengatakan bakal ada seleksi untuk mahasiswa yang mau menjalani PLP dan KKN Internasional. Salah satunya uji kemampuan berbahasa Inggris.
18: Nanti bulan Oktober akan ada program ini lagi. Proses program ini kami melakukan seleksi internal di mana mahasiswa akan diuji dengan pertama pengujian mereka terhadap bahasa Inggris, kedua pengujian mereka terhadap wawasan kependidikan, dan ketiga yaitu mereka diuji tentang kebudayaan.
17: Sementara itu, Direktur Direktorat Humas dan Kerjasama UAB Surabaya, Dr. Imade Bagus Dwi Arta mengatakan, dalam PLP dan KKN internasional selanjutnya akan dilakukan penjajakan dengan Malaysia.
19: Jadi untuk berikutnya selain dengan Thailand, terutama di kota Krabi, Thailand, berikutnya kami sedang melakukan penjajakan dengan Malaysia. Dengan Malaysia, kami sedang penjajakan dan beberapa negara ASEAN lainnya.
17: PLP dan KKN internasional yang berlangsung perdana di tahun 2026 telah dilakukan 3 mahasiswa-mahasiswi UAB Surabaya. Mereka melakukannya di Thailand hingga 18 Juli 2026. Farida Husnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Anniversary Games Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
20: Laga Anniversary Games 99 tahun Persebaya berakhir imbang dengan skor 2-2 saat berhadapan dengan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu sore. Sejak awal pertandingan, tim asuhan Bernardo Tavares tampil percaya diri dengan menguasai jalannya laga. Gol pertama Persebaya justru hadir di akhir babak pertama, di mana sepak pojok Francisco Rivera berhasil disambut sundulan Alex Martin yang menggetarkan gawang PSIS sekaligus membawa Persebaya 1-0 saat menutup babak pertama. Usai jeda, Persebaya tetap mempertahankan intensitas permainan. Yan Mabela yang masuk sebagai pemain pengganti memberikan kontribusi nyata dengan mencetak gol di menit ke-53 dan mengubah skor menjadi 2-0. Namun di tengah upaya menambah gol, PSIS memanfaatkan situasi dengan memperkecil ketertinggalan melalui Laurentius Amanat Sabda di menit ke-74. Gol tersebut membangkitkan kepercayaan diri tim tamu. PSIS berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-84. Serangan balik cepat kembali dilakukan Laurentius Amanat Sabda dan mencetak gol keduanya sekaligus mengubah skor menjadi 2-2. Menjelang pertandingan, Persebaya hampir menambah keunggulan, namun peluang tersebut berhasil digagalkan tim tamu. Skor imbang 2-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Meski gagal mengamankan kemenangan, laga ini memberikan gambaran kekuatan serangan Persebaya dan menjadi bahan bagi evaluasi tim. Hal tersebut disampaikan pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, yang mengaku melihat banyak sisi positif meski timnya gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas bermain imbang 2-2. Menurutnya pertandingan tersebut menjadi bahan evaluasi penting menjelang Piala Presiden, terutama untuk mengukur kemampuan pemain menghadapi tekanan pada pertandingan sesungguhnya.
21: Yes, we try to put many players to see, because one thing is on the trainings, another thing is the pressure of the game. This is one target from our side. I want to see where the players.
20: Ada hal-hal yang saya sukai dari tim karena kami mampu menciptakan banyak peluang, tapi

0: Letkap, Ayu Citra melaporkan.
1: Menjelang digelarnya Porprov Jawa Timur, sejumlah atlet di wilayah Kabupaten Kediri saat ini mengikuti pemusatan latihan Kabupaten Puslatkap. Upaya dilakukan demi meningkatkan kompetensi para atlet yang akan berjuang di ajang bergengsi Porprov Jawa Timur mendatang. Hal itu disebutkan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syah Parnata di Kediri.
2: Kalau Puslatkap nanti tetap di cabur masing-masing, tentunya kenapa kita namakan pemusatan latihan walaupun tempatnya di tim apa di cabur masing-masing, karena di pemusatan latihan ini mulai kita monitor dari perkembangan atlet, mulai dari fisik, teknik, bagaimana nanti persiapannya sampai nanti menjelang Porprov. Ya, tentunya nanti kita ada metode-metode dari sport science seperti parameter dan pengukuran yang lainnya.
1: Ditambahkan oleh Hakim bahwa untuk pelaksanaan pemusatan latihan kabupaten tersebut secara umum memang dilaksanakan di tiap cabang olahraga atau cabur. Namun, KONI Kabupaten Kediri juga tetap melakukan monitoring dan mengukur sejauh mana perkembangan kemampuan setiap atlet. Terpisah, Ketua Cabur Taruh Derajat Kabupaten Kediri Suhari menyebutkan, biaya memang memasang target sangat tinggi dalam ajang Porprov Jawa Timur ke-10 di Surabaya. Itulah maka yang minta kepada semua atletnya akan menyiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari latihan fisik, teknik, taktik, hingga melatih mental. Bahkan cabur ini juga menggelar tryout atau uji coba dengan kontingen lain sebagai bagian dari evaluasi tim kepelatihan.
3: Persiapan lebih awal itu akan lebih baik untuk Porprov yang ke-10 di Surabaya 2027 nanti. Kita mungkin yang masih, karena ada yang atlet yang sudah usianya udah habis, kita juga punya lapisnya, yaitu yang kita persiapkan antara pemain lapis dengan pemain yang sudah ada atau yang sudah pernah turun di Porprov kemarin.
1: Diketahui pada ajang Porprov Jawa Timur tahun 2025, cabang tarung derajat berhasil menjadi juara umum kedua dan raihan 11 medali. Ayu Citra melaporkan.
4: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature Sumur yang Mengering, Ingatan yang Bertahan. Selengkapnya dilaporkan oleh Benny Hermawan.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dibugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya akhirnya sudah bertugas di sini 32 tahun itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambang. Mungkin tepat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting. Bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.

0: sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
1: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
0: Dulu sih taunya dari mulut ke mulut ya. Terus makin kesini taunya tentu saja dari sosial media.
1: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan pesannya soal candi ini gimana, Kak?
0: Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cagar budaya seperti ini. Untuk kesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada bangunan seperti ini.
2: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat. Namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara dua realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan. Saya Ben Irmawan.
3: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Benny Hermawan, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani Anda di awal pekan hari Senin 20 Juli 2026. Bagaimana? Yang tadi pagi sudah ikut sama-sama menyaksikan gitu ya, partai final dalam pertandingan Piala Dunia 2026. Yang pendukungnya Spanyol mana suaranya? Yang Argentina agaknya lemes ya. Seperti di awal begitu ya, selalu kita katakan bahwa unpredictable memang untuk siaran pertandingan Piala Dunia 2026 yang juga kita selenggarakan mulai dari awal dalam program Debar Dengar Bareng begitu ya, dari mulai awal babak penyisihan hingga final tuntas sudah kita hadirkan juga untuk Anda, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi untuk meramaikan dan juga beryuforia bersama kami begitu ya, berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026. Wah, enggak boleh ngantuk ya, yang tadi pagi udah standby dari jam 2 dini hari sampai kelar tadi 5 lebih 15 menit. Yang sekolah enggak boleh ngantuk nanti ya, yang kuliah juga, apalagi yang kerja, harus tetap fokus dan produktif. Hari Senin loh ini. Ada begitu banyak kegiatan tentunya ya, upacara ataupun apel dan lain sebagainya. Wah, luar biasa memang ya. Pagi ini kita buka ya dengan kabar bahwa final Piala Dunia 2026 itu menyajikan panggung sempurna antara juara bertahan Argentina dan Spanyol yang tampil impresif tentunya sepanjang turnamen. Wah, ini yang luar biasa memang, dan kita perlu apresiasi berkaitan dengan dua negara tersebut. Laga di New York, New Jersey Stadium pagi tadi berlangsung ketat dengan kedua tim saling mengunci permainan sejak menit pertama hingga kedua, dan akhirnya ada babak tambahan atau perpanjangan waktu begitu ya. Dan akhirnya Spanyol ini kembali menjadi raja dunia. La Roja menundukkan Argentina 1-0 lewat gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu. Dan gelar ini menjadi trofi Piala Dunia kedua Spanyol setelah sukses pertama mereka di Afrika Selatan tahun 2010. Catatan sejarah memang, kemarin kita sempat kulik begitu ya, bahwa Argentina ini sudah pernah menang menjadi juara Piala Dunia 3 kali, terakhir tahun lalu 2022, 4 tahun yang lalu gitu ya. Dan Spanyol di tahun 2010. Pertandingannya sangat ketat ya, sejak peluit awal Spanyol ini tampil lebih dominan dengan penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Argentina. Namun Emiliano Martinez tampil luar biasa di bawah mister gawang sehingga skor tetap 0-0 selama 90 menit. Bahkan Argentina ini kesulitan loh menciptakan peluang bersih dan nyaris nggak mampu mengancam gawang Spanyol sepanjang laga. Dan momentum pertandingan berubah drastis menjelang akhir waktu normal. Gelandang Argentina Enzo Fernandez begitu ya menerima kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran terhadap Pau Cubarsí dan bermain dengan 10 orang, membuat Argentina semakin tertekan saat memasuki babak tambahan. Keunggulan jumlah pemain akhirnya dimanfaatkan Spanyol. Di menit 106, Nico Williams ini memenangkan duel udara dan menyundul bola ke arah Ferran Torres. Tanpa ragu tentunya, Torres ini melepaskan tendangan keras yang gagal di bendung Emiliano Martinez. Gol itulah yang kemudian memastikan kemenangan Spanyol. Di sisa pertandingan, ya kita lihat Argentina yang punya mental dan juga semangat bertanding yang luar biasa begitu ya, berusaha bangkit. Lionel Messi pun sempat mendapat peluang emas, tapi ya balik lagi pertahanan Spanyol itu luar biasa, tampil disiplin hingga peluit panjang berbunyi. La Roja pun memastikan kemenangan 1-0 sekaligus mengakhiri turnamen dengan status juara dunia. Wah, luar biasa. Jadi Spanyol memang membuktikan bahwa sepak bola modern bukan hanya soal bintang, tetapi juga organisasi permainan yang solid. Dan di sisi lain Argentina harus mengubur mimpi mempertahankan gelar. Final ini menjadi simbol pergantian generasi dari era Lionel Messi menuju munculnya bintang-bintang baru seperti Lamine Yamal dan juga kawan-kawan. Ada fakta yang memang menarik begitu ya berkaitan hal tersebut, nanti saya sampaikan juga untuk Anda. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, Budia. Nonton juga enggak?
1: Jago ku keok.
0: Oh, jago Argentina. Pantes suaranya lemes. Nonton dari awal sampai akhir tapi kan?
1: Iya, sama kamu nama kalian. Oh. Jago mu keok tuh. Sembuh.
0: Seru memang pertandingan pagi tadi. Rame di mana-mana, nobar.
1: Ayo, kita suaranya cek lali. Terkirannya kayak kacauan. Yo-yo.
0: Loh, yang kalah malah nraktir tah? Enggak kan? Yang kalah enggak nraktir toh, yang menang toh yang nraktir.
1: ya kan kalau ya nggak apa-apa tapi lah buat keponakan
0: tetap keponakan yang menang ya. Oke, nggak apa-apa, namanya permainan lah ya, ada yang menang ada yang kalah.
1: Iya. Tadi sempat juga ramai sini, banyak yang nobar kan.
0: Oh benar, Surabaya pun iya.
1: Sampai jam berapa tadi? Jam 5 kalau gak salah.
0: 5 lebih 15 itu udah terakhir kan, peluit panjang bunyi udah berakhir. Ya, ramai banget kosong. Memang.
1: Akan kemarin sama Mon Ayo berapa, besok Argentina sama Spanyol. Akan nebaknya gini, Bali 2-1. Yang keponakan enggak, 1-0. Ternyata benar, aduh.
0: Iya. Sengit memang ya pagi tadi.
1: Iya.
0: Ya enggak apa-apalah. Waktunya bintang juga baru bermunculan, Bu.
1: Iya, kan memang juga pertandingan, ada yang kalah, ada yang
0: menang. Iya, benar. Apalagi tahun ini memang itu tadi, unpredictable. Nggak bisa diperkirakan dan juga diprediksi.
1: Iya, betul.
0: Ya.
1: Iya. Kini cuacanya adem. Ini benar tadi aku dari kemana nggak enak banget dan nggak sampai
0: keluar. Oh, iya.
1: Berhubung nanti ya keponakannya jadi nonton nyawis layu, nonton bareng di rumah.
0: Nggak sekolah nih keponakannya? Kuliah?
1: Udah banget semuanya.
0: Waduh, semoga nggak ngantuk lah ya mereka ya.
1: Iya, lagi nyawas ya kalau ngantuk ya kalau.
0: Iya, karena kan dini hari loh jam 2. Saya aja nggak melek jam 2 kok tadi. Saya ikut tengah-tengah aja lah. Karena saya tahu harus dinas ya. Dan pada ngantuk bahaya nih. Oke.
1: Sama kemana kali yang ngasih tadi. Ayo, Lek, jam 2 udah main. Udah main jam 2. Iya, iya.
0: Luar biasa memang euforianya. Oke, ya.
1: Ya, kita Mbak Sari.
0: Baik. Terima kasih.
1: Selamat pagi,
0: Cikgu. Selamat pagi, anak-anak. Terima kasih, Bu Dian. Nonton juga, toh. Saya memilih untuk nggak tepat waktu nontonnya. Karena saya harus berdinas pagi ini. Saya nggak mau ngantuk dan nggak fokus. Jadi saya pilih tengah-tengah. Lumayan, masih dapat keseruannya. Benar ya, memang ada nobar di mana-mana. Tapi sebelum ke sana, saya mau ajak Anda juga ini ya, melihat beberapa fakta menarik, begitu ya. Yang tentunya kalau kita bilang juara dengan pertahanan terbaik sepanjang Piala Dunia 2026, ya seringkali di awal sudah kita bahas gitu ya, bahwa ini tim yang konsisten begitu ya, nggak pernah kalah, hanya kebobolan 1 gol dari 8 pertandingan, dan satu-satunya gol itu dicetak Belgia di perempat final. Setelah itu Spanyol kembali mencatatkan clean sheet hingga final, dan rekor ini menjadikan La Roja sebagai tim juara dengan pertahanan terbaik dalam sejarah modern Piala Dunia. Tidak pernah tertinggal dari fase grup hingga final, Spanyol itu tidak pernah berada dalam posisi yang tertinggal, dan mereka selalu mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan menjaga keunggulan atau skor imbang. Kemudian gelar juara dunia memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 38 pertandingan internasional beruntun. Sebelum final, mereka itu menyamai rekor dunia 37 laga tanpa kalah, dan kemenangan atas Argentina membuat mereka melampauinya. Luar biasa memang ya dua negara ini, salut lah. Dan kiper Unai Simon ini menjadi salah satu pahlawan utama yang memimpin lini belakang yang mencatat 7 clean sheet dalam 8 laga Piala Dunia. Tim asuhan Luis de la Fuente ini tetap menguasai bola, tapi juga agresif dan merebut kembali penguasaan. Mereka menjadi salah satu tim dengan jumlah forced turnovers terbanyak di turnamen, menunjukkan permainan yang lebih modern dan efektif. Dan keberhasilan ini menandai lahirnya era baru Spanyol. Lamine Yamal itu menjadi ikon generasi muda, sementara pemain-pemain seperti Rodri, Pau Cubarsí, Nico Williams, Ferran Torres itu tampil sebagai tulang punggung tim juara. Dan Rodri bahkan mencatatkan rekor operan terbanyak ya dalam satu edisi Piala Dunia. Jadi Piala Dunia 2006 itu menjadi milik Spanyol bukan karena mereka paling banyak loh cetak golnya, tapi karena mereka hampir mustahil ditembus. Keren disiplinnya. Dan hanya satu gol bersarang di gawang La Roja sepanjang turnamen. Dengan rekor tak terkalahkan yang terus berlanjut, Spanyol menunjukkan bahwa pertahanan yang kokoh, disiplin, dan permainan kolektif masih menjadi resep ampuh untuk menjadi juara dunia. Kalau itu ditambahkan juga dengan kelebihan dari Argentina memiliki mental yang luar biasa, wow, agaknya Spanyol memang menjadi negara yang harus diwaspadai dalam gelaran Piala Dunia selanjutnya. Saya jadi ingat Pak Joni, wah, yang dari hari Jumat nih ya, udah kenceng banget. Saya prediksikan Spanyol yang menang, mana suaranya? Boleh ya, semoga ini bisa menambah semangat Anda juga untuk bisa memulai hari ini. Yang penting gak ngantuk. Saya ke beberapa pendengar juga yang sudah mengirimkan voice-nya ya. Saya akan putarkan beberapa aja.
2: Salam olahraga, salam jaya Piala Dunia. Sudah.
0: Mas Ansori nih. Gimana?
2: Kita sebetulnya prediksi ya.
0: Gak
2: ngantuk banyak orang ini. Sebetulnya banyak orang yang memprediksi bahwa memang tahun ini Spanyol yang akan menjadi juara dengan beberapa catatan di belakangnya ya. Saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Monitor pertandingan yang baru selesai beberapa detik yang lalu, Argentina melebihi Spanyol skor 0-1. Kemenangan Spanyol yang dicetak oleh Torres, pemain Barcelona ya, di menit perpanjangan waktu extra time. Dan ini mengantarkan Spanyol mengulang sejarah 16 tahun.
0: Ya.
2: 2010 yang lalu, 2010 tepatnya.
0: Betul.
2: Dan ini memupus Argentina menjadi juara back to back ya. Karena harus kalah dari Spanyol. Lionel Messi pun juga tidak menjadi top skor karena sudah disalip oleh Mbappe. Mm-hmm. Kemudian assist pun juga masih kurang ya. Karena ada pemain Prancis dengan 5 assist. Memang secara sejarah pertemuan dari kedua negara ini, Spanyol mendominasi dengan sebelum ini adalah 5 pertemuan. Spanyol menang 3 kali, sementara Argentina 2 kali.
0: Okay.
2: Dan permainan Argentina pagi ini menurut saya tidak berkembang, banyak didikte oleh Spanyol sehingga Argentina banyak melakukan parkir bis ya. Jarang sekali untuk memberikan shock terapi kepada kiper Spanyol, malah yang Emi Martinez yang dibombardir oleh pemain Spanyol. Dan menurut saya ya pertahanannya lumayan lah ya, apalagi kipernya dengan beberapa kali save dari kiper Argentina. Selamat buat Spanyol.
0: Oke, terima kasih.
2: Sudah menjadi
0: Mas
2: juara kembali.
0: Ya.
2: Luar biasa.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat pagi. Salam olahraga. Sampai jumpa 4 tahun kemudian.
0: Mas Prana sekarang.
3: Iya, salam olahraga. Saya Prana dari Pertuni Kota Surabaya. Akhirnya satu gol di perpanjangan waktu
0: padahal
3: oleh Ferran Torres
0: kayaknya
3: berhasil mengantarkan Spanyol untuk menjadi juara. Dan pertandingan yang sangat luar biasa. Yang ya, saya sebagai pendukung Spanyol
0: seneng dong berarti.
3: Kali ini memang sudah merasa memang Spanyol
0: juaranya?
3: Bisa juara untuk
0: udah pede
3: Piala
0: juga
3: Dunia tahun ini. Mengingat materi pemain dan terutama banyaknya pemain-pemain muda yang ya masih
0: ya bermunculan dan produktif tentunya ya kan,
3: masih sangat-sangat muda dan bisa diandalkan. Sehingga inilah kenapa Spanyol bisa menjadi juara di Piala Dunia kali ini.
0: Baik.
3: Selamat sekali lagi buat Spanyol dan perjuangan yang luar biasa juga. Patut kita acungi jempol kepada Argentina.
0: Agaknya nih pendengar-pendengar saya udah effort banget ya, kayaknya ngantuk gitu ya dari jam 2. Tapi terima kasih ya Mas Prana, Mas Ansori, ada Mas Rizal juga, Mas Remawan Rendra dan juga Mas Fermin. Gak bisa semua kita putarkan gitu ya. Tapi itu tadi, saya juga ucapkan selamat sama Mas Ramadan. Dari awal dukungnya juga sama kayak Pak Joni Spanyol. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Oh iya. Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya.
4: Ini Mbak Dini, Mbak Sari ya?
0: Saya Sari.
4: Mbak Tari, ya apa ya, saya memang dari semenjak kekalahan Inggris langsung berbalik mendukung Spanyol.
0: Pak siapa ini?
4: Pak Idris.
0: Pak oke, Pak Idris, siap.
4: Saya mendukung Spanyol karena apa? Karena salah seorang pemain kita pernah bermain di klubnya Spanyol. Di Barcelona kalau tidak salah. Namanya Dewi Yulianto kalau tidak salah ya.
0: Oke.
4: Dan saya terinspirasi oleh salah seorang vokalis Amerika yang tidak mendukung Argentina, yaitu Madonna, dengan lagunya Don't Cry For Me Argentina. Oke, Mbak Tari. Mbak Tari ya.
0: Ya, siap.
4: Olah Spanyol.
0: Terima kasih, Pak Idris.
4: Olahraga jaya.
0: Ya, Pak Idris. Ini dukung Spanyol juga. Banyak ternyata yang dukung Spanyol ya. Oke, selamatlah. Semoga ini menjadi bekal Anda untuk bersemangat menuntaskan hari ini. Ingat, hari Senin jangan ngantuk, harus tetap produktif. Saya geser dulu, ada beberapa pesan yang harus saya putarkan juga untuk Anda karena kita coba manfaatkan waktu dengan tentunya informasi-informasi yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi meramaikan Debar Dengar Bareng Piala Dunia 2026. Dan selamat juga khususnya untuk Anda yang sudah mendukung Spanyol, dan untuk Argentina jangan sedih. Apapun itu tetap kita apresiasi karena cukup seru pertandingan pagi tadi, memberikan kita hiburan dan juga banyak pelajaran pastinya.
5: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Kori Ornelia Muti binti Wahyu Junaidi umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dinoyo Sekolahan 1 nomor 48B RT 3 RW 4 Keputran Tegalsari Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2163/PDT.G/2026/PA.SBY antara Muhammad Ansori bin Ismail sebagai penggugat dan Kori Ornelia Muti binti Wahyu Junaidi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
6: Motivasi hari ini. Ada begitu banyak cara agar kamu bisa maju. Akan tetapi hanya ada satu cara untuk tetap diam.
5: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Alvin Maulana bin Moh Arifin umur 22 tahun agama Islam pekerjaan karyawan bengkel dahulu bertempat tinggal di Jalan Bula Banteng Kidul 3 nomor 21 RT 2 RW 4 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2174/PDT.G/2026/PA.SBY antara Nadia Melinda Safitri binti Aprianto sebagai penggugat dan Muhammad Alvin Maulana bin Muh Arifin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Kita coba bergeser dari keseruan gelaran Piala Dunia 2026. Kali ini kita akan mengupdate kabar-kabar di sekitar kita. Untuk Anda yang sudah siap melakukan aktivitas Anda di kesempatan kali ini, Anda juga boleh kabarkan informasi berkaitan dengan cuaca dan juga arus lalu lintas. Kemarin beberapa kawasan di Jawa Timur itu juga masih ada yang diguyur hujan begitu ya. Ini cukup banyak begitu ya kawasan-kawasan diguyur hujan. Itu ada di sekitaran Kabupaten Lumajang, Jember begitu ya, Bondowoso, Probolinggo, itu juga beberapa di antaranya hujan. Nah, ini yang juga harus diwaspadai begitu ya, karena hari ini pun BMKG Juanda memperkirakan masih ada potensi hujan meskipun intensitasnya hanya ringan saja. Jadi ini bisa menjadi pengingat Anda untuk terus mengupdate berkaitan dengan perubahan cuaca yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Hari ini kondisinya memang dominan cerah namun berpeluang terjadi hujan ringan pada pagi, siang, sore hingga malam nanti. Suhu udaranya 11 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 39 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 36 km per jam. Cukup terik karena kita ada di musim kemarau, sekalipun memang masih ada potensi hujan di beberapa kawasan, namun yang perlu diwaspadai adalah potensi kebakaran. Karena ya tentu dengan kondisi yang panas, beberapa peristiwa kemarin ya, lahan terbuka itu juga terbakar karena aktivitas masyarakat, yakni buang puntung rokok sembarangan. Saya juga bagikan satu kabar ya, semalam itu ada informasi berkaitan dengan kebakaran di TPA Benowo. Dan ini dibenarkan oleh teman-teman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Jadi adanya kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Benowo Surabaya pada Minggu malam. Tepatnya setelah laga Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang selesai. Jadi kan kemarin itu ada pertandingan kayak laga persahabatan begitu ya, laga Persebaya Surabaya versus PSIS Semarang. Ada rekan Agusin juga yang meliput begitu ya untuk pertandingan kemarin malam itu, dan diindikasi ada terjadi kebakaran begitu ya. Jadi sekitar pukul 19 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, ini informasi berkaitan dengan kebakaran tersebut disampaikan, dan ini terlihat begitu ya dari tempat parkir Stadion Gelora Bung Tomo GBT. Jadi ada kepulan asap di sekitaran TPA Benowo. Jadi ini yang ada disampaikan oleh beberapa saksi mata, ada kobaran api, asap hitam membumbung cukup tinggi. Dan terkait hal tersebut, Laksitarini Sefriani, Kepala DPKP Kota, ini menyebut pihaknya itu masih terus mengumpulkan sejumlah informasi mengenai kebakaran tersebut begitu ya, dan sudah ada memang kemarin malam langsung dilakukan upaya atau tindakan pemadaman, namun ia belum bisa memberikan informasi detail mengenai apa penyebabnya begitu ya. Sementara itu, M. Rohim, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran DPKP Kota Surabaya, menambahkan kalau kebakaran yang terjadi di TPA Benowo Surabaya titiknya tepat berada di area TPA. Meski demikian, pihak DPKP sampai saat ini sedang melakukan proses untuk bisa mengetahui apa dan bagaimana berkaitan dengan peristiwa tersebut. Jadi belum bisa diketahui ya apa penyebabnya. Ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat juga. Selain kebakaran di TPA Benowo, ada laporan kebakaran di rumah. Ini juga ada ya, yang difungsikan sebagai warung kopi, itu juga kemarin terjadi di kawasan Duku Kupang. Cukup besar begitu ya api yang menghanguskan bangunan tersebut. Jadi ini yang benar-benar harus diwaspadai oleh masyarakat kalau meninggalkan rumah, cek lagi. Kalau memang ada aktivitas pembakaran sampah sudah harus dihentikan. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Itu paling penting.

0: ke penelpon. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Sari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Hasan.
1: Iya, Mbak Sari, saya kabarkan untuk Trenggalek cerah.
0: Oke.
1: Kalau hari Sabtu malam Minggu itu maghrib itu ada gerimis tapi sekitar 2 menit.
0: Oh ya, baik. Jadi sempat hujan ya Pak, meskipun cuma 2 menit ya?
1: Ya hujan tapi sedikit sekali, sekitar 2 menitnya. Tapi sudah ada beberapa bulan, sekitar 5 atau 4 bulan nggak ada hujan yang cukup gitu Mbak maksudnya. Jadi sumur sudah pada mengering.
0: Kering ya? Oh gitu. Oke, baik-baik. Sudah ada bantuan dropping air bersih Pak dari BPBD setempat?
1: Kalau dari lingkungan tidak mengajukan ya tidak ada bantuan yang datang Mbak.
0: Oh tapi bagaimana kondisinya? Cukup kering? Sudah ada permintaan dari warga juga kah?
1: Kalau orang sini rata-rata kan pakai PDAM Mbak.
0: Oh jadi aman ya? Oke okay, nah,
1: jadi
0: baik.
1: Jadi 1-2 aja yang pakai sumur gitu.
0: Oke baik Pak.
1: Terima kasih Mbak Sari, matur suwun, makasih pagi. Assalamualaikum.
0: Pagi. Waalaikumsalam. Pak Hasan menambahkan, memang kita ada di musim kemarau sehingga itu tadi ya, beberapa wilayah juga sudah mulai dilanda kekeringan. Terima kasih informasinya. Kita jeda dulu, satu pesan saya hadirkan untuk Anda.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Zainal Abidin bin Abdul Hamid umur 30 tahun agama Islam pekerjaan sopir dahulu bertempat tinggal di Jalan Tegumung Wetan 1 nomor 5 RT 1 RW 8 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2180/PDT.G/2026/PA.SBY antara Munarah binti Mustafa sebagai penggugat dan Zainal Abidin bin Abdul Hamid sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
0: Ingin berbagi kabar, nanti ya kita jeda sejenak. Wah, dering telepon saya nggak bisa terima, udah mepet banget sama berita Jakarta. Nanti lepas dari Pro 3 Jakarta, Anda boleh telepon lagi, berbagi kabar, berikan komentar, boleh. Kita gabung dulu untuk Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Surabaya.